0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
9: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: 98.8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yo, teman Pro 2 pagi hari ini masih sama Fatan dan juga Robi dari Sudirman 12 Padang yang mengudara melalui frekuensi 90.8 MHz yang kamu bisa dengerin kalau yang lagi berkendara ya. Halo semuanya yang dalam perjalanan, stay hati-hati. Safe semuanya, hati-hati di jalan.
0: Nah, ini Tan, kita sebenarnya ada pendengar yang suka banget denger kita di pagi-pagi loh Tan.
1: Wah. Wow.
0: Kita sebutin namanya enggak ya? Enggak usah lah ya. Dia sering
1: halo halo aja. Iya, mungkin kalau mau gabung atau mau request lagu boleh kan? Boleh karena banget. Memang Sabana pagi ini kita pokoknya apalagi digado-gado mulai dari jam 7. Dari jam 7 ini kita bakal bahas apapun, tapi tentunya informasi cuaca nggak luput ya.
0: Dan juga kalau mau diucapin ulang tahun boleh banget ya Tan ya, kita ucapin hari ini.
1: Yoi.
0: Kita ajak berinteraksi. Hey Tan, ini langsung aja kita lihat profesi
1: perakiran cuaca.
0: Cuaca hari ini. Wah, ini lumayan ya Tan ya, nggak ada hujan.
1: Robi, kemarin kan sebenarnya BMKG itu udah ngasih peringatan ya untuk yang tanggal 11 sampai tanggal 13 itu hujan lebat gitu kan. Tapi ternyata di Kota Padang sendiri faktanya hujannya cuma kecil. Walaupun emang di beberapa daerah itu juga kan sempat ada peristiwa tuh yang sampai katanya motornya terseret di Sumatera Barat ya. Betul, terus juga sampai apa ya, aduh aku lupa lagi.
0: Ya,
1: jalannya putus juga ada tuh beberapa daerah.
0: Jadi memang ini namanya juga perkiraan ya. Jadi bisa salah bisa benar gitu. Tapi ini tentunya pakai data dan fakta ya. Ini kita coba cek dulu.
1: Ini hampir semuanya rata ternyata.
0: Betul, ya. Udara kabur ya Tan ya.
1: Ya ampun.
0: Udara kabur dari Solo, Sijunjung, Tanah Datar. Ini semuanya udara kabur, Pasaman.
1: Benar-benar semuanya ini.
0: Darmasraya.
1: Di Sumatera Barat ini.
0: Oh iya betul, serentak.
1: Berarti memang kondisi dan cuacanya ini betul. Berarti masih dengan ini teman Pro 2, kabut berasap ini pasti ya. Masih bakal terlihat polusi yang melayang-layang di atmosfer tanpa kita sadari. Untuk itu, untuk kamu semuanya jangan lupa, walaupun emang di Kota Padang kan di beberapa daerah Sumatera Barat sebenarnya udah masih menerapkan PJJ ya. Tapi juga ada beberapa titik atau daerah yang akhirnya masih sekolah offline. Tapi untuk itu, untuk para orang tua, terus juga siswa maupun guru, tenaga pendidiknya, jangan lupa untuk menggunakan masker kemanapun misalnya berangkat sekolah, yang juga berangkat kerja ini menggunakan fasilitas menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi, jangan lupa menggunakan masker. Stay safe semuanya teman Pro 2.
0: Betul, ini aku coba cek bener kondisi di Sumatera Barat untuk hari ini tidak sehat ya untuk kualitas udaranya. Jadi di sini itu angkanya di 64.7 Fatan. Jadi ini memang kondisinya tidak sehat, tapi ada yang lebih parah lagi sebenarnya Pekanbaru Fatan. Itu sampai 170. Itu tulisannya sangat tidak sehat gitu. Tapi kita tidak sehat tapi tetap aja.
1: Tetap aja ini harus kita perhatikan karena memang itu bakal mengiritasi kalau misalnya kita terus-terusan ya, bukan hanya dengan sehari langsung sakit enggak sih. Enggak. Tapi yang tetap aja untuk mencegah di kemudian hari penyakitnya apalagi kalau ini kan kalau misalnya kabut asap polusi itu kan akhir-akhirnya ke paru-paru dan juga ke hidung iritasi. Sebenarnya mata juga itu bisa bikin perih loh teman Pro 2. Kayak misalnya kamu di belakang orang yang lagi ngerokok itu kan juga asapnya sakit.
0: Betul.
1: Terus juga kalau misalnya motornya tuh motor-motor yang kayak motor-motor brong. Walaupun suaranya
0: berisik
1: menurut mereka keren, kan kalau menurut kita belum tentu ya. Dan kayaknya enggak diservis-servis padahal itu motor 4 tak tapi keluar asap itu kan jadi pertanyaan gitu.
0: Jadi 2 tak ya.
1: Jadi 2 tak tiba-tiba.
0: Per 4 tak ya.
1: Nah, itu kan perih banget itu kalau kena mata asap-asapnya.
0: Betul, apalagi ini kena risiko pada kelompok rentan nih Tan, anak-anak, lansia, ibu hamil itu sangat berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat paparan ini. Jadi hati-hati ya yang punya saudaranya lagi hamil mungkin atau yang punya saudaranya masih lansia. Kalau bisa di rumah aja ya Tan ya. Kalau memang enggak ada keperluan untuk keluar di dalam rumah aja. Ngapain ya nonton film gitu.
1: Tapi untuk teman-teman yang misalnya bekerja terus juga yang di pasar untuk belanja maupun menjadi penjual ya semoga semuanya aman-aman aja. Yang penting jangan lupa pakai maskernya sebisa mungkin masker
0: yang N95 Tan. Itu yang udah standar internasional lah.
1: Yang biasanya dulu kan di tahun 2020 saat pandemik ya masker-masker yang kayak gitulah. Karena memang dia kan bisa untuk menfiltrasi partikel ini karena disebut memang, bahaya itu yang PM2,5 betul. Itu tuh dia tuh halus banget tapi itu
0: mikro ya,
1: mikro banget. Nah itu bisa sampai masuk ke paru-paru,
0: betul gitu, saking ininya. Makanya yaudah kita harus mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati ya Tan ya. Terus tutup ventilasi nih penting banget ya Tan. Jadi kalau misalkan memang paparan debunya itu memang udah benar-benar parah, niatnya pengen ingin matahari ya, tutup aja jendela pintu rapat-rapat untuk menjaga udara kotor masuk ke dalam rumah. Jadi sementara nggak berjemur dulu nih Tan, karena memang matahari juga kelihatan ya. Iya,
1: tapi yang jangan terlalu kayak panik banget ya. Jadi betul, sampai kayak beli maskernya berjibun nggak iya, perlu lah. Bahkan, jangan kayak gitu ya.
0: Betul. Bahkan ada beberapa daerah yang stok masker sampai harga masker mahal Tan.
1: Nah itu harga masker mahal itu ada banget, kadang-kadang ada, iya ada permainan juga betul tuh. Kalau misalnya masker mahal ya udah nggak usah dibeli teman Pro 2, udah
0: bikin aja masker sendiri kali ya dari kain.
1: Nah tapi dengan kondisi dan perakiran cuaca seperti ini Robby, ini juga mungkin buat teman-teman yang lainnya ketika di rumah ada sampah ya cukup dibersihkan, dirapikan, dibuang ke tempat sampah. Jangan sampai sampah-sampah kering kayak daun kering kamu mikirnya udahlah dibakar aja, jangan. Itu malah kamu nambah polusinya lagi.
0: Betul.
1: Kabut asapnya ntar kasihan tetangga-tetangganya, teman-temannya, khususnya untuk yang tadi yang paling rentan gitu kan. Betul. Anak-anak juga,
0: ibu hamil dan lansia ya.
1: Dan sebisa mungkin juga untuk perokok juga, berarti kan dengan kondisi
0: kan
1: seperti ini,
0: betul, ngerokok ada ruangan khusus ya.
1: Nah betul, sebisa mungkin kalau di luar ruangan atau enggak ya,
0: di,
1: iya sih pokoknya.
0: Iya di tempat smoking area lah kayak gitu, jangan di sembarang tempat ya, kasihan. Oke, kita kita putar lagu aja kali ya.
1: Iya lanjut, pokoknya ya, hari ini nomor Pro 2 perakiraan cuaca untuk Provinsi Sumatera Barat di hari Selasa 5 September bener-bener semuanya tuh rata teman Pro 2, udara kabur mulai dari pesisir selatan sampai dengan Kota Pariaman, Kota Padang juga. Betul. Dengan suhunya 22-27 derajat Celcius untuk Kota Padang dan kelembabannya 74-96%.
0: Betul. Oke, baik. Kita putar dulu deh lagu biar kalian tambah happy di hari ini.
1: Yoi.
0: Cekidot teman Pro 2.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf mencatat ancaman cyber terjadi lonjakan yang berlipat-lipat pada tahun 2026. Alhasil merimbas pada aplikasi yang ada di tanah air. Direktur aplikasi Kemenekraf, Tri Wahyudi di SPCD Tangerang, Senin 14 September 2026 mengatakan, dari Kemenekraf sudah membina dari para developer dan para awal dijajarkan juga mengenai dasar-dasar keamanan cyber agar aplikasi yang dibuat tidak menjadi sia-sia. Menurutnya, dengan diajarkan dahulu keamanan cyber di awal, mereka akan bisa melakukan pretest sambil menyelesaikan aplikasinya. Sebelumnya, Menteri Ekraf juga menyatakan aplikasi digital kini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal itu mulai dari bekerja, belajar, bertransaksi, menikmati hiburan, hingga membangun usaha.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPI di Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

0: ska du gå då?
1: Sembilan FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Sabana Pagi bersama aku dan
2: Fatan pagi hari ini yang bakal masih menemani kamu semuanya sampai jam 10 pagi nanti, teman Pro 2 di Sabana Pagi. Dan kali ini tadi kan udah sempat on day to day ya, kita ngasih informasi yang benar-benar kalau kemarin kalau yang tadi itu emang agak mengejutkan yang betul, kemarin tuh pergantian Kementerian Keuangan.
1: Betul, sangat mengejutkan sore-sore hari.
2: Kali ini nggak ada apa-apa ini ya, belum lagi. Jangan dikejutin mulu kita. Kita dari kemarin nih, kita kondisi ya. Indonesia nih emang lagi dar-dar-dar ya ampun. Agak berat ya memang ya.
1: Bencana, abis itu ada yang terbaru kemarin reshuffle. Terus apa lagi ya, mungkin ini ya kali informasi buat kita kali ya RRI ya.
2: Nah ini
1: mungkin
2: yang kita mau obrolin nih. Kali ini teman Pro 2 digado-gado.
1: Yep.
2: Jadi kan emang kalau gado-gado tuh kita mah ngobrolnya apa aja lah. Diulek-ulek aja lah pokoknya, dicampur-campur aja lah.
1: Yang penting enak dimakan.
2: Oh iya betul, untuk sarapan pagi hari.
1: Jadi kita ada hari penting hari ini kan, setiap tanggal 15 September ada beberapa hari yang diperingati. Ada 3 peringatan internasional nih yang diperingati di hari ini. Yang pertama apa Tan?
2: Ini yang pertama yang paling penting. Ini merupakan hari demokrasi internasional atau International Day of Day of Democracy.
1: Yes.
2: Dan peringatan ini Robby itu ditetapkan sama PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, di tahun 2007.
1: 2007
2: dan
1: ya.
2: Mulai diperingatinya tapi sejak 2008.
1: 2008, setahun setelahnya ya, sampai hari ini.
2: Tentunya setiap peringatan hari-hari itu kan ada tujuannya ya, dan
1: betul,
2: demokrasi sendiri ini emang tujuannya untuk peringatan demokrasi internasional mengingatkan pentingnya demokrasi, termasuk kita kan yang kita tahu emang demokrasi itu pasti tentang kebebasan.
1: Betul,
2: kan
1: kebebasan.
2: Tapi bukan berarti sebebas itu, tetap
1: tidak,
2: harus ada aturan-aturan dan juga kebijakan-kebijakan.
1: Betul.
2: Dan itu semua kan antara pemerintah dan juga rakyatnya saling kolaborasi.
1: Betul, kolab ya.
2: Saling kolab, kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan rakyatnya.
1: Betul.
2: Rakyat yang juga terus mengevaluasi pemerintahannya. Yang pasti sih teman Pro 2, ini tujuannya untuk meningkatkan pentingnya demokrasi, termasuk soal kebebasan berpendapat.
1: Betul.
2: Partisipasi masyarakat sama keterlibatan warga dalam menentukan masa depan bersama.
1: Betul.
2: Dan memang masa depan itu ditentukan bukan hanya oleh pemerintah ya, tapi dari kita semuanya.
1: Kita semuanya, masyarakat termasuk.
2: Makanya kita sah-sah aja ketika kita merasa ada kebijakan yang kurang, ya udah kita suarakan.
1: Kita suarakan.
2: Yang pasti itu emang by data ya.
1: Betul.
2: Nggak asal hanya karena aku tidak suka presidennya atau aku tidak suka menterinya, nggak bisa kayak gitu teman Pro 2.
1: Harus ada ininya, ada dasar-dasarnya kayak gitu ya Tanya. Itu adalah hari yang pertama nih. Jadi semoga dengan hari demokrasi internasional ini kita semakin berdemokrasi Patan. Gak barbar. Karena semuanya diatur ya.
2: Dan harapannya juga ya untuk menyuarakan apapun pendapat itu ya bisa-bisa aja, sah-sah
1: betul
2: aja gitu kan.
1: Nanti kalau mau milih pemimpin kan nanti ada harinya pemilu gitu ya Tan. Jadi ada waktunya gitu, ada saat-saatnya gitu. Karena memang demokrasi itu kan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu fondasi utama dalam penetapan sebuah keputusan. Kayak gitu. Jadi bareng-bareng ya Tan ya. Gak ujuk-ujuk bikin keputusan tanpa mengajak partisipasi masyarakat. Itu demokrasi kayak gitu Tan.
2: Dan juga memang demokrasi itu juga dekat sama kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Begitupun dengan politik. Sebenarnya tuh hampir semua sikap, perilaku dan juga setiap poin-poin kehidupan kita. Waduh terlalu deep ya kayaknya ya.
1: Aku dengerin aja nih.
2: Kehidupan sehari-hari emang ya kita masuk ke demokrasi. Kayak misalnya kayak gini lah, di ruang lingkup tenaga pendidikan atau belajar mengajar. Gak mungkin kan ketika anak ngerasa, ibu itu kayaknya salah bu. Terus ibu itu kayaknya pertanyaannya ada yang kurang deh bu. Bu tadi saya udah coba jawabannya, tapi ternyata kayaknya ada yang salah deh bu dari pertanyaannya. Gak mungkin kan guru bilang, apa-apaan kamu? Kamu tuh murid, gak tahu apa-apa kan.
1: Gak gitu,
2: seperti itu.
1: Bisa gitu. Harus
2: ada pendapat yang bisa diterima. Dan
1: betul,
2: juga harus ada yang bisa dievaluasi.
1: Dan juga respon ibu jangan marah-marah ya.
2: Atau sebaliknya ya. Anak-anak
1: jangan terlalu ini juga.
2: mungkin kalau yang remaja udah lebih paham gitu kan, paham. Anak-anak remaja ketika diperintah atau di ketika dikasih sama gurunya, anak-anak jangan lupa belajar ya, jangan lupa mengerjakan PR. Nah itu kan berarti harus mereka laksanakan.
1: Betul.
2: Yes. Jangan sampai nggak dilaksanakan. Ntar sampai besar akhirnya dikasih aturan-aturan seperti ini, kayak ngerasa ah ngapain ngikutin aturan, nggak mau. Ntar tapi kalau misalnya ada apa-apa perihal tentang kebijakan yang kurang menguntungkan atau kebijakan yang sebenarnya hanya menguntungkan beberapa kelompok, langsung tuh bersuara. Suara. Padahal ketika ada kebijakan yang baik tapi gak aja dilaksanakan, ya mana saja.
1: Oke, okay. Itu yang hari yang pertama. Yang kedua ini ada hari insinyur sedunia nih Tan. Wah, wow. Para insinyur nih, calon insinyur nih. Ternyata ada harinya ya, aku juga baru tahu nih Pak Tan. Jadi di sini memang hari insinyur ini berkembang, ini udah lama banget nih Tan diperingatinya ternyata hari ini kayak gitu. Ini bentuk penghargaan terhadap peran para insinyur dalam menciptakan berbagai teknologi dan sistem yang berkontribusi dalam kehidupan modern kayak gitu Tan.
2: Iya, tanpa insinyur itu
1: betul, ada pesawat dan semuanya ya. Ini memang perkembangan dunia teknik ini memang dari tahun ke tahun memang berubah ya Tan, kayak gitu.
2: Di teknik mesin, teman produk, apalagi sekarang kan memang udah benar-benar dari revolusi industri.
1: Betul, revolusi industri Perancis ya sampai sekarang. Jadi diperingati di hari ini. Karena memang teknologi itu penting banget ya Tan ya. Punya peranan penting ya dalam merancang, membangun, sehingga mengembangkan berbagai kebutuhan manusia. Apalagi sekarang ada AI ya Tan ya. Itu membantu manusia banget tuh. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal tanya AI. AI itu kan mesin, teknologi kayak
2: pokoknya
1: gitu.
2: Semua para teknisi yang luar biasa dari teknik mesin, teknik elektro, bidang elektronika, juga teknik kimia mungkin juga punya andil yang besar untuk kehidupan sehari-hari juga nih teman pro 2.
1: Terus hari ini juga ada yang unik nih Tan. Nah, Fatan pernah dengar Afro nggak? Afro, istilah Afro.
2: Ah tahu, itu dari GTA taunya.
1: Rambut
2: gaya,
1: Afro.
2: Gaya rambut Afro, biasanya kayak gitu.
1: Iya, ternyata ada harinya loh Tan. Jadi 15 September itu namanya Hari Afro Sedunia. Wah, aku baru tahu nih Afro ada harinya ya. Jadi diperingati untuk merayakan keindahan dan keberagaman rambut alami masyarakat kulit hitam dan ras campuran kayak gitu.
2: Nah itu emang jadi, biasanya kalau Afro tuh identiknya sama yang kayak kriwil atau kriting gitu, kriting gitu kan.
1: Jangan-jangan ada hari botak sedunia lagi nih ya.
2: Aduh terlalu buat-buat mas. Tapi bisa ya, aja sih. Ketika para teman-teman yang merasa bahwa kebotakan itu bukan sebuah hal yang harus di apa sih kayak malu gitu, enggak sih. Jadi akhirnya mereka bikin komunitas para orang-orang yang botak. Nah itu bisa aja.
1: Bisa
2: kan.
1: Aja. Lalu bikin hari perayaan khusus ya. Nggak ya, kalau lagi nyari nih ada nggak ya hari nasional?
2: Kadang-kadang kan ada maknanya mendalam gitu kan. Semua peringatan itu pasti ada makna pasti yang ada. Mendalam. Kenapa akhirnya diperingati, tujuannya juga nggak,
1: betul.
2: Pasti ada tujuannya.
1: Positif ya. Nggak ujuk-ujuk langsung ada ya Tanya. Kayak gitu. Jadi memang
2: dan,
1: kayak gitu ya.
2: Ya itulah dia beberapa hari momen spesial peringatan yang diperingati di tanggal setiap 5 September teman Pro 2. Dan mungkin selain peringatan-peringatan ini juga ada peringatan-peringatan spesial untuk kehidupan kamu sendiri teman Pro 2. Untuk yang kamu ulang tahun, happy birthday.
1: Happy birthday, tetap semangat ya. Selamat tua ya.
2: Selamat tua.
1: Bertambah umur soalnya.
2: Iya umurnya, bukan bertambah umur, umurnya makin kurang malah. Yang penting saya selalu dan juga sukses kedepannya, rezekinya, berkah semuanya.
1: Berkah semuanya ya. Oke kita lanjut ke lagu berikutnya Fatan ya.
2: Yoi.
1: Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sabana Pagi di frekuensi 90,8 FM.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Civitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Robi, ini kan tadi kita udah sempat kasih informasi ya, tentang yang lagi benar-benar hal yang mengejutkan dari Kementerian Keuangan.
1: Pentingnya ini ya Tan ya, apa indeks ekonomi ya Tan?
0: Indeks ekonomi, tiba-tiba ada pergantian ya, tapi emang harapannya yang terbaik lah ntar kedepannya juga untuk APBN, betul. Terus juga untuk stabilitas ekonomi Indonesia.
1: Betul.
0: Tapi ini ngomongin keuangan ya, dan ngomongin stabilitas keuangan juga ini kan di pertengahan bulan.
1: Bulan ya, udah pertengahan bulan ya Tan ya.
0: Udah pertengahan bulan.
1: Udah mulai menipis ya Tan ya kayaknya.
0: Stabilitas ekonomi aku kadang-kadang setiap bulan masih agak volatil. Naik turun-naik turun tuh.
1: Fluktuatif.
0: Fluktuatif.
1: Naik turun-naik turun.
0: Kadang-kadang.
1: Udah kayak rupiah ya Tan ya, rupiah hari ini ya.
0: Kadang-kadang sampai akhir bulan, alhamdulillah masih ada simpenan. Tapi untuk bulan ini udah dari awal bulan sebenarnya tiba-tiba kepikiran, loh kok tinggal segini, kemana aja ini. Tapi syukur alhamdulillah sih sebenarnya nggak hilang semuanya ya, karena emang ada beberapa kan disisihkan
1: ya,
0: walaupun memang
1: pakai ini ya, pakai di celengan yang binatang itu nggak sih?
0: Enggak, itu kayaknya udah nggak zaman kalau aku pakai gitu ya, karena kalau pakai celengan itu apalagi celengannya yang bisa gampang dipecahin.
1: Iya, jadi
0: itu baru kekumpul 50.000
1: langsung diambil.
0: Pas di tengah-tengah bulan, aduh, ini benar-benar tipis banget nih. Udahlah, ntar kapan-kapan lagi nabungnya.
1: Karena gampang diambil.
0: Dipecahin dulu aja. Atau yang biasanya plastik itu digunting dulu.
1: Nah, pembahasan kita berarti nggak jauh-jauh beda dari ini ya Tan ya.
0: Ya ini bahasan kita nih.
1: Maksudnya tentang.
0: Ya kita kan ngomongin apapun ini dan juga emang kan tadi aku bilang ya. Jadi untuk aku untuk menyisihkan uang sendiri emang nabung, tapi nabung yang kayaknya tuh nggak bisa begitu aja diambil. Nah salah satunya tuh dengan arisan. Mungkin kita melihat arisan tuh sebagai gimana gitu ya, atau enggak anak-anak remaja itu biasanya ngelihat ya arisan mah buat ibu-ibu doang,
1: mama gitu, padahal enggak ya
0: ternyata. Padahal enggak, ternyata untuk aku sendiri pada akhirnya ngalamin bahwa arisan tuh ya worth it itu
1: karena bisa menjadi apa ya, bukan hutang jatuhnya, malah tabungan ya Tanya.
0: Iya, nabung itu bukan hutang.
1: Apa walaupun memang kita keluar di kocokan terakhir tapi kan keluar juga buat kita juga gitu.
0: Betul.
1: Memang fungsi emang menabung tanpa bunga ya enggak tahu.
0: Betul. Menabung tanpa bunga.
1: Dapatnya segitu juga.
0: Dan itu biasanya juga. Arisan yang menarik itu bukan hanya sekedar apa ketika mengeluarkan kocokannya gitu kan, mengeluarkan nama siapa nih untuk bulan ini yang masuk, tapi emang kadang-kadang kan arisan ini tujuannya juga sebenarnya untuk berkumpul
1: silaturahmi Tan ya, ajang pelepasan stres
0: sih
1: ya kan, ngumpul-ngumpul.
0: Oh iya sih, bisa juga gitu. Sih
1: mungkin kita penat gitu di kantor, banyak urusan atau gitu, jadi pas ngumpul enak ngobrol, habis itu ngocok arisan terus keluar nama kita, wah tambah happy.
0: Tapi emang gitu. Sebenarnya yang paling iya sih ini jadi salah satu apa ya, bukan sebuah bisa jadi sebuah pintu untuk mengeratkan tali silaturahmi asik.
1: Iya benar.
0: Sama antara keluarga, karena emang dulu itu benar-benar masih aktifnya arisan keluarga. Akhirnya kita juga jadi sering kumpul keluarga untuk arisan tersebut. Ya kumpulnya bukan hanya satu rumah atau rumah saudara, rumah om, rumah paman, rumah bibi, dan rumah angkel-angkel lainnya, tapi juga kadang-kadang ya jalan-jalan. Walaupun emang ada pengeluaran lagi. Betul. Buat jalan-jalannya ya, tapi itu masih mending karena pada akhirnya kan untuk sepupu-sepupu atau ponakan-ponakan, saudara-saudara kita kan kita ketemu lagi. Ngumpul-ngumpul lagi, main-main lagi. Kalau sekarang udah gak aktif nih arisan, nah itu udah bener-bener agak sulit tuh buat ngumpul.
1: Harus ini lagi Tan, mulai dicanangkan lagi kali ya di tahun 2027. Tapi aku pernah loh Tan, dulu nih ya waktu aku masih kecil, aku sama adik aku kan dua orang nih. Kita bertiga arisan Tan. Iya serius, bertiga arisan, ngumpulin uangnya itu seminggu 5.000 rupiah.
0: Wow.
1: Jadi dari uang jajan. Nah karena kita yang bertiga main, jadi ya udah 3 minggu sekali itu. dapat 15.000. Tapi waktu aku zaman kecil itu gede loh 15.000.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, seminggu 15.000 lumayan ya.
1: Enggak, 5.000 tiga orang kan.
0: Iya,
1: 15.000.
0: Iya, kalau dapat 15.000 kan.
1: Iya, lumayan itu dulu waktu aku masih waktu itu SMA. adikku SMP, soalnya lagi SD. Jadi kita bertiga ngumpulin uang jajan, nah terus kita arisan.
0: Agak menarik ya, tiga yeah. orang doang ya.
1: Nah, kita laki-laki semua kan, Tan. Nah, jadi kita tuh dulu main arisan dulu tuh. Yeah. Niatnya ya gitu, biar dapat uang jajan lebih sih. Kan kita nabung kan, seminggu 1000, sehari 1000, 5 hari 5000 gitu. Terus dikocok. Waktu itu sama adik aku tuh, waktu itu jalan berapa ya, setahun dua tahun lah. Karena waktu itu ada keinginan mau beli sesuatu kan. Jadi udah kepikiran lah, akhirnya adesan lah, dia aku juga pengen beli sesuatu kan. Ya udah kekumpul gitu.
0: Ya ampun kepikiran. Saya aja enggak kepikiran. Terus saya baru kepikirannya baru akhir tahun-tahun yang lalu lah yang udah kita kan, udah ya gimana Bang Robi?
1: Karena kita semua laki-laki ta gitu. Waktu itu aku ingat aku pengen beli bola.
0: Oh ya ampun.
1: Waktu itu lagi demam Piala Dunia 2006 di Jerman. Nah waktu itu kan aku masih SMP.
0: Oh kirain udah kuliah.
1: Enggak lah. Aku SMA lah, mau SMA. Jadi demam sepak bola kan biasa lah anak-anak SMA dulu. Yaudah pengen beli bola terus gak ada duit tuh, ya udah akhirnya kayak gitu konsep aku inin ke adek aku. Dan dia mau.
0: Seru gitu. Juga ya tiga iya. orang ya bisa juga nih.
1: Dan nggak bakal khawatir bakal jadi korban ini ya kan, biasa kalau arisan bodong. Karena kan ada sendiri.
0: Itu juga ada tuh arisan bodong itu yang harus dihati-hati ya.
1: Iya. Jangan sampai
0: makanya,
1: ini.
0: Kadang-kadang kalau ikut arisan ya arisan yang emang orang-orangnya orang, tuh yang kita kenal. Aja.
1: Iya kayak Faten kan nama keluarga gitu-gitu. Paman, bibi, tante yang enggak.
0: Iya, itu biasanya arisan keluarga yang ikut bapak ibuku. Kalau aku belum pernah sama sekali. Baru ini aja nih arisan di tempat kerjaan tempat gitu kerja, kan.
1: Iya lumayan Nathan ya. Gaji kita dipotong terus habis itu dapat juga ke kita gitu.
0: Iya sih. Ya salah satunya ya untuk sebagai dana yang kita nggak tahu nih.
1: Betul,
0: tiba-tiba
1: dana darurat,
0: butuh aja dana darurat kayak gitu kan.
1: Oke, nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi nih.
0: Ya mungkin teman produa juga ya.
1: Pernah enggak sih gitu kalian
0: ada eksperimen atau juga ada kayak merasakan bahwa emang worth it itu?
1: Kalau memang seru dan memang ini kita bakal ceritain nih. Telepon kita juga boleh banget ya Tan ya. Kita ngobrol ya tentang arisan-arisan Gen Z mungkin kayak gini.
0: Oh.
1: Kita enggak tahu.
0: Boleh tuh ada ya arisan Gen Z ya, bisa jadi kalau ada tuh.
1: Tapi nanti setelah jeda berikut ini ya, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu nih Fatan dari Monsta X Baby Blue. Check it out.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
4: Indonesia itu apa sih?
5: Indonesia keren, semua ada di sini.
6: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
9: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
10: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
11: Satu, dua, tiga.
12: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
13: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
12: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
13: Emang kamu ada izin?
12: Gak ada sih.
13: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi

0: Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghibahkan 7 bidang tanah hasil rampasan perkara korupsi senilai 3,6 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Aset tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan polder resapan air sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Direktur Lambungsi KPK Mungki Hadi Praktikto mengatakan hibah tersebut merupakan bagian dari upaya KPK, khususnya untuk memastikan barang rampasan negara kembali memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungki mengatakan KPK akan melakukan pemantauan selama 1 tahun, yaitu untuk memastikan aset yang dihibahkan telah dialihkan kepemilikannya kepada Pemkot Bekasi dan tercatat sebagai barang milik daerah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resmita, PLH Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sabana Pagi bersama aku dan Fatan.
1: Betul banget, pagi hari ini kita masih ngebahas masalah arisan tiba-tiba. Masalah arisan gak tuh?
0: Arisan, siapa? Fatan keluar kapan? Fatan kalau mau arisan, aku mau nanya nih. Kamu enaknya keluar di awal, di tengah, atau di akhir?
1: Ya, sekeluarnya aja lah pokoknya lah.
0: Sekeluarnya, oh ikhlas ya?
1: Iya, karena emang menyesuaikan aja. Yang penting kalau emang udah namanya keluar ya udah.
0: Udah, kalau aku sih jujur aku lebih suka di tengah-tengah.
1: Tengah-tengah,
0: jadi gak terlalu berat ya. Jadi gak terlalu, kalau di awal-awal tuh kayaknya emang seneng sih bahagia di awal, cuman ya itu nunggunya lama Tan. Nah, di akhir juga ngeselin juga.
1: Nah ini kan yang harus jadi ini ya teman-teman Pro 2 ya. Ini kan arisan itu kan sempat juga masalah ya, kalau misalnya lebih dalam lagi haram atau enggaknya. Betul. Itu bisa nanya ke para ahlinya dan juga para pemuka agama. Yeah. Tapi untuk aku sendiri kalau dibilang judi sih enggak. Memang kita semua berkontribusi untuk menyumbangkan gitu kan. Karena kalau judi itu Rob, dia itu semua peserta dia harus ngasih uang.
0: Betul.
1: Nah uang itu nanti bakal diberikan sama pemenang.
0: Betul.
1: Nah sedangkan kalau arisan kan enggak teman Pro 2, karena itu sama rata semua, semua itu semua pemenang, emang semua pemenang semua dapat. Betul. Semua, tapi memang di waktu yang berbeda.
0: Betul, jumlahnya pun sama ya Tan ya, kita ya 10.000, 10 orang dapatnya 100.000 gitu.
1: Iya, dalam berapa ribu, tahun gitu kan.
0: Enggak 70.000, enggak 120.000, enggak berbunga yang tadi aku bilang.
1: Nah itu sama. Yang penting tidak keluar dari syariah, tidak. Betul. Ada pertentangan. Dan pastinya kalau sudah dapat jangan langsung kabur.
0: Iya. Makanya
1: ada nggak nih teman Pro 2 ya jadi pengelola terus akhirnya merasakan, loh ini perasaan kemarin dapat sekarang kok mana, kan masih belum selesai ini.
0: Makanya kalau mau ikut arisan awal-awal yang orang dipercaya aja Tan ya, sahabat, keluarga, kalau kayak kakak aku, adik kakak. Karena orang di rumah semua.
1: Pokoknya gitu. Ini kelompok-kelompok yang istilahnya emang bisa, ya nggak semuanya sih, nggak semuanya sih kan, memang tergantung orangnya ya. Pun misalnya saudara, kalau ternyata emang bisikan setannya nyampe ke ininya, tapi beneran kan emang sehalus itu loh. Jadi itu, orang tuh megang uang tuh seberbahaya itu.
0: Betul.
1: Ya buktinya aja di Indonesia koruptor masih padahal begitu gaji, banyak kan.
0: Padahal gaji gede ya tadi.
1: Gaji gede.
0: Masih aja ya tadi.
1: Masih kurang puas coba, udah punya lahan sana sini, udah punya kendaraan sana sini. Lah kita aja sampai sekarang aja masih naik sepeda kayaknya syukur-syukur alhamdulillah aja gitu kan.
0: Iya benar.
1: Tapi ya itu tetap harus hati-hati gitu kan.
0: Megang
1: gimana
0: uang
1: ketika
0: nih,
1: megang uang.
0: Itu harus amanah ya Tan ya.
1: Iya.
0: Harus
1: sama amanah. Teman sekolah. Nah, sekolah ini juga nggak tahu ada beberapa mungkin karena aku juga dulu pernah ngalamin gitu. Aku arisan sama teman-teman sekolah. Okay. Dan ya fair-fair aja. Tapi kan kadang-kadang juga anak-anak sekolah nih juga agak ini kan,
0: dari uang jajan soalnya Tan,
1: uang jajan gitu kan kadang-kadang aduh butuh banget nih, apalagi pengelolanya, itu pengelolanya sih yang harus bertanggung jawab.
0: Betul.
1: Banget sih kadang-kadang pengelolanya aduh kalo ini kayaknya butuh banget nih. Ini bukan hanya anak sekolah ya, hampir semuanya, pokoknya semua yang mengelola uang itu kadang-kadang aduh butuh banget nih, kayaknya minjem dulu ntar kasih tahu yang lain lah, nggak apa-apa.
0: Ada juga
1: lah
0: tuh ya yang arisan misalkan minta dikeluarnya segini nih, keluar duluan gitu karena ada yang dibutuhin. Itu kalau
1: itu kayaknya fan-fan aja ya, ya kalau sepakat ya
0: aja sih,
1: tapi kan kadang-kadang aduh minjem dulu deh dari uang arisan satu, ntar juga bulan ini pasti dibalikin lagi kok. Ternyata lagi-lagi makin lama tuh makin habis dah tuh uang arisan tuh.
0: Pokoknya ya tertib bayar lah ya, jangan bawa kabur uang juga. Admin
1: ya. Terus juga kalau tetangga atau warga satu lingkungan itu masih ini ya,
0: masih
1: pokoknya ya. Komunitas atau organisasi juga, komunitas yang emang kamu di dalamnya teman Pro 2 itu masih fan-fan aja.
0: Betul.
1: Beda halnya ketika kamu melihat gitu kan di media sosial, wih ada iklan nih yang mau menjadi pengelola arisan, walaupun kamu ngelihatnya terus mikirnya akhirnya mau ikut gara-gara katanya ada keuntungan yang didapatkan. Padahal arisan itu bukan gitu.
0: Bukan
1: arisan
0: gitu.
1: Itu bukan investasi yang langsung dapat wah-wahnya gitu teman Pro 2. Enggak, itu cuma kayak nabung aja.
0: Enggak ada keuntungan di situ. Enggak berbunga lah kayak gitu ya Tanya. Gitu. Jadi memang ada keuntungan finansial bagi yang mengikuti. Dan memang kalau bisa ya gitu, yang megang uang nih penting banget nih, harus amanah kalau bisa ya, agamanya kuat.
1: Gimana ya Robi ya, aku mau counter tapi nantilah takutnya malah gimana gitu ya.
0: Harus kita selesaiin karena ini kan nanti kita udah beda segmen lagi nih Tan.
1: Enggak, tentang agama yang kuat kita belum tahu. Kita lanjut lagi ya Robi ya, mungkin setelahnya.
0: Okay, ini tema kita hari ini, arisan, segini dulu kali ya Tan.
1: Tapi juga ini misalnya kalau kamu ngelihat gitu kan di flyer flyer di media sosial atau dari teman ke teman. Eh ini ada nih temanku yang lagi buka arisan, kamu kalau mau ikut join aja. Ini menarik loh, karena ntar kamu misalnya store 15.000 hari 15.000 enggak tahu. 500.000 hari ini, bulan depan dapat 1 juta bakalan. Itu, nah, itu enggak teman pro 2 itu kan arisan.
0: Dipertanyakan ya. Iya, patut dipertanyakan karena memang nominalnya aneh ya, angkanya aneh. Yang didapat aneh padahal yang ditabung enggak sebesar itu.
1: Jadi sesimpelnya, gitu. Sesimpel arisan tuh gini teman pro 2. Ini ada 5 orang dalam waktu 5 bulan. Boleh 5 bulan. Dan setiap sebulannya kamu menyetorkan 500.000.
0: Oke, 500.000.
1: Jadi kan 500 sama 5 orang tuh berarti 500. Iya, pokoknya segitulah. Nah,
0: dapatnya segitu.
1: Nah, berarti 1 bulan ini kemungkinan ada 1 orang yang dapat.
0: Betul.
1: Nah, besoknya bulan depan yang orang dapat awal itu teman pro 2 dia enggak dapat teman pro 2.
0: Enggak dapat. Karena kalau udah keluar namanya ya udah enggak bisa ada
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi tetap harus masih membayar, mengumpulkan.
0: Mengumpulkan sampai 5 bulan ke depan.
1: 5 bulan ke depan.
0: Kayak gitu. Itu. Prinsipnya kayak gitu.
1: Jadi emang enggak ada kalau judi, dibilang judi enggak. Bahkan karena semua merata, dapat semua.
0: Bahkan ini loh Tan, ada yang enggak dikocok, udah ditentuin dari awal.
1: Iya, diundi ya.
0: Ini kamu dapat minggu ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 udah ada namanya kayak gitu. Bahkan ada yang kayak gitu juga.
1: Jadi enggak terlalu yang was-was banget, enggak terlalu membuat hati tuh gundah gulana atau pikirannya jadi negatif thinking sama teman-teman atau sama rekannya dalam komunitas arisan tersebut.
0: Enggak, pokoknya yang penting kalau emang ragu, yang penting yang paling bahaya itu adalah arisan online sih menurut aku tadi. Itu yang agak-agak bahaya ya, karena kita enggak ketemu nih, enggak ketemu muka. Yang paling seru ya arisan offline. Dan kalau bisa kalau memang nominalnya itu takut yang besar ya kecil-kecil aja dulu ya Tan ya, 100.000, 200.000 dan dalam lingkup yang kecil atau dalam ruang lingkup yang kita kenal.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Semampunya kita, aja pokoknya aja. Yang memang uangnya itu bisa dikatakan kamu bukan gak butuh, tapi artinya emang kadang-kadang akhir bulan tuh masih ngendep. Betul. Masih ada aja tuh uang itu.
0: Peter-peter kita lah.
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, sekian Fatan di Sabtu pagi di program Gado-Gado ini ya.
1: Belum dong, kita masih lanjut dong.
0: Masih lanjut.
1: Masih ada program selanjutnya sampai jam 10 ya.
0: Betul, di PK Fest Vicky dan kali ini seru banget nih karena bakal ramai nih Tan. Jangan kaget ya teman Prono ya. Nanti
1: aku aja kaget sebenarnya sih. Kirain bakal berapa orang gitu kan.
0: Nanti kita tunggu aja ya setelah lagu berikut ini teman Prono 2.

0: Aduh, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wikia versus Wikia.
1: FM Pro 2 RRI Padang,
2: teman terbaik kamu.
1: Oke, Robi, kita lanjut lagi ya pagi hari ini pagi sama-sama hari ini. Ya. Dan kali ini kita enggak sendiri, Robi. Ini di jam 9 karena kita biasanya emang jam 9 kayak itu nge-game lah,
2: nge-game. Teman-teman. Jadi di segmen Pikia versus Pikia ya,
1: betul banget. Berpikir. Di Sabana pagi.
2: Pikia itu artinya berpikir, Tan. Fatan bukan orang Padang ya.
1: Ya, berpikir lawan berpikir ya.
2: Iya.
1: Makanya kenapa kita nge-game terus.
2: Betul, di
1: jam 9 sampai 10. Game-nya sekarang juga kita enggak berdua aja.
2: Enggak berdua aja.
1: Karena ada teman-teman kita nih.
2: Betul, kita ditemani oleh Sri Kandi, Sri Kandi.
1: Wow. Sri Kandi, Sri Kandi ya.
2: Mungkin kita dengerin dulu suaranya kali ya, teman Brodo ya. Halo semuanya.
1: Halo teman-teman.
3: Halo.
1: Wah, rame kan.
2: Rame ya. Cuman kita enggak live ini ya, Tan, jadi enggak tahu nih, cuma suara aja. Mungkin kenalan dulu kelihatan ya.
1: Boleh.
2: Dari kanan siapa nih?
3: Halo, perkenalkan nama aku Amara.
2: Amara.
1: Wow,
2: emosi.
1: Itu bahasan kita RRI Fest yang lalu ya.
2: Oke,
1: Amara. Amara nih kalau boleh tahu dari mana Amara?
3: Dari Universitas Dharma Andalas,
2: Bang. Oke, Unida.
3: Iya, Unida. Deket
1: Unan sama Unida beda enggak sih?
3: Temenan. Ada kakak.
2: Ada kakak.
3: Oh, ya, ada kakak.
2: Temenan enggak tuh? Oke, sebelahnya.
4: Halo, perkenalkan aku Yunita.
2: Yunita.
1: Yunita dari mana Yunita?
4: Sama Bang, kayak Amara Dharma Andalas.
2: Dharma Andalas. Jurusan apa sih kalian berdua?
4: Ilkom komunikasi.
2: Wah, jago komunikasi. Jago ngomong.
1: Wah, boleh. Memang komunikasi harus jago ngomong gitu ya. Enggak juga sebenarnya sih.
2: Oke, yang tengah siapa?
5: Halo, perkenalkan aku Puja.
2: Puja. Puja dari mana Puja?
5: Puja dari Dharma Andalas.
2: Sama.
1: Oke, ini kayaknya jangan-jangan sama semua nih. Coba tapi yang tengah.
2: Coba.
6: Halo, perkenalkan nama aku Nadia. Aku dari Universitas Andalas.
1: Kalau ini kakaknya berarti ya. Ini di kakaknya berarti.
2: Ilkom
1: ya.
2: Juga?
6: Iya, Bang.
2: Oke, Puja Ilkom. Terus yang paling ujung agak kenceng suaranya nih ya. Suaranya jauh pelan-pelan.
7: Halo, nama aku Jingga dari Dharma Andalas juga.
2: Oke, Jingga.
1: Oke, lanjut Robi.
2: Berarti aku Amara. Siapa namanya?
5: Yunita.
2: Yamara, Yunita, Nadia. Nama kamu?
6: Nadia, Bang.
2: Siapa kamu lupa aku?
5: Puja, Bang.
2: Puja, oke. Okay. Amara. Aku soalnya agak kesulitan untuk mengingat nama. Amara.
5: Yunita.
2: Puja. Nadia. Ujung?
6: Jingga.
2: Jingga, oke. Okay. Dan kamu siapa? Kamu kayak rapper sendiri.
1: Hah? Gimana? Oh, biasa. The Handsome One, Fathan Mubina pagi hari ini menemani kamu semuanya, teman Pro 2.
2: The Handsome One. Yang paling ganteng ya tadi.
1: Amin.
2: Aku gak dianggap nih, Tan.
1: Enggak, semua orang ganteng. Kecuali yang cewek.
2: Oke. Langsung aja kali ya, kita akan main games. Gamesnya apa nih, siapa yang mau menjelaskan?
1: Ini game kita kali ini adalah sambung kata.
2: Sambung kata.
1: Jadi sambung kata ini juga udah beberapa kali aku mainin, Robby sama teman-teman yang lain juga.
2: Betul.
1: Dan ini dari teman-teman magang. Dari Unida sama Unan berarti ya.
2: Unan cuma satu.
1: Kakaknya cuma satu. Oke. Okay. Jadi sambung kata nanti dari setiap orang bakal menyebutkan atau mengeluarkan satu kata. Nanti setelah itu dilanjutkan lagi dengan teman yang lainnya. Tapi kata yang sebelumnya udah disebutkan itu harus diulang kembali.
2: Oke. Okay. Contoh kita latihan dulu.
1: Mulai dari aku terus ke Robby ya. Okay. Misalnya Padang.
2: Padang kota.
1: Mungkin boleh ke Amara dulu.
3: Kota Medan.
2: Kota Medan.
1: Harus ada ini dulu, Padang kota.
2: Medan berarti gak nyambung. Gak bisa kayak gitu.
1: Ya sebisa nyambungnya lah pokoknya. Jadi harus ada kata yang sebelumnya yang diucapkan itu diulang lagi. Jadi ini kita bakal ini banget mainin memori kita.
2: Okay.
1: Melihat siapa yang memorinya.
2: Padang kota, kamu ngomong Padang kota Medan, terus Padang kota Medan apa gitu-gitu kan.
1: Iya boleh. Kan. Atau kayak ngebentuk kalimat boleh aja. Kayak misalnya mobil, terus Robby,
2: mobil besar,
1: terus nanti kamu mobil besar itu. Terus nanti kamu mobil besar itu melaju, mobil besar itu melaju kencang, bla bla bla bla. Pokoknya sampai ntar ada yang ingat. Iya, sampai ada yang lupa gitu.
2: Nah semuanya ini bisa jadi juri ya.
1: Iya mungkin boleh nanti dicatat ya. Karena memang harus ada juri nih. Kadang-kadang kita juga yang kadang-kadang lupa. Semua peserta lupa.
2: Ada hakim,
1: apa tadi ya kalimatnya ya.
2: Kita ada juga teman berdua yang ada di luar ini yang ikut jadi juri. Oke, oke, oke, kita lanjut ya. Siapa yang duluan?
1: Gambreng. Hobi, Pak. Oh, enggak usah. Enggak usah dong.
2: Oke, kita mulai dari mana nih?
1: Boleh coba dari Amara dulu dari deh. Amara. Ntar ke berarti ini ya, ke Amara kiri, putar ke kita ya.
2: Wah, berarti aku dapat yang. Oke, enggak apa-apa.
1: Ya, terakhir ya.
2: Lanjut, lanjut.
1: Lanjut, okay. Silakan.
2: Ada durasinya kan nih?
1: Ada. Secepat mungkin. Kalau misalnya hitungan sampai 5 detik enggak jawab-jawab, berarti gagal tuh.
2: Berarti enggak bisa ikut segmen berikutnya. Maksudnya
1: disiram air panas kayaknya bagus tuh. Enggak bercanda, guys. Enggak pakai bedak-bedak kita, enggak usah. Gagal nanti gugur.
2: Gagal gugur. Enggak ikut main ya. Oke. Kita mulai, Amara, silakan.
3: Motor. Motor listrik. Melaju.
1: Harus kata yang sebelumnya melaju. Juga diulang lagi. Motor listrik melaju, nah gitu. Oke,
2: ulang ya. Berarti,
1: boleh ulang
2: ganti
1: lagi
2: kalimat,
1: aja.
2: Ganti kata.
3: Kucing Anggora.
5: Kucing Anggora warna oranye.
1: Kucing Anggora warna oranye sedang bermain.
2: Kucing Anggora warna oranye sedang bermain di taman.
5: Kucing Anggora sedang
1: baru putaran pertama. Hujan. Sudah. Berarti, ada yang harus gugur
2: berarti
1: dulu.
2: Berarti enggak main dulu ya.
1: Enggak main dulu okay. Berarti ya.
2: Oke, nangis.
1: Ya ampun.
2: Oke,
1: lanjut sebelahnya berarti kamu.
2: Kalimat awal, kata awal ya.
1: Kata awal.
2: Ke Ramik.
5: Aku sedang.
1: Itu satu aja dong. Satu kata aja.
5: Aku sedang.
2: Ulang.
1: Aku sedangnya. Kata sebelumnya harus disebutin juga.
2: Ganti kata ya.
5: Mobil itu berjalan dan berhenti.
3: Mobil itu berjalan dan berhenti melaju.
5: Ke arah.
6: Mobil itu berjalan dan berhenti melaju ke arah Padang.
7: Mobil itu berjalan dan berhenti melaju ke arah Padang Panjang.
1: Mobil itu berjalan dan berhenti melaju ke arah Padang Panjang yang...
2: Mobil itu berhenti dan berjalan melaju
1: ke arah... Deng-deng-deng-deng, gak ada berhenti, berhentinya terakhir.
2: Oke, aku kalah.
1: Tersisa ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, masih, 5 ya? Masih ada 5 ya? Silakan, sudah gugur 2 nih.
2: Silakan.
1: Boleh dari Amara lagi.
3: Mereka...
1: Lanjut.
3: Mereka sedang bermain badminton di lapangan.
5: Mereka sedang bermain badminton di lapangan bulu tangkis sepulang sekolah.
1: Guys, kita pulang ya. Ngomongin bulu tangkis soalnya nih. Aduh, belum. Mereka bermain badminton di lapangan bulu tangkis.
2: Kayaknya ada sedangnya deh. Mereka sedang. Iya enggak sih?
3: Iya.
1: Panitia gimana nih panitia? Ada enggak sedangnya?
2: Berarti karena berarti kamu ya kurang sedangnya ya.
1: Kurang sedangnya ya.
2: Berarti makanya aku diam aja. Biar yang ngelatihin nih. Oke, berarti gugur. Oke, sisa 4 orang.
1: Berarti aku masih nih.
2: Masih.
1: Iya, karena kan aku juga masih.
2: Ya. Oke, yuk kita mulai lagi.
1: Berarti dari aku. Kupu-kupu
3: melayang.
2: Diulang.
3: Kupu-kupu melayang di atas pohon.
1: Kupu-kupu melayang di atas pohon dan merayap ke arah.
3: Kupu-kupu melayang di atas pohon dan merayap ke arah bunga.
1: Lalu
3: kupu-kupu merayap di atas pohon dan ke arah.
1: Deng deng deng deng. Salah ya, berarti harusnya terbang ya.
2: Aku juga lucu kok kupu-kupu merayap ya.
1: Kan bisa, biasanya kalau dia mau bertelur kan merayap di daun dulu.
2: Oh iya, iya. Oh, iya. Konteksnya kayak gitu, oke.
1: Saya tahu banget juga aku.
2: Oke, berarti dari Nadia berarti ya.
6: Dari Puja, Bang.
2: Dari, ya Puja, sorry.
5: Bunga.
6: Bunga itu.
1: Bunga itu warnanya.
5: Bunga itu warnanya ungu.
6: Bunga itu warnanya ungu dan.
1: Bunga itu warnanya ungu dan menarik.
5: Bunga itu warnanya ungu dan menarik. Serta.
6: Bunga itu warnanya ungu dan menarik serta wangi.
1: Bunga itu warnanya ungu dan menarik serta wangi. Iya.
2: Kelamaan mikirnya Fatan. Iya. Aduh, berarti tinggal 2 orang nih ya.
1: Tinggal 2 orang.
2: Di mic-nya ditengahin. Jadi enak. Jadi kalian berdua tuh ya. Oke, kita udah nyampe final nih Tan ya. Siapa nih pemenang antara Nadia?
1: Nadia kalau 2 ini berarti kalimatnya udah makin lama makin panjang nih.
2: Iya. Sama so, Nadia dan
6: Puja. Nadia dan Puja.
2: Nadia dan Puja. Oke. Silakan.
1: Dari nih, kali ini aku yang jadi jurinya aja.
2: Oke, silakan Nadia mulai. Nadia.
6: RRI.
1: Wow.
5: RRI Kota Padang.
6: RRI Kota Padang sedang.
5: RRI Kota Padang sedang menyelenggarakan.
6: RRI Kota Padang sedang menyelenggarakan siaran.
5: RRI Kota Padang sedang menyelenggarakan siaran di.
6: RRI Kota Padang sedang. Aduh.
1: Wah. Wow. 5 4
2: 3
1: 2 1.
2: Oke, yang menang adalah Puja. Puja. Yeay.
1: Untuk game pertama game kali pertama ini ya, di Pikia versus Pikia. Karena memang masih ada game lagi sama teman-teman anak-anak magang kali ini dari Unida dan juga Unan.
2: Yang lain tenang aja, masih ada di segmen berikutnya kita akan ada game lagi.
1: Karena habis ini nanti yang memenangkan bakal mendapatkan hadiah sebesar
2: itu dia. Tidak ada.
1: Tapi mungkin teman Pro 2 kalau kamu juga yang mau gabung teman Pro 2 mau ikut main games nanti gamenya beda lagi ya.
2: Beda lagi.
1: Boleh gabung di 0751-27482
2: atau
1: WhatsApp 0811-6665908 sambil mau kenalan sama anak-anak Unida dan Unan mungkin.
2: Oke, nanti setelah lagu berikut ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang.
1: Yep, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita masih ada di Vicky ya, Freshers Vicky ya, Fatan ya.
0: Betul.
1: Masih dengan Sri Kandi, Sri Kandi, mana suaranya?
0: Sri Kandi.
2: Halo.
1: Gak gitu suaranya.
0: Seri ikutan juga.
1: Kamu mah Sri Kanda. Oke, masih semangat guys untuk mengikuti games di kali ini?
2: Masih.
1: Tadi yang menang si Puja ya.
2: Iya.
1: Luar biasa. Yang lainnya luar binasa. Gak apa-apa, namanya juga permainan, ada pemenang ada yang kalah. Tapi kali ini aku yakin kalian berkesempatan untuk main di game.
0: Emang main apa ini, Robby?
1: Namanya adalah, sebenarnya nggak ada namanya sih.
0: Aku
1: cuma ngasih tahu sebuah pernyataan. Kalian coba ngomong atau jawab iya bener atau salah. Itu
0: bener
1: aja.
0: Atau salah ya.
1: Okay. Langsung
0: emang
1: aja.
0: Pertanyaannya seputar apa aja sih?
1: Seputar umum.
0: Umum ya.
1: Kalian tahu ini nggak sih RPUL?
0: Waduh.
1: Buku RPUL, RPAL, apa sih RPUL?
0: Iya RPUL lu.
1: Rangkuman pengetahuan umum langsung.
0: Bukan dong, ya? L-nya nggak tahu deh.
1: Kalian nggak tahu ya, kalau zaman kita nih ada namanya buku RPUL, RPAL, buku-buku umum lah gitu, tentang negara, tentang.
0: Bukan hanya negara, biologi
1: ada, kadang-kadang matematika
0: juga, geografi, ada.
1: Jadi ini aku kasih tahu sebuah pernyataan, kalian tinggal ngomong jawab.
0: Ah, berarti ini kita ini ya refreshing lagi pelajaran-pelajaran SD kali ya.
1: Iya, kan kalian masih muda. Kalian kelahiran berapa sih?
2: 2004.
0: Ah, variasi 2004-2005 ya.
1: Ya, gak jauh beda lah, aku 2010.
0: Ah, gimana?
1: Mudah banget ya 2005, aku 2005 lah baru ini, masuk SMP. Kalian baru lahir.
0: Oh, kirain kuliah.
1: Iya.
0: Ya, lagi yang tadi ya, masih ya.
1: Oke, teman-teman, udah langsung aja ya kita ini random aja nih, gak harus ngacak. Yang penting kompak aja gitu kejawab ya. Langsung nih. Pertanyaan, siap?
2: Siap.
1: Semut, tahu semut?
2: Tahu.
1: Dapat mengangkat beban 50 kali dari tubuh berat badannya, benar atau salah? Ayo, silakan.
0: Silakan dijawab. Aku ngeliat di sini nih.
2: Benar.
1: Katakan sih.
0: Oke. Ini ada kubu yang jawab benar nih.
1: Enggak harus ini, mau sama-sama boleh, mau beda-beda boleh. Apa? Benar gak semut dapat mengangkut beban 50 kali berat badan tubuhnya?
2: Benar.
1: Kamu apa?
2: Benar.
1: Salah.
0: Oke, ada yang menantang. Menentang. Gak
1: apa-apa.
0: Gak apa-apa. Ini kita akan refreshing juga. Nanti kita bakal lihat fact-nya seperti apa, faktanya.
2: Benar.
1: Berarti yang salah satu ya. Atau mau ubah jawaban mungkin?
0: Enggak dong, harus ada prinsip dong.
1: Kan kalau main quiz kan gitu, kantong kiri atau kantong kanan gitu, mau 2 juta atau 3 juta kayak gitu. Tapi ini gak ada duitnya ya. Jadi oke, kita kunci ya, yang jawab benar itu 4, yang jawab salah 1. Benar atau salah kira-kira Fatan?
0: Kalau aku sih jawabnya...
1: Bukan udah lihat.
0: Tapi gak kelihatan banget sih.
1: Ya. Ya jawabannya semut dapat mengangkat beban, ya betul 50 kali dari berat badannya.
0: Tapi kalian sendiri udah sempet ngeliat gak sih kayak fun fact kayak semut kayak gitu kan? Karena emang semut sendiri kan emang menarik ya? Mereka dari kerjasamanya, terus juga kayak angkat-angkat makanan aja.
2: Solidaritasnya.
0: Oh iya, solidaritas. Eh boleh sih memang, betul solidaritas.
1: Solid.
0: Terus juga ada pernah gak sih kalian ngeliat video AI di media sosial? Bukan AI, itu video asli. Kan ini ada pintu gitu kan? Dia bawa entah itu huruf T atau huruf apa, itu sebuah gula. Gimana caranya itu dari satu sisi bisa melewati sisi lain. Nah itu orang-orang tuh belajar dari semut. Jadi mereka pertama dikasih contoh dulu dari semutnya tuh. Akhirnya semut gak tahu kenapa mereka caranya bisa aja tuh dari yang hurufnya T, padahal satu pintunya nih agak kurang gitu kan
1: ya.
0: Dan dengan pokoknya ruang yang lingkup kecil, tapi akhirnya bisa lolos ke situ. Nah dari situ mereka belajar tuh.
1: Kita manusia belajar dari binatang,
0: nah,
1: hidup ya guys.
0: Menariknya.
1: Nah oke, yang pertama ya, poinnya 1-1-0 ya. Gak apa-apa, masih ada kesempatan lagi. Kita ada 10 pertanyaan.
0: Dari apa? Kartun. Iya kartun juga sih. Kartun jangankan semut, sampai kucing aja juga bisa ngangkat beban ini 1 ton.
1: Kalau kita manusia susah ya 50 kali ya, paling kita paling 4 lah ya. 4 kali.
0: 4 kali. Boleh yang lainnya coba. Okay.
1: Pertanyaan kedua, siap?
2: Siap.
1: Tahu jerapah?
2: Tahu bau.
1: Nah, jerapah dan tikus bisa bertahan hidup lebih lama tanpa air daripada onta. Benar atau salah?
0: Kalau aku sih langsung salah kali ya.
1: Salah, oke. Tapi padahal enggak dihitung ya yang main kalian menerima.
0: Iya, iya, enggak apa-apa deh. Ayo jawab-jawab teman-teman.
1: Ayo, yang benar siapa? Salah mana, ayo?
3: Benar.
1: Benar.
3: Enggak, Bang.
1: Salah.
2: Salah,
1: Bang.
2: Salah.
1: Salah.
2: Salah.
1: Salah. Oke, yang benar satu ya. Yang salah empat ya. Jawabannya adalah jerap. Ya, jawabannya jerapah dan tikus bisa bertahan hidup lebih lama tanpa air daripada unta. Jawabannya adalah benar.
0: Lu.
1: Benar. Benar.
0: Kok bisa?
1: Enggak tahu, itu faktanya gitu.
0: Iya. Cari faktanya dong, gitu kan. Nanti kita cari ya.
1: Setelah ini ya.
0: Karena yang kita tahu kan emang unta yang paling sering dibilang dibahas gitu kan.
1: Iya, ternyata jerapah dan tikus itu lebih
0: lama. Tapi emang kalau aku ingat emang punuk unta tuh bukan air, itu lebih kayak lemak makanan enggak sih? Nyimpen lemak makanan kan?
1: Iya, nah aku juga baru tahu nih. Oke, ya, jadi poinnya berapa? 2-1-1-1-0 ya. Masih 0 ya. Yang 2 masih memimpin. Oke, kita berapa pertanyaan nih? 10 atau 15?
0: Sebanyak-banyaknya.
1: Sebanyak-banyaknya. Sampai dapat pemenang ya. Kan ini masih banyak pertanyaan. Oke, lanjut. Nih.
0: Apa tuh?
1: Bentar. Nah, rekor. Jangan-jangan.
0: Gimana sih? Jangan-jangan enggak.
1: Bunga nih, kalian tahu ya, bunga terbesar di dunia itu adalah Rafflesia arnoldi, benar atau salah?
0: Benar.
3: Benar.
1: Hah? Ada yang jawab salah enggak?
0: Taruh. Bunga ya.
1: Yakin?
2: Yakin.
1: Oke, aku kunci ya jawabannya. Iya betul. Yeah. Dipikir.
0: Iya.
1: Dikira aku jebakan ya. Enggak benar-benar. Oke, lanjut apa ya? Bentar. Soal banyak nih.
0: Ya, teman Pro 2 sambil menunggu si Robi nih ya, sedang mencari pertanyaan-pertanyaan. Ini BTW guys, berarti teman-teman berarti besok terakhir ya?
3: Iya, Bang.
0: Wah, terakhir dari LPU kan ya?
3: Iya.
1: Apa-apa. Yang penting happy-happy aja. Makanya kita ajak ke sini ta untuk kuis. Oke, lanjut ya. Kupu-kupu kalian tahu?
2: Tahu.
1: Tahu. Indra perasa kupu-kupu ada di tanduknya, benar atau salah?
2: Benar.
1: Oke, yang menjawab benar siapa? Benar.
0: Benar.
2: Benar, Bang.
1: Oke. Benar. Benar semua? Ada yang salah?
0: Benar semua.
1: Oke. Indra perasa
0: kupu-kupu. Tar dulu, tanduk tuh mana nih? Tanduk kan emang kupu-kupu kan ada tanduknya. Ada juga yang kalau aku berarti salah. Okay. Kalau aku jawab salah.
1: Oke. Okay. Indra perasa kupu-kupu itu ada di kakinya. Yeah, salah. Bener berarti fatal.
0: Enggak, salah juga kalau aku mikirnya moncongnya.
1: Enggak, tapi kan bener. Dari pernyataan aku salah, bukan tanduknya tapi
0: dari kakinya.
1: Kakinya
0: ya.
1: Yes, tidak ada poin, aku senang.
0: Enggak apa-apa sih.
1: Oke, agak menyebak ya. Oke, hewan ya nih. Hewan yang mempunyai suara paling keras adalah kalelawar, benar atau salah?
0: Itu sempat jadi pembahasan tuh pas SD pernah nggak sih hewan-hewan dengan 2 desibel atau apa kayak paus gitu kan? Pernah?
1: Ayo, benar atau salah?
0: Tapi kalian ini berarti kalau pas SMA IPS semua kan?
2: IPA.
0: Ada IPA juga ya, sama berarti kita IPA tapi ininya IPS ya.
1: Ayo bener apa salah?
0: Kalau aku sih jawabnya salah ya.
1: Salah, oke.
2: Salah.
1: Oke.
2: Salah, Bang.
1: Yang benar ada?
2: Benar.
1: Benar 2, sisanya salah ya. Oke, jawabannya hewan yang mempunyai suara paling keras adalah paus biru. Yang siapa yang benar tuh? Siapa yang benar?
0: Salah dong berarti kan.
1: Siapa yang salah?
0: Yang... Nah, ini gimana nih konsepnya nih? Berarti tadi yang jawab salah yang benar kan? Benar. Yang benar itu salah kan? Benar. Gimana tuh coba teman-teman?
1: Yang jawab salah mana? Poinnya berapa jadinya poinnya?
2: 3.
1: Kamu 3?
2: 3.
1: 3. 2. 2. Oke, masih imbang nih Tan. Kamu enggak dihitung.
0: Iya, enggak apa-apa deh. Mau pulang juga aku.
1: Oke, kita lanjut. Bentar. Ngobrol dulu Tan.
0: Tiba-tiba gitu kan suruh diajak ngobrol gitu kan.
1: Oke,
0: lagi nih.
1: Donald Bebek.
0: Aduh, itu Donald kartun
1: Bebek.
0: Tuh.
1: Donald Bebek dilarang beredar di Swedia karena Donald tidak pakai celana, benar atau salah?
0: Waduh, ini lebih ke konspirasi kayaknya ya.
1: Ayo. Donald, aku ulangi ya, Donald bebek dilarang beredar di Swedia karena Donald tidak pakai celana. Bener atau salah?
0: Nah, siapa nih teman-teman yang udah sempat ngelihat ini ya fun fact-nya di media sosial?
2: Belum
0: pernah juga ya.
1: Bener atau salah?
2: Bener kak ya.
1: Benar. Kamu?
0: Aku? Aku Fatan.
1: Bukan jawabannya.
0: Jawabannya benar.
1: Benar ya. Oke, jawaban yang benar adalah mana nih? Donald bebek dilarang beredar di bukan Swedia teman-teman, tapi Finlandia. Ya,
0: berarti salah.
1: Salah. Berarti kagak ada benar.
0: Tapi menariknya sampai dilarang gitu ya?
1: Iya, karena enggak pakai celana.
0: Enggak pakai celana ya.
1: Mungkin ya enggak tahu sendiri ya, coba tanya sama orang Finlandia
0: ada
1: kali ya.
0: Ada sih film-film yang emang dilarang di beberapa negara, kalian pernah dengar enggak sih?
1: Ada lah.
0: Ada kan ya?
1: Ada.
0: Itu yang menariknya cuma gara-gara enggak pakai celana ya. Kartun juga kadang-kadang beberapa emang dilarang juga di berbagai negara ya. Kartun apalagi yang dilarang ya? Kalian pernah dengar enggak?
1: Naruto
0: dilarang di mana?
1: Enggak tahu.
0: Enggak ada kan?
1: Oke, lanjut. Kalian tahu penguin?
2: Tahu.
1: Nah, kita hewan mulu ya. Nah, penguin hanya ada di kutub utara dan tidak bisa menyeberangi ekuator. Benar atau salah?
0: Wah, ini agak ini ya. Lebih ke bahasanya geografis ya.
1: Oh ya, benar apa salah?
2: Benar.
1: Oke, ada yang jawab salah?
2: Salah.
1: Oke.
2: Salah.
1: Oke. Okay.
2: Salah.
1: Kamu Tan?
0: Benar,
1: oke. Okay. Penguin hanya ada di kutub utara dan tidak bisa menyeberang ekuator. Jawaban adalah salah. Yang adalah penguin ada di kutub selatan.
0: Ya, salah semua berarti.
1: Ada tadi ada juga.
0: Oh.
2: Salah. Ada.
0: Ya. Kutub okay. Selatan ya.
1: Ah, oh, berarti poinnya sama nih ya? 3 semua ya?
2: 4.
1: 4
2: ya. 4-3.
1: Oke. Okay. Kamu kalian ngitung sendiri ya, aku lupa salah. Ya, ya.
0: Lah iya kayak gitu aku hitungin. Tapi bukannya bisa nyebrang ya? Lah itu aja buktinya di ini kebun binatang.
1: Itu beda lagi.
0: Itu ada pinguin situ.
1: Oke. Okay. Bukan. Nah, ini lucu nih. Binatang lagi nih.
0: Kudanil. Apa nih yang lainnya nih?
1: Kudanil. Ya,
0: boleh lah.
1: Kamu tahu kudanil? Kudanil tahu?
0: Tahu, gede.
1: Kudanil kentut lewat mulut, bener atau salah?
0: Salah lah, gak mungkin lah.
1: Oke? Okay?
2: Salah bang.
1: Ada yang jawab bener? Hah?
2: Salah.
1: Salah, gak ada yang jawab bener?
2: Bener.
1: Oke.
0: Okay. Wah, Amara Nggak. Coba dari tadi coba bener terus nih ya.
1: Coba bener ya. Oke. Okay. Gimana, bener salah?
0: Gitu ya.
1: Oke, okay, jawabannya Kudanil mana sih ya? Ini ya, mana sih? Lupa, banyak banget soalnya. Atas ya. Oh ini, kudanil kentut lewat mulut, benar atau salah? Ya, jawabannya benar. Iya, kudanil kentut lewat mulut. Kamu gimana sih? Kamu kan kudanil.
2: Nanti
0: akan
2: agak gendut gitu.
0: Pernah ketemu emang Amara sama kudanil gimana?
1: Aku juga baru tahu. Oke.
0: Okay, tapi yang menariknya kudanil, enggak takut lagi pada sarapan. Ya lanjut.
1: Gak apa-apa. Sarapan gimana lagi siaran?
0: Ya enggak kan maksudnya pendengarnya.
1: Oh iya.
0: Karena
1: iya.
0: Juga kalau biasanya kalau ngelihat kudanil itu yang lucu ketika mereka
1: mangap.
0: Bukan. Nah ini makanya lagi makan nih. Pokoknya tuh buntut diputar-putar. Nah itu kotorannya tuh kemana-mana gitu. Yeah. Pernah ngeliat gak? Nah itu kan kayak gitu juga tuh.
1: Oke okay, berarti poinnya Amara ya? 5. Mimpin ya. Okay.
0: Ah itu bukan kentut. Itu masuk angin kali makanya.
1: Untuk kita coba tanya guru biologi kita ya. Oke. Okay. Nah benua Eropa. Oke. Okay? Okay. Benua Eropa adalah benua tanpa padang pasir. Bener atau salah?
2: Benar.
0: Okay. Eropa tanpa padang pasir. Sahara itu di Amerika apa ya? Lupa lagi. Amerika ya. Oh Afrika. Sahara Afrika? Enggak. Oh iya.
1: Ayo. Oke. Okay. Oh ini jawab. Hah?
2: Benar.
1: Ada yang jawab salah?
2: Salah.
1: Oke. Okay.
2: Salah.
1: Oke. Okay.
2: Benar.
1: Oke. Okay. Udah semuanya?
0: Udah
1: dikunci ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jawabannya Eropa adalah benua tanpa padang pasir adalah betul.
2: Yeah. Yeah.
1: Jadi di Eropa nggak ada padang pasir.
0: Hmm.
1: Adanya padang sedampuan.
0: Oke lah, luar biasa.
1: Okay,
0: thank you teman-teman.
1: Belum guys, berapa poinnya dulu? Ntar aku mau
0: iya, poinnya berapa?
2: Aku 4.
1: Kamu? Oke, okay, 5.
0: 5.
2: Aku 3.
1: Oke. Okay.
0: 4. Oh, berarti?
1: Dua pertanyaan lagi ya?
0: Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan ya.
1: Ah, tapi enggak apa-apa, aku pengen penasaran satu lagi nih. Satu lagi lah ya.
0: Lanjut ya, teman-teman ya, silakan ya.
1: Satu lagi nih, final sementara Amar memimpin. Jadi jangan sampai salah ya, teman berdua.
0: Masih bisa mengejar beberapa
1: masih bisa
0: nih.
1: Mengejar ya. Bentar. Tadi ketemu tuh lucu banget nih. Hamster. Kan tahu hamster?
3: Tahu.
1: Hamster ternyata sangat suka makan jangkrik. Benar atau salah?
0: Salah.
3: Jangkrik. Heeh.
1: Emang kan pernah pelihara hamster?
2: Enggak,
1: nah, coba lihat. Pernah. Dia suka makan jangkrik loh. Bener apa salah?
0: Salah.
3: Benar.
1: Oke.
3: Benar.
1: Oke.
2: Salah.
1: Oke. Udah ada semua jawab?
3: Udah.
1: Oke. Gimana? Ada dewan juri? Ya. Hamster itu sangat suka makan jangkrik.
3: Yeay.
1: Oke. Kita udah dapat pemenangnya, Tan. Si
0: siapa?
1: Amara ternyata.
0: Amara berarti ya,
1: tadi
0: ya.
1: Yang tadi Puja, yang kedua Amara. Oke, enggak apa-apa.
0: Oke lah, itu dia.
1: Selamat untuk Amara dan Puja, silakan ambil hadiahnya di LPU ya.
3: Makasih ya, Bang.
0: Tapi sebelumnya makasih semua ya teman-teman ya.
1: Yang udah meramaikan
0: pagi hari ini. Terus juga tentunya teman-teman mungkin yang sedang mendengarkannya juga terhibur.
1: Betul.
0: Game-game dan keseruan kita.
1: Betulnya
0: juga terima kasih nih karena kan besok mereka ada beberapa yang terakhir kan.
1: Betul.
0: Dan bagian LPU ya.
1: Betul. Sukses ya.
0: Ini mungkin lagi dengerin di atas juga. Halo. Selamat siang para teman-teman di LPU.
1: Sukses ya setelah magang ini.
0: Ya. Semoga lancar-lancar ujiannya sama menghadapi yang namanya itu
3: skripsian.
1: Kalian kehidupan.
3: Iya.
0: Skripsian dulu aja. Itu langsung depan mata masalahnya skripsian tuh.
1: Oke, selamat untuk semuanya. Makasih. Aku ulangin. Amara, Nadia, Puja,
3: Yunita.
1: Jingga. Aku agak susah mengingat nama tangan gitu.
0: Gitu ya. kamu sorry ya guys ya. Apalagi aku.
1: Oke, jangan lama-lama teman Pro 2, kita masih lanjut dengan aku kayaknya ini karena Fatan udah selesai nih.
0: Betul banget teman Pro 2, waktunya aku untuk pamit undur diri nanti, di hari Selasa 15 September.
1: Oke, okay, nanti dengan aku di program Pro 2 Hitlist request lagu sampai jam 12, silakan kamu komen di Instagram, nanti akan kita bikin story-nya ya.
0: Masih banyak banget rangkaian acara dan kegiatan yang bakal kita hadirkan pada hari ini, tentunya untuk menemani kamu semuanya dimanapun kamu berada sampai nanti malam pastinya ya.
1: Betul,
0: Robby ya.
1: Masih
0: dan
1: lanjut.
0: Kalau gitu bye-bye semua, sampai jumpa, sampai ketemu lagi esok hari karena ternyata besok aku juga masih
1: tandem
0: bakal
1: sama
0: Robby Akyardi.
1: Yeah.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Selasa 15 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan. Program dimaksud diharapkan memberikan jaminan perlindungan sosial pekerja bekerja di sektor informal maupun kelompok pekerja yang menghadapi risiko kecelakaan kerja. Bupati Solok John Firman Pandu mengatakan perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan akan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat, terutama pekerja rentan, memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud meresmikan pameran Nasirun bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Pameran ini merupakan bentuk penghormatan kepada mendiang Nasirun sekaligus ikhtiar dalam mengabulkan salah satu keinginannya yang belum sempat terwujud. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran tersebut penting karena Nasirun merupakan seniman yang menghormati para pendahulunya dalam berkesenian. Menurutnya hal itu terlihat dari karya-karyanya serta upaya Nasirun menjaga dan menghargai karya seniman yang memengaruhi perjalanan keseniannya. Menurutnya perjalanan kesenian Nasirun memperlihatkan bagaimana seorang perupa dapat mengolah berbagai sumber pengetahuan menjadi karya yang memiliki karakter kuat, tradisi, budaya, spiritualitas, realitas, kehidupan sehari-hari, serta gagasan tentang modernitas hadir dalam karya-karya Nasirun melalui berbagai medium. Informasi terakhir teman Pro 2, grup idola asal Indonesia Nuna merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker atau The Long Song. Video tersebut dirilis pada 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September 2026. Video musik tersebut memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan visualnya. Beberapa di antaranya terdengar bunyi perkusi ceng-ceng dalam lagu rock, suara gamelan di rollerblade, hingga bunyi klakson dalam honk. Pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Video tersebut sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk dalam album Island Girl. 8 lagu tersebut yakni Rollerblade, Dizzy, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smoothie, Party in the +62, dan Bitter on the Island. Kehadiran lagu-lagu tersebut memberikan gambaran mengenai arah musik yang dibawa Nuna dalam album debut mereka. Terima kasih info Pro 2, teman Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Welcome back teman Produa semuanya. Selamat pagi. Kayak tadi ada telepon masuk deh. Nanti ya. Nanti akan kita angkat. Selamat pagi semua teman Produa di program Produa Hitlist bareng aku Obi yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang ini ya. Kabarnya gimana teman Produa hari ini? Baik-baik aja, semoga selalu baik-baik aja ya, selalu ceria, selalu bahagia apapun harinya. Sekarang hari Selasa nih di pertengahan bulan, pokoknya teman Produa harus tetap semangat ya. Yang tadi olahraga tadi pagi, kalian tuh keren banget karena kan sekarang lagi ini ya teman Produa ya, asep nih. Ya orang udah jadi malas keluar karena asep, jadinya malas olahraga, itu alasan aja sih. Sebenarnya kalian gak perlu olahraga outdoor kalau memang di dalam ruangan kalian memang gak boleh kemana-mana, kalian boleh olahraga di dalam ruangan. Dan kalau memang tadi kalian olahraga dan sekarang capek, ya udah asiknya emang dengerin Produa Hitlist teman Produa, request lagu biar kalian gak capek lagi. Sampai jam 12 siang ini ya, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Karena lagu-lagu terbaru itu semuanya ada di Produa nih teman Produa. Kalau kamu nyari lagu-lagu lama, ya kamu di yang lain. Jadi silakan sampai jam 12 siang ini, aku juga akan infoin juga hal-hal yang seru banget nih. Karena aku gak bakal muterin musik chat aja ya teman Produa. Nah, yang lagi naik daun tentunya juga aku juga pasti akan infoin hal-hal yang lainnya. Kenapa? Biar hati kamu tuh makin happy dan makin smiley teman Produa.

Nah, aku juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, teman Broda boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, boleh gabung di line telepon 0751 27482. Tadi ada telepon masuk tapi nggak sempat, tadi mati lagi. Tapi silakan telepon aja lagi atau di WhatsApp di 0811 66 55 908. Request lagu-lagu kalian favorit kalian teman Produa. Bentar, ini kayak udah banyak nih WhatsApp. Oh iya, udah banyak request lagu di hari ini. Silakan yang banyak komen yang banyak ya, nanti kita akan puterin satu-satu ya kalau masih ada waktunya. Dan kalian juga boleh dengerin aku di frekuensi 90,8 FM. Kalau memang kamu lagi di luar dan gak megang radio, kamu boleh download aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Kamu download aja di Play Store, kamu dengerin aku, lebih praktis dah pokoknya ya. Atau mungkin kalau gak sempat, kamu lagi kerja banget nih, workaholic, ya udah di depan komputer aja kamu bisa live streaming di rri.co.id. Kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke, pastiin kamu tetap dengerin sampai selesai ya teman Rodo ya. Silakan di komen banyak-banyak. Bentar, ini aku coba cek. Wow, udah banyak banget lagu ya yang masuk di playlist hari ini. Oke, nanti akan kita puterin satu-satu teman Rodo. Tetap pantengin ya, stay tune bareng kita di frekuensi 90,8 FM. Lanjut dulu ke lagu berikutnya teman Rodo. Ini lagu terbaru nih dari Lava Pratomo featuring Nadif Basalama dan Hursa. Ini lagu di bulan ini nih. Bukan di bulan Agustus, bukan Kendalimu. Ini lagunya asik teman Rodo, dengerin deh.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa,

0: tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Illenium. Nah, teman Pro 2 dan Marshmallow rilis kolaborasi original pertama mereka nih. Judulnya adalah Close My Eyes bersama Sacha. Jadi kita ada sedikit jedak-jeduk nih teman Pro 2. Duo DJ asal Amerika nih, Illenium dan Marshmallow, kembali berkolaborasi lewat single terbaru Close My Eyes. Jadi menampilkan vokalis Sacha yang membawa tema mencari ketenangan lewat mimpi ketika kenyataan terasa terlalu berat. Jadi memang mungkin ya teman Roda ya, ini kenapa lagunya dibikin, mungkin karena selama ini berat kali ya hidup di dunia nyata, makanya dia bermimpi dan ya udah langsung berimajinasi dan menyiptain lagu ini kayak gitu. Pokoknya galau banget nih lagunya teman Pro 2, pecahnya juga dapet. Jadi dunia musik elektronik atau kita nyebutnya EDM ya, Electronic Dance Music, tuh lagi dihebohkan sama crossover paling gokil tahun ini teman Pro 2 yang melibatkan dua raksasa musik, Illenium dan Marshmallow. Nggak tanggung-tanggung mereka akhirnya resmi ngerilis single original digital mereka yang berjudul Close My Eyes dengan menggandeng vokal keren dari Sacha. Jadi buat anak-anak muda penikmat festival musik, rilisan ini jelas jadi bahan obrolan paling seru ya di tongkrongan, karena peleburan dua gaya produser top dunia nih. Bayangin teman Pro 2, ibaratnya kalau di dunia sepak bola Messi dan Ronaldo gitu. Karena emang di dunia EDM Marshmallow dan Illenium itu emang udah terkenal banget ya. Jauh sebelum lagu ini resmi nongol di berbagai platform streaming, sebenarnya sejarah kedekatan mereka tuh udah dimulai hampir 10 tahun yang lalu loh teman Pro 2. Tepatnya waktu Illenium tuh ngeremix lagu hits Marshmallow yang berjudul Silence di tahun 2017. Dan sejak saat itu para fans garis keras tuh udah nungguin nih momen dimana duo Odala ini beneran masuk studio bareng untuk bikin karya original. Jadi sempat ada demo-demo misterius di tahun-tahun sebelumnya, tapi karena masalah izin label ya, dan jadi proyek impian itu sempat tertahan cukup lama nih teman Pro 2, udah 9 tahun yang lalu berarti ya. Jadi penantian panjang itu akhirnya terbayar lunas ketika Illenium secara mengejutkan manggung bawa lagu itu pertama kalinya pas ngisi set utama di Ultra Miami. Wow. Tentunya ya teman Pro 2, kehadiran Marshmallow di atas panggung bikin penonton sing along bareng sambil hit banging brutal. Udah sing along hit banging lagi. Jadi enggak berhenti di situ ya. Mereka juga sempat ngetes ombak lagi lewat penampilan banger di Red Rocks, sampai akhirnya lagu ini resmi dilepas ke publik lewat Joytime kolektif milik si Profesor bertopeng helm putih. Produser bertopeng, karena memang Marshmallow tuh suka pakai topeng ya teman Pro 2, enggak pernah dilepas. Ngomongin soal vibes lagunya, Close My Eyes ini benar-benar ngasih perpaduan emosi yang kontras tapi klop banget ya. Bagian intro dibuka adem banget sama petikan gitar akustik yang ngeblend sama suara khas Sacha yang nyeritain soal pelarian dari rasa sedih dan galau lewat mimpi gitu. Jadi tapi begitu masuk bagian yang drop nih, siap-siap buat kaget nih teman Pro 2, karena transisi musik itu berubah jadi perpaduan futuristik bass dan steps yang mega khas racikan tangan dingin Illenium dan Marshmallow teman Pro 2. Dan juga kolaborasi epic ini dirilis pas kedua musisi lagi padat-padatnya sama jadwal manggung mereka ya. Illenium tuh baru aja merampungkan tour album studio ke-6-nya yang bertajuk Odyssey plus residensi mega di Vegas Pier. Di sisi lain Marshmallow juga lagi sibuk nih teman Proda warawiri manggung di berbagai festival gede kayak Breakaway Philadelphia dan residensi rutinnya di Anchor Beach Club Las Vegas. Wah, wow, produktif mereka tuh benar-benar bikin salut ya. Mereka produktif banget. Nah, buat kamu yang lagi nyari lagu pas buat nemenin malam minggu nanti nih sendirian, perjalanan naik kendaraan umum, atau mungkin sekedar pengen ngerasain vibes konser festival EDM di kamar, Close My Eyes itu wajib banget masuk playlist harian kamu ya. Perpaduan lirik galau dan gebukan bass yang energik tuh benar-benar ngebuktiin kalau patah hati pun bisa dirayain lewat musik yang ciamik. Tunggu apa lagi teman Pro 2, pokoknya langsung dengerin sekarang dan rasakan sendiri sensasinya.

0: aja.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
3: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
4: Rp19?
3: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
4: Hah?
3: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
5: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presiden.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

98 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, kita akan cek requestan kalian dari WhatsApp dan dari Instagram ya. Pertama dari WhatsApp dulu nih. Ini udah banyak banget yang request lagunya Sumpah Mati. Tapi yang Sumpah Mati kan ada 3 versi ya, teman Brodo ya. Ada yang Rio Lashard, lalu Nicky Baker dan Selena Grace. Dia request lagu yang versi Selena Grace nih, teman Brodo. Terus habis itu ada juga yang requestan bentar teman Bro 2. Kita coba cek dulu dari Instagram. Dari Instagram kita coba lihat ada requestan dari cukup banyak lagunya Angie Carvalho teman Bro 2, Remuk. Kita coba cek dulu ya. Ini adalah lagu Remuk, ini lagu terbaru dari Angie Carvalho. Lagu bulan April sebenarnya ya teman Bro 2 ya. Lalu Fajar Nur, kita lihat dulu request lagunya Salah Apa Aku. Aku enggak tahu kamu salah apa. Ini lagu yang terbaru dari Fajar Nur ya, di tahun 2026 ini. Nah, ini lagu dari Nabila Takilah. Ini lagu masih baru banget sebenarnya teman Pro 2. Judulnya adalah Home Tak Sepudah Home Pimpa. Tapi kayaknya udah aku masukin deh. Ah, ya kan udah. Ini lagu bulan September ini dari Nabila Takilah. Lagunya asik banget teman Pro 2. Dan memang udah banyak banget yang request ya. Masih aja ada yang request lagunya Liodra nih teman Bro 2. Nah, ini banyak banget. Nah, dia request lagu Teganya Kau. Oke. Ini lagunya sebenarnya lagu udah lama banget teman Bro 2, tapi memang masih banyak yang request karena memang lagunya asik. Terus ada juga ya request lagu yang lain. Nah, ini ada yang request lagunya dari GME. Nah, GME versi featuring Firsa Bestari Salah. Ini versinya akustiknya ya teman Brodo ya. Oke, terus ada yang request lagunya Gyubin. Judul adalah Really Like You. Ini lagu lama sebenarnya, tapi mungkin lagi happening banget sekarang ini di tahun 2026 ini. Oke, nah ada lagi nih dari WhatsApp yang request lagunya siapa ya? Maria udah ini Theo ini udah oke. Madison Beer Bittersweet teman Brodo. Oke, akan kita putar satu-satu kalau gitu ya teman Brodo ya. Mungkin kita putar dari lagu Selena Grace dulu. Masih kita tunggu sampai jam 12 siang ini teman Brodo. Check it out.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa nih yang udah dari kemarin kangen banget sama suara indahnya Lennon Stella setelah ngumpulin diri alias hiatus cukup lama ya teman Pro 2, selama 6 tahun sejak rilis album debutnya 3, 2, 1 di tahun 2020. Penyanyi berbakat asal Kanada ini akhirnya resmi comeback teman Pro 2. Kehadiran kembali Lennon di kancah musik global langsung bikin heboh para pendengar setianya yang udah sabar nungguin karya terbarunya nih dari pelantun lagu Bad ini teman Pro 2. Jadi enggak cuma sekedar balik ya, Lennon Stella juga langsung ngedrop single emosional berjudul Unforgivable Things yang jadi pembuka jalan menuju album kedua studionya yang bakal dikasih judul Sleeping Lion. Wah, singa tidur. Album baru ini jadwalkan meluncur pada 28 November 2026 nanti di bawah naungan label Columbia Records. Nah, buat ukuran fans garis keras nih teman Bro 2, rilisan ini ibarat oase di padang pasir ya. Setelah sekian lama dry spell tanpa album penuh dari idola mereka. Ngomongin soal single Unforgivable Things ini, lagu ini benar-benar punya daya tarik magis ya teman Bro 2, yang langsung ngena di hati sejak pendengaran pertama. Musiknya itu memadukan vokal lembut khas Lennon dengan aransemen indie pop dan folk yang adem banget di telinga.

Lalu itu baru ininya ya teman berdua ya, baru musiknya. Nah liriknya sendiri nih ngebahas tentang fase-fase rapuh dalam sebuah hubungan, rasa sakit dan proses pendewasaan diri yang jujur banget tanpa dibuat-buat. Nah di balik vakumnya selama 6 tahun kemarin nih, Lennon Stella ternyata nggak tinggal diem aja nih teman berdua. Dia menggunakan waktu tersebut untuk fokus ngembangin diri secara personal, nulis lagu-lagu dengan yang baru dengan perspektif yang lebih matang, serta mengeksplorasi warna musik yang lebih fresh. Nggak heran ya kalau karya terbarunya itu terasa jauh lebih dalam dan punya nyawa yang kuat banget dibandingin karya-karyanya yang dulu nih. Nah buat kamu nih teman berdua yang demen dengerin lagu galau estetik sambil merenung di kamar atau nyetir sendirian pas malam hari, lagu Unforgivable Things ini wajib banget masuk top playlist kamu sekarang juga ya. Album Sleeping Lion juga diprediksi bakal jadi salah satu rilisan paling ditunggu nih akhir tahun ini. Ya, jadi teman berdua siapin diri buat diri kamu tuh buat hanyut dalam keindahan vokal Lennon Stella sekali lagi.

14 September 2026. Film tersebut akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 16 September 2026. Gala premier maksud kami dihadiri jajaran pemain dan sinias termasuk produser Ahmad Idham Omar, Lina Tan, serta aktris utama Agni Rahak, lalu perwakilan Indonesia Charles Guthari dari Magma Entertainment dan Tony Rames dari VMS Studio turut hadir dalam acara tersebut. Khadam merupakan kolaborasi rumah produksi Malaysia, Red Communication dan Comet Production dengan Magma Entertainment dan VMS Studio dari Indonesia. Film ini disutradarai Samuel Othman dengan naskah yang ditulis oleh Farida Adlina. Kolaborasi tersebut turut diperkuat sejumlah pihak dari berbagai negara, diantaranya Seal Metropole Organization dari Hong Kong dan China, Applause Entertainment dari India, serta Golden Screen Cinemas dari Primrose Studios dari Malaysia.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Banyak banget ya lagu yang kamu puter, kamu request maksudnya. Tapi memang untungnya aku puterin nih satu-satu nih, teman Pro 2. Pokoknya gak usah khawatir ya. Dan jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu dari jam 10 pagi, teman Pro 2. Kalau bisa kamu tuh biar diputar di awal-awal, kamu sebelum jam 10 tuh kamu udah request ya. Pokoknya stay tune, keep spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dilanjut lagi dengan Uda Guspri di program Pramudo Kreatif. Kira-kira mau bahas apa ya beliau ya? Penasaran, daripada kalian penasaran, stay tune aja teman Pro 2 di Pro dari Padang, teman terbaik kamu. Aku juga izin undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Sebelum itu akan aku putarkan dua lagu requestan dari kalian ya, yang belum kita putar. Salah Apa Aku dari Fajar Nur dan Tak Semudah Home Pimpa, lagu terbaru dari Nabila Takia. Dan aku izin bye-bye teman berdua.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rotan Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Selasa semuanya. Udah-udah dan uni-uni di Kota Padang juga sanak saudara. Yang tetap dengan rutinitasnya tanggal 15 September tahun 2026 ini, ada Gus Pri sampai nanti jam 6 sore menemani kamu mengudara di Kota Padang, teman Bro 2, dan juga tentunya di kota-kota lainnya melalui siaran streaming kita di RRI Digital, juga rri.co.id. Teman Bro 2, kita lanjut dulu yuk ke lagu-lagu berikut ini. Di jam 12 ada info seputar UMKM juga. Tungguin, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih kayaknya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRD Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di segmen Rang Muda Kreatif dan obrolan kita seputar UMKM teman Pro 2. Kali ini kita lanjut lagi, tapi kita gak bakal ngobrolin ini sendiri, maksudnya Gus Pri gak sendiri teman Pro 2. Akan ada guest star yang kita tanya-tanya juga nih seputar UMKM yang dia miliki. Jadi buat kamu yang penasaran di siang hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih teman Pro 2, kamu bisa dengerin siaran ini di frekuensi 90,8 MHz, juga di aplikasi streaming kita di RRI Digital, juga di rri.co.id. Juga kita lagi live streaming di channel YouTube kita teman Pro 2. Ada beberapa kamera di sini. Di channel YouTube RRI Pro 2 Padang. Nah, kamu bisa mampir-mampir juga, subscribe, di share juga videonya mungkin biar makin banyak yang nonton gitu ya. Kita kenalin dulu sama narasumber kita di siang hari ini ya, ada Kak Rizky Dandika alias Kak Dika dari Hello Summer. Halo Kak Dika.
1: Halo Bang.
0: Kak Dika, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mungkin ini Kak Dika banyak yang belum familiar. Kalau dari namanya sih Hello Summer itu kayak nama band aku denger.
1: Iya benar-benar Bang.
0: Iya kan? Nah, mungkin bisa dijelasin dulu Hello Summer ini bentuknya apa sih Kak Dika?
1: Nah, kalau

0: Oke.
1: Ah, tapi kan kita nggak bisa cuman cuman untuk yang minuman segar. Awalnya yang segar itu memang mocktail semua, Bang. Ah, mocktail. Tapi karena kan kita harus ngikutin zaman juga kan. Nah, karena kalau enggak pasti hilang nih, tergerus.
0: Betul. Ah. Segmentasinya mungkin yang suka mocktail ada, tapi yang nggak suka ada juga nih ya,
1: ya bener.
0: Kak Dika ya.
1: Jadi makanya dari konsep itu kita kembangin lagi sampai sekarang kita alhamdulillah udah punya lebih dari 150 menu.
0: 150 menu, wow. Yeah. Dari yang awalnya apa?
1: Cuman 8 menu, Bang.
0: 8 menu itu mocktail semua?
1: Bukan. Awalnya sebelum Hello Summer ini nama brandnya itu Mikio, Bang.
0: Kalau
1: Mikio.
0: Wah, lucu-lucu ya namanya ya.
1: Iya, Mikio ini yang awal mulanya nih, Bang. Sebelum si Hello Summer ada.
0: Oke, jadi ini rebranding nih ceritanya ya.
1: Iya, benar.
0: Oh gitu, Mikio.
1: Mikio, artinya bersama.
0: Itu dari bahasa apa?
1: Dari bahasa Jepang dulu kita ambil, Bang.
0: Mikio.
1: Iya, karena kebetulan Mikio ini saya diriin berdua sama suami saya.
0: Terus kenapa gak lanjut aja?
1: Apanya namanya, Bang?
0: Mikio, iya.
1: Agak kurang cocok sih, Bang, waktu itu mau rebranding. Iya, karena waktu itu Mikio itu konsepnya masih cheesy, Bang.
0: Cheesy?
1: Iya, cheesy. Minuman teh yang ada layer
0: keju.
1: Keju di atasnya.
0: Oh, bener. Gitu. Ada minuman kayak gitu?
1: Ada, Bang.
0: Teh campur keju gak kebayang sih. Aku baru denger sih,
1: Kak. Boleh, Abang. Kalau mau lihat, boleh tuh. Di Instagramnya masih ada. Jadi dulu itu tuh kan boomingnya itu 2018, Bang.
0: Oke. Nah, 2018?
1: Iya,
0: itu 2018. Baru awal-awal buka tuh ya?
1: Iya, baru awal-awal buka. Dan itu bukanya kita masih standboard di GOR.
0: Karena baru juga mungkin orang gak... apa ya, nggak pernah dengar kayak teh, mungkin teh hijau ada gitu ya, teh es ada, tapi ini teh ada topping
1: layaran keju, iya.
0: Kejunya
1: dan di
0: itu
1: atasnya,
0: gimana rasanya, penasaran juga sih.
1: Enak, Bang, karena dia bukan cuman teh doang sih, Bang, sebenarnya. Tapi ada beberapa minuman lainnya, tapi tetap ada layering keju di atasnya. Dia
0: Oh gitu.
1: Kejunya itu keju lumer gitu, Bang. Cheese cream.
0: Oh, cheese cream. Mungkin kayak ini kali ya, kayak tehnya bukan teh yang bening gitu, tapi kayak Thai tea gitu kali ya, Kak Dika ya?
1: Iya, benar, Bang. Jadi ada beberapa varian teh juga. Cuman kan waktu itu 2018 itu memang lagi booming tuh, Bang, yang cheese tea. Banyak tuh yang jual. Karena kalau di Padang waktu itu cuman ada beberapa yang jualan itu. Nah, kita coba-coba nih jualan itu kan.
0: Iya.
1: Nah, cuman agak kita masih ya namanya pemula, kita belajar yang otodidak semua kan, Bang.
0: Iya.
1: Jadi masih ngerasa masih agak kurang ya, masih ininya masih kurang enak, ini masih sambil Randy juga. Nah, akhirnya pertama kali itu 2018 sampai akhir tahun. Nah, di awal 2019 lah kita muter otak nih, Bang, berdua. Jadi supaya gimana brand ini makin besar tapi nggak cuman jualan yang menu yang ini doang. Nah, itulah cikal bakalnya adanya si Hello Summer ini.
0: Betul, kayaknya Mikio harus kalau mau berubah nih harus ganti nama kali gitu ya.
1: Iya, bener, Bang. Supaya lebih mudah diingat sebenarnya.
0: Oh, tapi Mikio mah juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya.
1: Iya sih, Bang.
0: Itu bikin nama kayak gitu, Kak Dika dapat inspirasinya dari mana sih? Hello Summer, terus kayak Mikio gitu.
1: Nah, kalau yang Mikio itu karena kebetulan. Kan dulu masih partner nih, Bang, belum nikah.
0: Oke.
1: Jadi pengennya namanya apa ya yang unik gitu kan. Jadi
0: nyari coba, berdua.
1: Iya, nyari berdua, akhirnya ketemu tuh Mikio, artinya bersama. Nah, doanya semoga usaha ini tetap jalan, kitanya juga selalu bersama. Nah, itu.
0: Wow.
1: Ceritanya romantis
0: banget.
1: Aduh, Masya Allah. Yang masalah yang Mikio. Nah, terus ganti lagi kan. Kan mau rebranding nih, Bang. Nah, rebranding ke Hello Summer. Nah, pas yang ke Hello Summer ini konsepnya kita memang ubah semua. Awalnya karena waktu 2019 itu lagi booming juga yang soda-soda, mocktail, dan yang seger-seger. Nah, makanya kepikirannya tuh cuman kayak gimana ya supaya ada kata sapaan sebenarnya itu awalnya.
0: Oh, biar ada kesan ada ramah kayak, kali gitu
1: iya,
0: ya.
1: Jadi kita sama si pelanggan itu merasa deket lah gitu, Bang. Makanya ada kepikiran jadi kayak hello. Oh ya udah hello. Nah, masih ujung belakangnya ini masih belum kepikiran
0: masih
1: nih.
0: Masih nyari-nyari tuh.
1: Sampai akhirnya kayak Hello

0: Mikio kayak gak cocok gitu. Sama
1: Hello Kitty udah ada.
0: Kayak boneka ya bang ya. Habisnya setelah itu cari-cari referensi. Nah kepikiran tuh kenapa gak musim panas, karena minuman ini cocoknya memang di musim panas. Nah itu.
1: Okay. Nah, kalau di Padang mah musim panas setiap, setiap musim ya.
0: Iya kebetulan iya bang.
1: Musim panas semua tuh.
0: Iya. Cocok. Apa benar-benar cocok kan bang sama konsep minumannya.
1: Nah, betul.
0: Okay deh, kita coba nih. Akhirnya Hello Summer. Nah sempat nih bang, ada cerita lucunya nggak disetujuin.
1: Sama?
0: Sama partner tadi.
1: Sama
0: yang
1: abang.
0: Sekarang iya, sama abang aku bang, nggak disetujui karena kayak Hello Summer kayak nyanyi ya, dia mikirnya kan
1: iya,
0: lagu kan. Gitu-gitu.
1: Bener.
0: Kan. Tapi nggak apa-apa lucu, ya udah ini aja deh gitu. Jadi tanpa persetujuan, setuju nggak setuju lah intinya,
1: iya,
0: tetap
1: iya.
0: Kita pemaksaan,
1: ada pemaksaan di situ ya.
0: Karena udah kepikiran nih bang, konsep Hello Summer tuh bakalan seperti apa.
1: Oh,
0: nah,
1: okay
0: deh cerita nih. Yaudah deh, lanjut. Akhirnya lanjut, okay. Semua rebranding, okay. Hello Summer, okay. Nah, makanya tuh berdiri Hello Summer. Nah, dengan menu pertamanya, karena rombak dari yang Mikio tadi, kita cuman bikin 10 menu bang. 10 menu yang untuk si Hello Summer ini.
1: Okay. Itu apa aja tuh 10 menu itu, kayak pasti dipikirin juga dong, maksudnya ini kita mau rebranding nih, pasti harus dipikirkan lebih matang lagi, termasuk ke menu-menu yang nanti, karena menentukan juga kan orang nanti akan ingat sama brandnya gitu. Terus kayak ini akan ada menu-menu yang berhasil atau menu-menu yang kayaknya enggak dulu gitu.
0: Iya benar. Jadi karena kan semua otodidak bang, kita semua otodidak dan belajarnya memang cuman berdua.
1: Oke.
0: Okay. Nah sambil cari referensi. Nah untuk yang pertama itu kita masih main di soda bang. Cuman main di soda itu ya beberapa menu sirup lah yang kita mix and match, yang kita R&D kira-kira ini dicampur ini enak gak ya.
1: Yeah.
0: Tapi yang utama kita selalu nyari estetika ya bang. Nah jadi kita selalu bermain di warna. Nah, supaya karena yang pertama kali dilihat pelanggan pasti eye-catching. Kalau dari tampilannya udah bagus, semuanya udah keren, pasti mereka penasaran dong mau coba. Nah, di situ itulah yang pertama kali yang kita coba, kayak contohnya ada tuh bang satu menu yang itu dikasih nama sama mama aku.
1: Oke. Okay.
0: Jadi karena bingung kan ngasih nama menu ini, sampailah ada satu menu yang namanya Nostalgian Blue.
1: Wah, namanya namanya juga estetik ya.
0: Namanya unik-unik bang. Semua nama menu minuman yang kami punya itu hasil pikiran kita sendiri dan memang kita berdua, kita yang bikin. Dan sampai menu Nostalgian itu berarti udah sekitar 7 tahun
1: bertahan ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang
0: bestseller
1: juga mungkin ya.
0: Iya, Nostalgian Blue adalah.
1: Kenapa tuh Nostalgian Blue tuh apa? Filosofinya apa?
0: Nggak tahu sih bang, karena waktu itu kan rasa bang, dari rasa. Waktu itu kata mama aku rasanya itu kayak ngingetin ke masa lalu, kayak rasa-rasa yang lama gitu. Cuman nggak bisa diungkapin.
1: Pas mama sama papa dulu kali gitu ya.
0: Mungkin bisa jadi. Jadi spontanitas beliau bilang, kenapa namanya nggak nostalgia aja gitu kan. Nostalgia, kamilah yang nyambung, kenapa nggak dikasih aja Nostalgian Blue. Nah,
1: karena warnanya biru.
0: Iya warnanya biru. Jadi rasanya tuh memang kayak rasa-rasa yang pernah ada yang lama gitu bang. Rasa-rasa minuman lama mungkin kan. Nah, jadi spontanitas lah beliau bilang nostalgia aja deh namanya.
1: Iya benar. Makin unik kalau ternyata warnanya biru tapi namanya Nostalgian Yellow gitu kan.
0: Gak nyambung bang.
1: Padahal pasti Nostalgian Yellow ini kan biru. Nah itu dia.
0: Iya benar-benar. Tapi memang kalau untuk di Hello Summer sendiri, nama minumannya itu memang unik-unik dan beda-beda bang. Ada namanya
1: menu,
0: Pink Lady. Ah coba deh abang tebak, yang Pink Lady itu warnanya apa?
1: Kalau dari namanya sih ini ya, warnanya merah muda.
0: Tapi pakai susu dia bang, pakai basic susu. Jadi makanya namanya Pink Lady. Kan dulu juga ada warna biru, namanya kita kasih apa dulu ya, blue. Pokoknya tapi menu itu udah nggak ada lagi, udah lama.
1: Oke. Apa tanda-tanda, maksud bukan tanda-tanda sih, syaratnya sebuah menu masih bertahan atau kayaknya ini kita ganti menu deh gitu, apa ada ini cara khususnya nggak dari Kak Dika mengkurasi nih menu-menu yang banyak itu sekarang udah 150 menu gitu ya.
0: Iya.
1: Mana menu yang kayaknya tetap lanjut atau yang kayaknya ini udah nggak relate lagi nih menunya mungkin gitu.
0: Oke, mungkin kalau untuk itu gini Bang. Kita kan dari banyak menu 150 menu gak mungkin laku semua kan.
1: Oke.
0: Nah, dan apalagi konsepnya Hello Summer ini, kita berusaha untuk setiap bulannya itu masih mengeluarkan menu baru.
1: Nah, oh, jadi ada menu baru tiap bulan gitu ya?
0: Iya, seperti itu Bang. Terus juga ada yang session menu. Yang menu itu hanya keluar di waktu-waktu tertentu. Ada misalnya kayak Ramadan.
1: Oh,
0: ada
1: okay.
0: lagi nih. Nah, sekarang lagi ada kayak matcha kan Bang.
1: Hmm.
0: Nah, lagi hype banget nih matcha. Nah, kita juga keluarin menu matcha, beberapa menu matcha-matchaan ada. Tapi gimana caranya kita bertahan atau mengkurasi menu-menu yang lama-lama itu? Kita kan ada kasir, ada penjualan Bang.
1: Oke, okay. Nah, dari data situ, itu kali ya?
0: Iya, dari situ ketahuan tuh mana menu yang tidak laku, mana menu yang benar-benar lagi laku, sama menu-menu yang istilahnya memang harus dibuang. Tapi biasanya kita jarang ngebuang menu Bang.
1: Okay.
0: Kecuali menu itu memang tidak tersentuh sama sekali.
1: Hmm.
0: Tapi biasanya mereka yang di lapangan, yang kan kita juga ikut event-event bazar,
1: yeah.
0: sama juga di outlet. Hmm. Nah biasanya mereka akan mengarahkan ke menu yang agak kurang terlihat sama si pelanggan atau si customer.
1: Betul.
0: Nah, jadi nanti ketika di situ ketahuan tuh Bang, kan ada datanya, yang mana yang nggak kepake kita R&D lagi, kita coba supaya menu ini dia tetap sebagai best tapi muncul nanti sebagai menu baru. Nah, gitu.
1: Okay.
0: Contoh vanilla misalnya nih. Vanilla ini kan itu udah menu basic kan Bang.
1: Yeah.
0: Semua yang jual outlet
1: minuman
0: pasti
1: ya, yeah,
0: pasti punya vanilla basic. Tapi gimana caranya Hello Summer membuat si vanilla ini berbeda dengan yang lain? Kita okay. bikin nih, ada menu vanilla caramelo, ada vanilla matcha, ada lagi nanti Korean strawberry. Nah, basicnya tetap si vanilla, tapi
1: ya.
0: Udah berbagai macam ragam yang kita punya.
1: Nah,
0: gitu. Jadi istilahnya kalau di Hello Summer prinsipnya tidak ada menu yang tidak terpakai. Gitu Bang.
1: Pasti bisa kayak didaur ulang gitu ya menunya ya Kak Dika.
0: Ya,
1: atau bener. Namanya apa sih, bukan daur ulang kayak
0: mungkin diperbarui kayaknya ya Bang.
1: Diperbarui ya. Upgrade.
0: Ah, upgrade benar.
1: Upgrade menu kali gitu ya. Yo, ya gitu.
0: Makanya kita sampai punya 150 menu itu karena memang saya dan suami memang benar-benar kayak kita harus ngikutin zaman, harus ngikutin kemauan customer. Kadang kan customer ini maunya beda-beda nih Bang. Kak, adain menu yang gini dong, lihat di, kadang mereka referensinya yang dari luar kan Bang.
1: Yeah.
0: Nah, itulah yang kadang jadi catatan penting juga buat kami. Supaya Hello Summer ini gak ketinggalan zaman.
1: Okay.
0: Jadi sesuai tagline tadi, teman setiap mood kamu. Jadi apapun yang mereka mau, insya Allah ada.
1: Iya. Dari 150 kayaknya bukan ada lagi tuh
0: udah
1: banyak banget pilihan gitu ya. Mau minuman yang kayak
0: yang manis ada,
1: manis gitu,
0: yang pahit juga ada,
1: pahit,
0: kita
1: yang creamy mungkin,
0: yeah.
1: yang teksturnya padat mungkin, mm-hmm. atau yang ringan nih minumannya, yeah. sesuai selera aja gitu ya.
0: Yeah,
1: tadi kayak tapi itu menu 150 berarti kayak apa? Kak Dika bikin sendiri atau nanti di outletnya ada kasirnya kali gitu ya yang bikin, atau ada staffnya kali gitu ya Kak Dika ya?
0: Kalau untuk saat ini yang 150 menu itu saya dan suami yang bikin Bang, semua.
1: Okay.
0: Tapi kalau yang untuk apanya ya Bang, nama-nama dan menu-menunya yang itu. Tapi kalau untuk pembuatan di lapangan,
1: yeah.
0: itu di outlet atau di stand bazar, kita juga udah punya karyawan sekitar 6 orang.
1: Itu pasti puyeng juga tuh ya menghafal 150 menu ya.
0: Iya Bang, dan mereka itu ada training dan kita juga punya SOP-nya Bang.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: untuk setiap misalnya nih turun lapangan bazar pasti ada satu kuncinya Bang. Ada yang satu yang benar-benar udah hafal semua menu dan tanpa harus kita ajarin lagi.
1: Okay.
0: Jadi udah tiap tempat tuh udah ada satu yang megang gitu.
1: Iya, kayak perwakilannya Kak Dika lah di situ ya.
0: Dan itu mereka belajarnya juga ngikutin sih Bang dari awal Hello Summer ada. Jadi kan dia nambah belajar lagi, nambah belajar lagi. Nah, gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi setiap kan kita juga punya ada SOP-nya bang, semuanya ada. Di SOP itu udah lengkap juga dari takaran menu, apa semua segala macamnya udah diatur di dalam situ. Oh, jadi istilahnya nggak akan berbeda ketika kami yang bikin atau ketika anggota kami yang bikin.
1: Standar rasanya udah ada lah gitu ya, ya tadi kak ya. Jadi ya akan sama di manapun outletnya. Sekarang ada berapa outlet nih Kak Dika?
0: Kalau untuk sekarang untuk outlet kita masih satu bang.
1: Oke, satu.
0: Ya, tapi kita sering turun di event-event dan bazar-bazar. Oh,
1: akan sama rasanya kalau yang di bazar sama yang di outlet akan sama lah ya, karena
0: iya,
1: udah ada
0: sama
1: standarnya gitu ya. Kak Dika ya.
0: Iya.
1: Pas karyawannya lagi training, ya siap-siap aja ditodong tiba-tiba bikin minuman apa gitu. Aduh, iya, ini menu yang mana nih gitu.
0: Kadang,
1: vanilla iya, orange, waduh mana tuh
0: vanilla iya, orange. Iya, itu ada tuh bang menunya, vanilla orange ada.
1: Aku padahal random aja lah, cuma ternyata ada ya saking
0: iya,
1: banyak.
0: Abang mau bilang apa, vanilla strawberry kita juga punya.
1: Vanilla strawberry ada juga.
0: Ada, vanilla mango ada juga bang.
1: Oh,
0: bahkan yang coconut pun ada bang, coconut strawberry, coconut mango.
1: Ya bahkan yang season yang per musim ada juga yang
0: ada
1: munculnya di apa edisi-edisi tertentu ya, kayak Ramadan tadi ya. Nama minumannya mungkin Tarawiyah Red gitu.
0: Bisa jadi referensi untuk tahun depan bang.
1: Lucu juga tuh. Iya ya. Tapi Kak Dika emang sebagai entrepreneur dari 2018 itu dari sebelumnya juga udah atau tiba-tiba banting setir nih jadi entrepreneur?
0: Pertanyaannya cukup iya sih bang, kalau sebelumnya Dika kerja dulu di salah satu universitas swasta, tapi okay, sebelum itu juga sempat jadi TPU MKM.
1: Apa? TPUM?
0: TPU MKM, tenaga pendampingnya bang.
1: Oh oke, okay.
0: Jadi awalnya dari sana bang.
1: Nah, kayaknya seru juga nih gitu ya.
0: Ingatnya dulu kan masih baru beberapa bulan kerja, ada tuh motivasi dari waktu itu, Dika lupa juga nama kepala dinasnya. Bapak itu sering bilang kalau nanti kalian harus bisa punya usaha sendiri, jadi jangan cuma okay, jadi tenaga pendamping tapi punya usaha sendiri. Nah itu awalnya
1: motivasinya dari situ.
0: Iya,
1: ya
0: motivasinya dari situ. Tapi sebelumnya juga udah punya planning sih bang, mau bikin usaha minuman khususnya.
1: Yeah.
0: Tapi karena dapat motivasi itu, nah akhirnya coba cerita nih sama abang. Cerita-cerita akhirnya beliau juga kayak mensupport bang, memang full support dia.
1: Okay.
0: Support akhirnya kita diriin lah nih untuk usaha. Tapi sambil usaha ini berjalan, karena waktu itu mau nikah juga.
1: Okay.
0: Nah cari lagi kerjaan, maksudnya tuh karena apa nggak yeah, mungkin cuma dari usaha doang,
1: sumbernya
0: karena
1: harus banyak nih gitu yeah, ya sumber dananya ya.
0: Kerjalah nih di salah satu universitas swasta di Padang.
1: Oke,
0: okay. Lumayan bertahan berapa tahun ya, dua tahun apa tiga tahun. Setelah punya anak akhirnya memutuskan memang melanjutkan ini. Ya benar-benar fokus di sini lah lagi.
1: Oh, karena kebagi juga waktunya ya, fokusnya mau kemana nih sebenarnya gitu ya, entah
0: iya,
1: kerjaan di kantor atau apa tadi
0: usaha,
1: yang namanya usahanya yang waktu itu masih Mikio namanya mungkin gitu ya.
0: Iya, jadi ya itulah makanya ada usaha ini dan sekarang benar-benar fokus di sini.
1: Akhirnya memutuskan kayak udah fokus di UMKM aja. Apakah karena ternyata lebih menghasilkan atau apa waktu itu Kak Dika? Pertimbangannya apa?
0: Kak berhenti dari kerjaan dulu ya karena
1: waktu yang pertama kali ya?
0: Iya waktu iya bang, yang kedua karena anak kan bang. Kasian juga nanti kalau terlalu fokus di kantor nanti anaknya sama siapa?
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi,
1: selain juga mungkin apa yang untuk mikirin aman atau enggaknya mungkin dari suaminya juga ada kerja tersendiri gitu ya. Jadi ya kalau satu berhenti kerja yang satu masih ada nih gitu
0: iya,
1: kali ya.
0: Kebetulan ya, suami Dika juga di usaha ini bang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Udah.
0: Kami udah karena kami berdua.
1: Udah resign dari tempat kerjanya masing-masing gitu maksudnya.
0: Enggak. Suami Dika memang dari awal memang udah fokus di sini.
1: Oh gitu.
0: Karena dari awal diriin ini kan lumayan bang, usahanya udah mulai naik. Nggak mungkin kan jadi satu, kalau dulu itu satu yang kerja, satu yang lanjutin usaha. Nah milih nih yang salah satu, jadi biar deka yang kerja, yang suami deka harus ngelanjutin usahain. Karena nggak mungkin dua-duanya kita kerja, yang usaha ini nanti tutup.
1: Oh sayang
0: nah,
1: juga ya.
0: Iya, karena baru-baru mulai naik kan bang.
1: Benar-benar. Oh ternyata Kak Dika yang join belakangan akhirnya. Ya walaupun dari awal merintisnya bareng-bareng gitu ya
0: berdua,
1: Kak Dika ya.
0: Tapi lebih banyak suami sih bang. Suami yang apa namanya, yang turun ke lapangan, yang apa. Dika nih istilahnya kalau sampai detik ini pun masih di yang di belakang layar.
1: Oke.
0: Jadi kalau untuk
1: manajer.
0: Iya, untuk manajerial semuanya itu di Dika, tapi nanti di lapangan masalah urusan karyawan dan lain-lain itu abang.
1: Oh, harusnya abang ada juga nih, mungkin sibuk kali ya hari ini ya.
0: Iya bang, karena jagain baby di rumah bang, ada berdua.
1: Oh iya sih.
0: Jadi gak bisa ikut.
1: Oke deh. Iya, panjang juga dari 2018 ya Kak Dika ya, udah.
0: Berdua kita bang, ngurusnya.
1: Iya berdua. Dan karyawannya sekarang udah 6 orang. Oke. 18 ke 2026 8 tahun ya?
0: 8 tahun.
1: Lama juga.
0: Bang.
1: 150 menu. Nah, itu kayak akan ada menu-menu baru lagi Kak Dika?
0: Insyaallah dalam bulan ini iya, Bang. Kita bakalan launching menu baru lagi dan itu masih R&D nih, Bang. Berdua.
1: Jadi
0: kemarin baru beberapa hari yang lalu sih suami nanya, kita ngeluarin menu baru lagi apa gimana? Karena takutnya nanti customernya pada, karena udah keseringan nyoba kan bang, jadi pada bosen. Nah kebanyakan memang pelanggan itu kayak gak perlu lihat menu, mereka udah kak langsung pesen. Nah gitu, kebanyakan seperti itu bang, alhamdulillahnya.
1: Kayak udah tahu nih favoritnya yang mana gitu ya.
0: Iya,
1: kalau mau
0: bang.
1: Ke Hello Summer udah tahu mau beli apa gitu ya.
0: Iya bener. Bahkan kalau sebelum kita punya outlet, itu kan kita masih di bazar-bazar nih bang, masih ikut event-event. Nah kadang itu mereka susahnya itu nyari, mau cari kemana, sedangkan outletnya gak ada. Nah,
1: iya harusnya bikin deket-deket sini nih Kak Dika nih.
0: Doain aja bang, coming soon insyaallah.
1: Iya. Tadi outletnya tadi di mana Kak Dika?
0: Di Pasar Baru bang.
1: Nah lumayan jauh kan ke atas tuh ya.
0: Iya, nanti kita bikin arah bawah bang.
1: Coba deh, pasti akan lebih menjangkau masyarakat yang ada di kawasan bawah-bawah sini ya, Jati dan sekitarnya gitu ya, Kak Dika ya, mudah-mudahan nanti ada.
0: Mudah-mudahan ya bang, amin.
1: Amin. Tapi Kak Dika ini emang basicnya dari dulu tuh suka masak atau suka bikin minuman?
0: Enggak.
1: Atau ada basic kulinernya tersendiri atau gimana? Atau abang mungkin?
0: Kebetulan dua-duanya nggak ada basic itu sama sekali bang.
1: Pencinta minuman mungkin ya.
0: Pencinta minuman iya. Kebetulan Deka memang suka jajan minuman. Jadi misalnya nih bang kemana gitu kan jajan. Nah pasti ngelihat prosesnya orang bikinnya gimana. Jadi kayak penasaran, ada kepo-keponya lah bang. Nah pengen tahu. Jadi lihat orang bikin minuman juga tertarik. Jadi cuman ya saya dulu cerita-cerita, suatu saat mudah-mudahan kita yang punya tempat minuman ya, punya kedai minuman kecil aja udah. Dulu gitu-gitu sih, cuman cerita-cerita. Ya namanya cerita-cerita.
1: Ngobrol-ngobrol santai, gitu ya.
0: Tapi ternyata dari omongan itu ya kejadian semua bang.
1: Iya dan, namanya manifestasi kali gitu ya Kak Dika ya.
0: Iya bener, dan kebetulan alhamdulillah semuanya support bang. Dari mulai abang support, keluarga juga support. Padahal dulu sempat ada mikirnya kayak, ya namanya usaha minuman pasti kayak ada takut mati kan bang, takut tergerus zaman, takut gak bisa ngikutin zaman, takut nanti gak lanjut lagi. Tapi itu jadi ajang pembuktian juga buat kami. Misalnya 8 tahun, alhamdulillah kami masih bertahan dengan konsep kami sendiri itu bang. Meskipun kami berdua gak ada basic di situ gitu awalnya. Tapi setelah usaha ini berdiri, kami belajar terus.
1: Dan akhirnya syukurnya menu-menu yang dibikin bisa diterima gitu ya Kak Dika ya.
0: Alhamdulillahnya bang.
1: Padahal itu belajarnya otodidak. Lewat apa Kak Dika? Di YouTube kah atau di mana belajar bikin minuman?
0: Iya di YouTube bang. Kalau dulu masih belajar-belajar dari YouTube, 2018 itu dari YouTube. Yeah. Habis itu karena sering pergi jajan sih bang, jajan. Hmm. Terus kan kadang baristanya itu bikin kan deket kita tuh bang.
1: Oh jadi sambil belajar tuh ya?
0: Iya, tapi nengoknya kayak misalnya mereka masukin apa, cuman kan nggak tahu yang mereka
1: tahu,
0: masukin.
1: Yeah.
0: Nah palingan dengan mikirnya kayak misalnya yang mocktail dulu tuh bang, yang mocktail itu kayak warna-warna kan? Ya. Iya warna-warna, bermain di warna. Merah itu apa ya? Ah gitu. Yang cocoknya sama apa ya?
1: Sirup
0: warna.
1: Kali merah sirup.
0: Iya, heeh. Oh. Tapi rasanya apa kan enggak pernah tahu kan? Cuman taunya itu warna. Nah, kita bisa jajan di satu tempat itu bisa 2 sampai 3 kali, Bang. Kalau kita suka menunya sampai kita bisa punya resepnya, ada duplikatnya.
1: Yeah, tapi dengan ciri khasnya Halo Summer tersendiri ya. Mm-mm. Tadi Kak ya. Wow.
0: Sistemnya ATM, amati, tiru, modifikasi.
1: Itu dia. Kopi-kopian ada juga gak sih Kak
0: ada
1: Dika?
0: Ada dong.
1: Wah, apa nih? Rekomendasinya menu kopi, aku kebetulan suka kopi.
0: Kalau yang kopi sekarang, susu sih. Ya ada butterscotch bang.
1: Oke, kayaknya menarik sih.
0: Butterscotch salt cream.
1: Wow, kayaknya menarik sih nanti kapan-kapan.
0: Boleh nanti aku kirimin ke sini bang.
1: Ya, gimana sih Kak Dika? Oke, terakhir nih Kak Dika, ini karena kita udah mau selesai juga. Mungkin ada tips-tips nggak sih yang bisa Kak Dika share buat siapapun itu yang mau mulai bikin usaha gitu Kak Dika. Entah itu di bidang kuliner sama kayak Kak Dika atau di bidang lainnya juga.
0: Nah kalau tipsnya mungkin kalau dari Dika pribadi sih mungkin jangan takut mencoba aja bang. Jadi kalau misalnya kita udah punya... ada pikiran nih mau bikin usaha apa, intinya jangan takut mulai dulu, mulai aja dulu. Nanti endingnya gimana kan kita bakalan tahu juga harus kayak gimana ketika apa pas di perjalanannya.
1: Yeah.
0: Kalau memang ini bisa ya udah kita lanjutin. Tapi kalau misalnya nggak bisa kita cari cara supaya gimana ini bisa lanjut. Hmm. Nah lebih ke situ sih bang. Kalau menurut Dekal ya memang harus berani mencoba.
1: Betul.
0: Harus berani ngambil resiko.
1: Harus berani ngambil. Selama niatnya ada, nanti jalannya akan ketemu ya.
0: Iya, jalannya pasti bakalan ketemu.
1: Oh, oke, itu dia.
0: Dan satu lagi, jangan pernah puas dengan apa yang udah kita punya.
1: Nah.
0: Dan harus tetap terus belajar.
1: Itu dia, buktinya sekarang 150. Emang 150 banget.
0: Lebih bang.
1: Lebih kayaknya lebih. 150 plus gitu ya.
0: Iya.
1: Wow. Iya, itu buku menunya pasti berapa lembar gitu ya. Orang capek milih menu gitu ya Kak Dika ya.
0: Kebetulan menunya itu cuman ada 4 sih bang. Untuk yang matcha 1, mocktail 1, creamy 1, kopi 1. Ada 4. Jadi dia udah bergambar juga bang.
1: Oke, tapi garis besarnya nih 4 menu tapi ada varian-variannya gitu kali ya.
0: Iya, udah lengkap bang. Yang untuk menu kayak creamy, creamy satu pula menunya, yang untuk fresh satu pula, terus yang matcha sama kopi satu juga gitu.
1: Oh wow.
0: Jadi dan itu bergambar semua.
1: Bergambar.
0: Jadi, iya bergambar dan itu sesuai bang sama apa yang dilihat di menu dan yang disajikan ke customer bakalan sama.
1: Nah itu dia. Mungkin yang bikin orang suka juga kali gitu ya, kesesuaian antara gambar sama yang kita nanti minum atau konsumsi gitu ya.
0: Iya.
1: Kadang kita ke tempat-tempat makan, aku kemarin pernah juga sih. Di menunya kayak menarik banget nih, tapi pas datang,
0: dan itu yang kita pertahankan bertahun-tahun bang. Ya, karena kita bikin gambar sesuai sama yang kita sajikan. Bahkan ada juga kadang baru di imajinasi kita nih bang.
1: Hmm.
0: Ceritakan ke suami maunya gambarnya kayak gini. Nah nanti kita coba nih bang.
1: Realisasiin ya.
0: Iya.
1: Dari gambarnya dulu ya.
0: Iya.
1: Baru dicari cara gimana sarannya sama nih kayak yang digambar gitu ya.
0: Benar. Jadi ketika si customer terima minuman dari kita, itu nggak akan beda dari gambar. Pasti bakalan sama dan mereka tidak punya alasan untuk protes ke kita.
1: Benar.
0: Kak kok menunya gambarnya kayak gini, tapi yang kakak kasih ke kita kayak gini ya.
1: Iya. Gitu. Jadi itu banget yang dijaga.
0: Iya benar, kita udah cut duluan untuk supaya si customer tidak protes. Karena pada prinsipnya Hello Summer itu dia cari pelanggan bang, bukan pembeli.
1: Oh, wow, gimana caranya bisa bertahan lah, betah di situ ya.
0: Iya benar.
1: Dika, Tapi kita juga walaupun betah banget nih ngobrolnya siang hari ini, udah harus cukup sampai di sini dulu ngobrol-ngobrolnya karena udah terbatas waktu juga ya Kak Dika ya.
0: Okay,
1: sukses terus buat Hello Summer-nya. Mudah-mudahan nanti ada outlet-outlet baru di berbagai sudut Kota Padang. Kita tungguin Kak Dika.
0: Amin. Makasih doanya, Bang.
1: Sama-sama Kak Dika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, teman Pro 2 itu dia tadi obrolan kita sama Kak Dika. Dan ketemu lagi di obrolan Rang Mudo Kreatif berikutnya. Setiap hari Selasa dan Kamis di Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut nih di jam 1 siang. Kita dengan informasi seputar olahraga. Kemarin sih ada MU yang habis kalah ya, teman Pro 2. Ya, sabar-sabar deh fansnya Manchester United. Selain itu kayaknya tadi malam juga ada lanjutan Liga Premier nih, teman Pro 2. Ada Newcastle yang juga kalah. Nah, kalahnya lebih menyakitkan lagi nih. Skornya lebih gede soalnya. 4-1. Nah, kalahnya dari Leeds United, teman Pro 2. Nah, hasil ini membawa Leeds naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 8 poin. Nah, Leeds mencatat 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 4 pertandingan awal musim 2026-2027. Mereka kini hanya berjarak 4 poin dari Arsenal yang memimpin klasemen sekaligus berstatus juara bertahan ya, teman Pro 2. Kemenangan Leeds ditentukan lewat penampilan dominan, terutama dalam periode singkat pada babak pertama. Ada Jadon Bogley, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Lewis Miley membuat Newcastle tertinggal 3-0 di babak pertama. Baru di babak kedua menambah 1 gol lagi dan Newcastle akhirnya bisa membuat 1 gol hiburan yang tidak cukup untuk membuat mereka membalikkan keadaan ya, teman Pro 2. Yang mana hasilnya membuat Newcastle turun ke peringkat ke-12 klasemen. Yang juga ini tidak terlepas dari hengkangnya pelatih Eddie Howe dan sejumlah pemain bintang seperti Anthony Gordon dan Bruno Guimaraes yang membuat tim semakin terpuruk. Mudah-mudahan nanti ketemu solusi deh bagi Newcastle ya, teman-teman berdua.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: Later. Hey,
0: Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak Mama hebat.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resmita, PLH Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Temu Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Sejumlah badan bantuan PBB mengatakan mereka mungkin terpaksa mengurangi bantuan kemanusiaan di Sudan akibat kekurangan pendanaan. Hal itu disampaikan pada Senin 14 September 2026 soal pendanaan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke ajang balap Formula One, teman Pro 2. Ada juara dunia Formula One, Lando Norris, yang menjalani uji coba penuh terhadap McLaren MCL HY, mobil hypercar milik McLaren. Nah, sesi uji coba tersebut berlangsung pada Senin, 14 September 2026 di sirkuit Portimao, Portugal. Sehari setelah Grand Prix Spanyol di Madrid pekan lalu, Norris langsung terbang ke Portugal ya, teman Pro 2. Pembalap asal Inggris itu datang untuk mengikuti sesi satu hari. Nah, Norris menyelesaikan total 38 lap dengan mobil bermesin V6 tersebut. Jarak tempuhnya mencapai 177 mil atau sekitar 248 km sepanjang hari. McLaren menyebut sesi tersebut sekaligus melakukan pengujian beberapa komponen dalam pengembangan mobil ya. Dan Norris juga diminta memberi masukan berdasarkan pengalamannya di F1. Jadi mungkin akan ada peningkatan-peningkatan tertentu ya di mobilnya nanti teman Pro 2 setelah menerima masukan dari Norris. Ya emang semakin kesini kita lihat teknologi di mobil udah secanggih itu ya teman Pro 2, bahkan jauh lebih canggih dari perangkat-perangkat lain yang ada dan udah diciptakan di bumi saat ini.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet. Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.

Lagu So Good ya, lagu bernuansa mid-tempo tersebut ditulis oleh Kendrick Lamar dengan keduanya saling bertukar verse dan memadukan vokal dalam satu track. Kolaborasi ini jadi salah satu sorotan dari album terbaru Jen Aiko yang berisi 20 lagu. Banyak juga tuh ya. Nah, kerjasama Jen Aiko dan Kendrick Lamar sendiri udah berlangsung sejak 2010 ketika Jen Aiko tampil dalam mixtape Kendrick Lamar Overly Dedicated sama Opera 2. Nah, So Good menghadirkan nuansa R&B yang dreamy dan santai, karakter yang udah lama jadi bagian dari musik Jen Aiko. Vokalnya yang lembut dan mengalir memberikan kesan intim, sementara Kendrick Lamar masuk dengan verse yang terdengar lebih relax dan conversational, jauh dari gaya rapnya yang biasanya lebih konfrontatif ya teman berdua. Nah, lagu yang diproduksi oleh Soundwave, M-Tech, Scott Bridgeway, dan Jahan Sweet dibuat lapang serta minimalis sehingga chemistry antara keduanya jadi bagian yang paling menonjol dalam lagu ini. Kamu udah dengar albumnya belum? Kalau udah, kamu paling suka lagu yang mana tuh, Tomo Pro 2?

0: Duh gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.

0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.
2: Gali lagi logi. Mon, buka pintunya, Mon. Ya ampun, Mon. Kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon, tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
3: Dita, aku didiemin Andi. Udah beberapa hari telepon gak nyambung, WA ceklis 1. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau. Rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
2: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
3: Ghosting? Hantu?
2: Ghosting, Miranda, bukan ghost. Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu. Dampaknya tuh beda-beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi, Mon, hidup kamu disia-siain apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan?
3: Dita, ternyata Ani gak dapat sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Yaudah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
2: Yaudah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara. Nyapa dunia membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut lagi nih sama Bro 2. Kali ini ada Adela yang mencatat debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya, Prima, yang langsung menempati posisi nomor 4 pada chart edisi 19 September 2026 nih teman Bro 2. Album tersebut mengumpulkan 56.000 ekuivalen album units di Amerika Serikat selama pekan terakhir atau pekan yang berakhir 10 September ya, dengan 31.000 unit berasal dari penjualan album dan 25.000 dari streaming. Dan Adela mulai mendapat perhatian setelah mengikuti Dream Academy pada 2023 ya, program kompetisi yang kemudian melahirkan Kat Seye teman berdua. Meski menjadi salah satu peserta yang lebih awal tereliminasi, Adela terus mengembangkan karir solonya lewat single Home Wreck dan Superscar pada 2024. Dia kemudian bergabung dengan Capitol Records pada 2025 dan merilis EP The Provocateur atau nomor 2, salah satu lagu dari Prima, and in LA juga jadi debutnya di Billboard Hot 100 dan kini telah mencapai posisi nomor 57. Sukses terus deh untuk Adela dengan karirnya di belantika musik Hollywood gitu ya, nomor 2. Mungkin akan ada masterpiece yang lahir dari karyanya Adela di masa depan nanti teman-teman berdua.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Selamat sore teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Darmasraya mendistribusikan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan mobil tangki bagi setiap negari terdampak. Bupati Darmasraya Nisa Suci Ramadhani mengatakan pemerintah kabupaten telah membentuk satuan tugas Satgas penanganan kemarau dengan mempercepat penanganan, yakni pendistribusian air bersih kepada masyarakat serta pompa air untuk areal pertanian yang terdampak. Anissa mengungkapkan selain mengerahkan armada tangki, pemerintah Kabupaten Darmasraya juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membangun sumur bor di sejumlah wilayah yang membutuhkan sumber air. Hingga saat ini telah didistribusikan air bersih sebanyak 238.500 liter air bersih kepada 1.119 kepala keluarga pemerintah atau penerima manfaat pada 16 titik lokasi dengan jumlah 53 tangki air bersih. Film Korea Selatan, Hope, garapan Na Hong Jin resmi tayang di bioskop Indonesia. Film bergenre sci-fi, thriller, dan monster ini mengisahkan perjuangan warga desa menghadapi kemunculan makhluk misterius. Hope mengambil latar di Hope, wilayah terpencil dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Kehidupan warga berubah setelah kemunculan ancaman yang membuat mereka harus bertahan dengan sumber daya terbatas. Film ini dibintangi Hwang Jung-min sebagai kepala polisi bernama Bum Sok. Jung Ho-yeon juga tampil sebagai Sung-ae setelah sebelumnya dikenal lewat serial Squid Game. Film ini menawarkan kisah bertahan hidup yang berkembang dari ancaman di sebuah desa menuju konflik dengan skala yang lebih besar.

Aktor Jepang Makenyu Arata akan hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest. Aktor pemeran Roro Nozawa dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemar di G Expo Kemayoran Jakarta 4 Oktober 2026. Indonesia Comic Con mengumumkan kehadiran Makenyu melalui unggahan resmi di Instagram. Kunjungan tersebut juga disebut menjadi kedatangan pertama Makenyu ke Indonesia. Dalam pengumumannya, Indonesia Comic Con menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan Makenyu, mulai dari karakter dalam Pacific Rim, Seiya di Knights of the Zodiac, hingga Roro Nozawa dalam One Piece versi live action. Indonesia Comic Con atau ICC merupakan ajang pop culture yang menghadirkan komik, film, game, mainan, cosplay hingga kreator internasional. Pada 2026, ICC memasuki penyelenggaraan ke-10 dan gelar pada 3 sampai 4 Oktober di G Expo Kemayoran, Jakarta.

0: Dari kawasan 1012 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore dan selamat ketemu kembali. Kali ini kita hadir lagi di Sore Ceria. Selasa ini emang banyak yang berkunjung ya ke studio kita, teman Pro 2. Dari tadi siang sampai sore juga masih ada nih. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman yang gak kalah berprestasinya. Di Sore Ceria kali ini, teman-teman berdua, kita kedatangan ada Bang M. Jeffrey Al-Bukhari dan Bang Aldo Syahputra, yang mana mereka merupakan juara 1 dan juara 3 Muhadarah Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, teman-teman berdua. Nanti kita tanya-tanya ini sebenarnya kompetisi seperti apa sih, dan mungkin untuk pertanyaan pertama ini yang juara duanya mana nih, Bang Aldo dan Bang Jeffrey? Ini kan juara satu sama juara tiga ya?
1: Iya.
0: Oh, juara duanya mana?
1: Juara duanya teman saya, Bang.
0: Apa?
2: Ada halangan, Bang.
0: Oh, ada halangan. Iya. Siapa namanya yang juara dua?
2: Zainul Arifin, Bang.
0: Oh, Zainul Arifin. Pemain Persib ya, Zainul Arifin ya. Namanya juga kalau Bang Jeffrey mirip-mirip ulama Indonesia juga nih, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya. Apa ada keturunannya juga mungkin? Enggak ya. Inspirasinya mungkin dari situ, namanya dikasih orang tua ya. Oh, gitu. Bang Aldo dari mana tuh namanya? Inspirasinya dari mana?
1: Dari orang tua aja, Bang. Orang tua dulu suka nonton film India itu, Bang.
0: Emang ada aktor India namanya?
1: Enggak tahu sih.
0: Aktor India yang namanya Aldo ada ya?
1: Ya kata ibu sih itu katanya.
0: Inspirasi dari ini ya, dari aktor India?
1: Iya.
0: Oh gitu. Oke, tapi kita baru mulai tapi udah harus break dulu nih. Karena kita akan mengikuti dulu, tapi kita nanti tanya-tanya lagi, bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Aldo dan Bang Jeffrey ya panggilannya ya?
2: Iya, Bang.
0: Atau Bang Bukhari?
2: Jeffrey aja, Bang.
0: Oh, Jeffrey aja. Iya. Oke deh, teman berdua, nanti kita kembali bersama Bang Aldo dan Bang Jeffrey. Tapi saat ini kita informasikan dulu, waktu sholat asar untuk hari ini masuk pada jam 15:24 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya kita ikuti bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda, untuk kamu pendengar, kita ikuti bersama kumandang azan berikut ini.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu tahu Pro 2. Masih di Sore Ceria kali ini, dan kita masih ngobrol-ngobrol juga nih di studio bersama Bang Jeffrey dan Bang Aldo, yang mana mereka merupakan juara 1 dan juara 3. Tadi udah kita spill juga sih ya, lomba muhadarah ya Bang ya, muhadarah di tingkat apa nih, berarti Bang Aldo dan Bang Jeffrey
1: di tingkat
0: Sanawiyah ya?
1: Iya.
0: Sanawiyah itu setingkat apa, kalau di sekolah umum SMA ya?
1: SMP Bang.
0: Oh SMP? Iya. Oh gitu. Apa?
2: Baru tingkatan
0: sulit. Aliyah baru
2: SMA
0: ya? Iya. Oke, berarti ini tingkat Sanawiyah se-Kota Padang berarti?
1: Sepesantren itu aja Bang.
0: Oh sepesantren itu aja. Iya. Ini emang kegiatan rutin dari pesantrennya Aldo dan Jeffrey?
2: Iya Bang.
1: Iya Bang, setiap hari Rabu biasanya Bang, Rabu malam.
0: Oh gitu. Di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas ya?
1: Iya Bang.
0: Oh ini di mana nih lokasinya?
1: Di Padang Pariaman Bang, di Tandike namanya Bang.
2: Kecamatan Petamun Bang.
0: Oh di Tandike, iya. Jadi tadi dari Tandike nih?
1: Iya Bang.
0: Oh beneran?
1: Iya.
0: Wah jauh juga. Padang Pariaman ya?
1: Iya.
0: Oh gak terlalu lah. Berapa sih, 2 jam ya kesini ya? Atau sejam?
1: Sejam kurang lebih lah Bang.
0: Oh pakai motor?
1: Iya.
0: Naik kereta api bisa kan?
1: Bisa juga.
2: Tadi pakai motor Bang.
0: Oh teman tadi pakai motor ya. Satu motor apa dua motor?
2: Satu motor Bang.
0: Satu motor aja. Ya, ya, jangan ngebut nanti ya pulangnya ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti ini kegiatan mingguan.
2: Iya Bang, setiap hari Rabu Bang, Rabu malam.
0: Oke, lombanya sekali berapa?
1: Sekali seminggu Bang.
0: Oh jadi minggu ini Aldo dan Jeffrey juaranya?
2: Bukan Bang.
1: Iya per tahun Bang.
0: Oh per tahun, iya. Tapi sekali seminggu tadi.
1: Nggak, sekali seminggu itu acaranya.
0: Acaranya?
1: Iya.
2: Ya dia akan bergilir Bang.
0: Bergilir itu maksudnya
2: ya,
0: gimana?
2: Ya kan ada Aliyah itu kisaran 30 orangan. Jadi kita diajak untuk lawan siapa. Di setiap minggu itu dia lawan 2 orang. Ada 2 peserta yang ikut.
0: Oke. Wah gak ngerti juga tuh gimana tuh. Maksudnya perwakilan dari masing-masing kelas atau gimana?
2: Enggak Bang.
0: Per orang?
2: Per orang
0: Bang. Setiap siswa gitu?
2: Iya Bang.
0: Tadi melawan tingkat Aliyah padahal Sanawiyah katanya.
2: Masih seputaran Sanawiyah Bang lawannya.
0: Oh.
1: Ya dia kan ada tingkatan tuh Bang. Ada tingkatan Sanawiyah, tingkatan Aliyah, sama tingkatan Takasus. Jadi yang Sanawiyah ini berlawanan sama yang Sanawiyah juga Bang pangkatnya.
0: Oh gitu. Tadi Aliyah kata si ini.
2: Enggak, dia tadi kalau Aliyah itu semuanya sama kayak SMA kayak itu. Kalau Sanawiyah sama kayak SMP.
0: Oke okay. Jadi lawan-lawannya itu anak-anak Sanawiyah juga?
2: Iya Bang.
1: Iya Bang.
0: Oh pondok pesantrennya ada yang Aliyah juga?
1: Ada Bang.
0: Oh iya, satu lagi Takasus.
1: Takasus itu tingkatan khusus Bang.
0: Di atas
1: Aliyah. Di atas Aliyah, iya Bang.
0: Oke. Berarti Aldo sama Jeffrey sekarang ini kelas berapa? Ada kelas-kelasnya gitu gak? 1, 2, 3 gitu? Enggak ya?
1: Enggak, dia gak berkelas gitu Bang.
0: Dia cuman itu ada tahunnya?
2: Ada tingkatan aja Bang. Dia ada 3 tingkat. Yang pertama Sanawiyah, yang kedua Aliyah, yang ketiga Takasus.
0: Oh, oke. Okay. Di Sanawiyah kita sebelum ke Aliyah berapa tahun?
2: Kalau kita 1 tahun aja Bang.
0: Oh, ya, oke. Okay. Oh, gitu.
2: Iya.
0: Berarti ini bentar lagi mau Aliyah nih kayaknya Aldo sama Jeffrey.
1: Iya.
0: Berapa bulan lagi di tahun ajaran baru kali ya?
2: Iya.
1: Insyaallah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lombanya ini melawan sesama anak Sanawiyah di satu pesantren itu ya.
1: Iya.
0: Tadi melawan berapa orang katanya?
2: Kisaran 30 orang kan.
0: Itu digilir.
2: Ya, digilir Bang. Setiap minggu 2 orang yang tampil. Jadi dari 2 itu diambil juara yang 1. Nanti dia di minggu depannya diajak lagi.
0: Berarti satu orang berapa kali pertandingan? Kalau dia masih menang itu masih lanjut gitu ya?
2: Iya. Ada playoff, play in gitu Bang.
0: Wah, gimana tuh caranya? tapi maksudnya di akhir tahun dong baru kelihatan ketahuan juaranya siapa gitu ya?
1: Iya bang, di akhir tahun.
2: Di akhir tahun nanti.
0: Tapi ini udah di akhir tahun.
2: Iya.
0: Ya, kapan akhir tahunnya, kapan itu?
1: Tahun kemarin lah bang, tahun ya, 2025.
0: Oh berarti Aldo dan Jeffrey kemarin lombanya tahun kemarin berarti?
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi nggak pernah kalah tuh selama satu tahun itu gitu maksudnya ya?
2: Iya bang.
0: Oh, emang Muhadarah lombanya ngapain sih?
1: Muhadarah itu ceramah, bang.
0: Oh, ceramah.
1: Iya.
0: Oh, lomba ceramah, tausiah gitu ya.
1: Iya, tausiah.
0: Ada jurinya.
1: Ada bang. Juga, bang.
0: Jurinya siapa? Guru-guru ya biasanya guru, ya?
1: Iya, bang. Guru-guru tuo namanya, bang.
0: Apanya, bang?
1: Guru tuo.
0: Oh, guru tuo.
1: Iya.
0: Berapa orang jurinya waktu itu?
2: Dua.
1: Berdua, bang.
0: Jadi tiap minggu itu yang tampil berapa orang? Dua orang aja?
2: Dua orang.
1: Iya.
2: Setiap tingkat ada dua orang.
0: Oh, menentukan juara satu, juara tiganya ini nanti di final gitu ya?
1: Iya, di final. Ya, di final.
0: Ya. Juara tiga ada lagi? Juara satu, juara dua, juara tiga. Ada juara empat berarti?
1: Harapan satu ada juga.
0: Oh, iya berarti maksudnya dua pasang yang bertanding di
2: final.
0: Final gitu ya. Iya, iya. Ada... ada dua pasang nih, nanti yang menang sama-sama menang nanti memperebutkan juara 1, juara 2, yang kalah juara 3, juara 4 gitu ya.
1: Yeah.
0: Oh, yang juara 1 siapa? Aldo dan Jeffrey. Jeffrey juara 1.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, Aldo juara
1: 3.
0: Oh. Waktu itu kalahnya sama siapa? Aldo.
1: Kalahnya sama
0: Zainal Arifin.
1: Iya sama Zainal Arifin tuh bang.
0: Oh iya.
1: Ya, saya ke...
0: akhirnya ke Zainal Arifin ke final gitu ya.
1: Iya jadi berlawanan sama
0: di final
1: Jeffrey.
0: Sama Aldo. Eh sama Jeffrey.
1: Sama Jeffrey.
0: Jeffrey menang. Aldo kalah. Aldo siapa sih namanya? Jeffrey ke final waktu itu mengalahkan siapa? Yang juara 4 ya?
2: Iya bang yang juara 4.
0: Siapa namanya juara 4?
2: Rido. Namanya Rido.
0: Oh Rido di mana sekarang Rido?
2: Di ada di pesantren
0: kebetulan. Di pesantren. Iya. Di sana ada asramanya enggak sih?
2: Ada, Bang.
0: Kalau Aldo sama Jeffrey di asrama apa di rumah tinggalnya?
1: Sama, di asrama, Bang.
0: Semuanya di asrama tuh. Semua yeah, siswa iya. Diwajibkan di asrama ya?
1: Iya, Bang.
2: Tapi ada sebagian yang kalau rumahnya dekat bisa pulang, Bang.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Tapi gimana sih kehidupan sebagai siswa di asrama di pesantren itu? Disiplinnya tingkat tinggi ya katanya ya.
1: Iya.
0: Itu bangunnya biasanya jam berapa?
1: Subuh. Ya, sebelum subuh tuh.
0: Sebelum subuh udah bangun ya.
1: Bang.
0: Rutinitasnya selalu sama tuh tiap hari ya.
1: Iya.
0: Gak boleh kayak bolos gitu nggak boleh ya.
1: Enggak lah.
0: Terus teman-teman dikasih waktu bebas nggak sih misalnya buat main, buat pergi kemana gitu?
1: Ya ada waktu tertentu juga bang.
2: Tertentu bang.
0: Kapan tuh biasanya waktu tertentunya?
1: Ya palingan kalau
2: setiap hari Kamis bang.
1: Setiap hari Kamis bang.
0: Oh gitu, tiap hari Kamis gak ada acara rutinitas di asrama diliburkan nih gitu ya?
1: Iya, hari libur lah beratnya bang.
0: Oh biasanya kalau hari Kamis kemana tuh?
2: Gak ada sih, palingan istirahat aja.
0: Ya, istirahat di asrama-asrama juga ya?
1: Iya.
0: Ya. Nah sekarang, kalau sekarang nih jam-jam segini biasanya di asrama lagi ada kegiatan apa tuh? Sore-sore gini?
1: Main bola sih bang.
2: Bola sih bang. Kalau siap.
0: Wah ada ya. Waktu bebas berarti. Kalau main bola gitu mah udah gitu ya.
1: Iya.
0: Sore-sore bisa lah ya.
2: Iya
0: yeah,
2: iya. Yeah.
0: Tapi emang udah ditetapkan jamnya gitu. Yeah. Jam dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oh gitu. Emang dari sore dari pagi dulu. Misalnya bangun pagi nih sholat subuh gitu. Yeah. Abis itu ada tausiah dulu pagi.
1: Mengapal biasanya bang.
0: Oh mengapal Al-Quran.
1: Enggak mau ngapal kitab kuning, kitab kuning bang, tafsir.
2: Tafsir jalan lain bang.
0: Oh.
2: Ada kitabnya.
0: Berat ya pagi-pagi ya.
1: Iya.
0: menghapal kitab tafsir, kitab kuning namanya.
1: Iya bang.
0: Itu tafsir apa sih?
1: Tafsir jalan lain bang.
2: Tafsir Quran bang.
0: Tafsir Al-Quran ya. Iya. Oh, oke. Okay. Terus sampai jam berapa tuh? Jam 6?
1: Ya sampai...
2: kalau yang
1: bagi yang
2: sekolah sampai dia mau mandi atau mau beres-beres kan?
0: Iya. Yeah. Hmm. Yeah. Emang ada yang enggak sekolah juga bukannya semuanya sekolah gitu? Enggak.
2: Ada yang udah lulus, Bang.
0: Oh, yang dia udah lulus masih di situ
2: masih
0: juga.
2: Di situ, iya. Yang udah lulus sekolah ya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Yeah. Oh. Yang takasus tadi?
2: Iya, yeah, kebanyakan takasus, Bang.
0: Emang ada batasan waktunya sampai kapan boleh menetap di asrama enggak?
2: Enggak sih, Bang.
0: Boleh aja ya.
1: Boleh aja sih. Iya.
0: Selama kayaknya masih bermanfaat nih, masih boleh ya di situ ya. Terus yang kalau ya udah sekolah gitu ya. Kalau apa Jeffrey sama Aldo ya udah sampai nanti sekolah. Sekolah selesainya jam berapa tuh? Di pondok pesantren itu juga ya.
1: Iya. Sekolahnya itu beda, Bang. Kan ini kan pesantren.
0: Iya.
1: Dia fokus pesantrennya aja, sekolah itu sekolah formal di luar pesantren gitu.
2: Iya, ada dekat pesantren itu ada sekolah formal, Bang.
0: Jadi ikut sekolah formal juga, bukannya full seharian belajar di pesantren gitu enggak?
2: Kalau saya kebetulan udah tamat, Bang.
0: Oh, udah tamat. Ah, udah tamat.
2: Iya, Bang.
0: Tapi tadi tingkat sanawiyah katanya.
2: Iya, kalau di pesantren ya sanawiyah, Bang. Kak, soal kan baru masuk.
0: Oh, gitu. Ya. Jadi beda tingkatan ya, enggak sesuai umur juga ya.
1: Iya.
0: Oh. Oke, okay, ini ada yang gabung nih, coba kita tanya ya, siapa tahu dia punya pertanyaan yang mau ditanya sama Aldo dan Jeffrey. Halo, Pro 2 FM, RRI Padang, selamat sore.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Biasa dengan Sito.
0: Siapa?
3: Biasa dengan Sito yang tinggal di sini.
0: Fitro?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Fitro, mau nanya apa Fitro?
3: Dapat bagus sama Bang Jeffrey.
0: Iya, Fitro kurang jelas suaranya Fitro.
3: Iya,
0: iya. Gimana?
3: Iya, assalamualaikum Bang Aldo sama Bang Jeffrey.
0: Waalaikumsalam Bang, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nanya Bang ya.
2: Iya Bang.
3: Oh, Abang kalau boleh tahu kan tadi Abang bilang kayak kasih jalan lain ya Bang.
1: Iya
3: ya,
1: Bang.
3: Kalau ya. Selain itu Abang pernah nggak baca-baca kayak buku-buku tentang akhir zaman atau tanda kiamat-kiamat gitu Bang?
0: Oke.
3: Okay. Kan masih banyak kuliah di TikTok akan terjadi perang besar, akan terjadi luhai hai kiamat.
0: Oke.
3: Membaca itu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal bacaan buku nih, pernah baca buku tentang akhir zaman gitu juga enggak? Katanya kan lagi banyak dibicarain tuh, katanya dari pendengar kita tadi, Aldo dan Jeffrey.
1: Ya kadang di tafsir itu kan udah ada dijelaskan semuanya, Bang.
0: Iya. Jadi perpedomannya ke situ aja ya.
1: Iya, di situ aja.
0: Jadi enggak baca-baca buku lain lagi tuh, Fitro. Udah lengkap semuanya di tafsir Kitab Kuning ya.
2: Iya, Bang.
1: Iya.
0: Itu enggak boleh sembarangan belajar juga kali ya, harus ada.
1: Iya, harus ya, ada.
2: Harus ada gurunya, Bang.
0: Gurunya ya, takutnya nanti salah
2: arti ya.
0: Salah arti. Nah, bisa nyasar tuh kemana-mana nanti kita ya. Tapi tipsnya dong biar bisa terampil muhadarah, ceramah untuk membawakan tausiah itu gimana sih tipsnya dari juara 1 dan juara 3 nih? Siapa nih duluan? Aldo dulu mungkin, baru Jeffrey, atau gantian juga boleh.
2: Kalau saya sih Bang, ya mental aja sih Bang.
0: Mental aja.
2: Iya, soalnya kan kita di depan orang ramean.
0: Betul. Ya. Itu tampil di antara ya, semua siswa ya.
2: Iya, antara semua siswa. Jadi kalau awal-awal saya juga agak
0: grogi,
2: patah-patah ngomongnya.
0: Iya.
2: Ya, tapi kalau udah terbiasa, udah lama, udah adaptasi lah ya.
0: Nah,
2: kita bisa aja lancar
0: menguasai materi gitu ya.
2: Menguasai materi ya.
0: Itu dihafal.
2: Dihafal.
0: Jeffrey, wow. Itu berapa lama biasanya untuk misalnya minggu ini mau tampil nih? Kan berarti Jeffrey tampil setahun itu berapa ya, 52 minggu ya, 52 kali berarti ya, dari minggu pertama nih masih menang, lanjut lagi minggu berikutnya gitu kan,
2: bergilir Bang.
0: Oh, bergilir.
2: Semua orang-orang yang sebelumnya yang belum tampil kan dikasih waktu buat tampil juga.
0: Oh, jadi totalnya berapa kali tampil tuh? Tergantung jumlah siswa kali ya.
2: 4 kali Bang satu siswa.
0: Oh, setiap kalau orang tampilnya dapatnya jatah 4 kali 4 gitu.
2: 4 kali, Bang. Kalau menang 4-4-nya udah kita masuk final.
0: Kalau kalah misalnya enggak lanjut berarti.
2: Gugur, Bang.
0: Sampai kalah langsung gugur gitu. Iya, ya. Bang. Oh, gitu. Biasanya persiapannya berapa lama tuh?
2: Seminggu sih, Bang. Dikasih waktu. Misalnya kita keluar namanya hari Rabu. Hari Rabu depan kita ceramah, misalnya tampil. Yeah. Dari hari Rabu ini sampai Rabu besoknya. Kita dua hari waktu buat ngapal, tidak maksimalin lah waktunya.
0: Oke, okay. Topiknya siapa yang menentukan?
2: Yang mau kalau di tingkat senamnya itu bebas bang.
0: Bebas saja. Bebas kita aja. Menentukan sendiri.
2: Kita menentukan sendiri. Oh.
0: Aldo juga sama.
1: Iya sama bang.
0: Oh, gimana caranya bisa menghafal kayak gitu kan? Biasanya berapa? Durasinya berapa?
2: Kalau tingkat senamnya itu 10 menit bang.
0: Itu berapa kalau di itu ditulis berarti dicatat atau gimana?
2: Enggak bang.
1: Dari hafalan dari kepala aja bang.
2: Luar kepala aja bang.
0: Oh gitu.
2: Ya, kita nggak boleh buat teks, nggak boleh ditulis, nggak.
0: Oh ya maksudnya ditulis terus nanti yang udah ditulis dihafal gitu nggak?
2: Iya bang, cuma gitu aja.
0: Oh, gitu. Berapa lembar tuh tulisannya biasanya yang mau dihafal itu? Untuk 10 menit itu kan panjang juga ya? Atau nyatat poin-poinnya aja nanti dihafal?
1: Iya, gitu. Ya, poin-poin iya. Pentingnya aja bang.
2: Penting aja bang.
0: Oh, itu ada bahasa Arabnya juga ya?
1: Ada bang, hadis, ya. Hadisnya.
0: Oh, oke. Okay. Sulit ya? Iya. Berarti kalau udah hafal kayak gitu yang ada bahasa Arabnya juga, berarti Aldo sama Jeffrey juga ini dong. Kalau yang hafal Al-Quran itu apa sih namanya?
1: Tahfiz
0: juga, hafal Al-Quran juga? Enggak?
2: Enggak juga bang.
0: Atau lagi berusaha menghafal?
1: Iya insya Allah lagi berusaha lah bang.
0: Lagi berusaha ya. Oke deh kalau gitu ini udah mau selesai juga nih kita. Dan sukses terus buat Jeffrey dan Aldo. Kedepannya ada kompetisi lagi enggak yang mau diikuti? Belum ada lagi ya?
2: Belum ada juga pemikirannya.
0: Kemarin juara dapat hadiah berapa?
2: Dapat hadiahnya
0: trofi.
1: Enggak bang. Sertifikat
2: sama
1: tuh sama peci. Sama piala juga bang.
0: Piala juga.
2: Piala, ya.
0: Oh, ya, tapi itu bangga ya bisa juara ya di tingkat Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Mungkin nanti kabupaten gitu.
2: Insyaallah.
0: Di situ provinsi, habis itu nasional.
1: Iya.
0: Tapi terima kasih udah hadir di sore hari ini. Aldo dan Jeffrey udah cerita-cerita soal kehidupan di asrama juga. Dan mungkin di lain kesempatan akan ada cerita-cerita lagi yang bisa disampaikan. Tapi saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tema berdua itu tadi dia obrolan kita di sore ceria kali ini. Dan nantikan sore ceria setiap hari yang hadir di jam 3 sampai jam 4 sore ya. Senin sampai Jumat sih. Sabtu Minggu kita libur dulu. Nah, Pro 2 tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dori Putra, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, era di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini masih di Sore Ceria, dan kita masih puterin lagu-lagu yang seru dan mantep-mantep nih buat kamu di sore hari ini ya. Menemani perjalanan kamu mungkin pulang dari kerja atau udah di rumah gitu, teman Pro 2. Masih di jalan gitu ya. Siapa tahu kamu ketemu sama seorang perempuan, kamu ajak kenalan deh. Untuk biar bisa tahu perempuan itu, To Know a Girl dari Lucas Graham, temenin kamu dulu di sore hari ini.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, era di Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Hari ini berjalan seperti apa sih bagi kamu teman Pro 2? Mudah-mudahan pada ini ya, pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan hari ini dengan baik. Kalaupun ada yang bikin kesel dikit ya udah deh, ya mau gimana ya teman Pro 2? Disikapi secara mindful aja. Nah, kita belajar yuk gimana caranya bisa menyikapi hal-hal yang bikin kesal dengan cara lebih mindful. Teman Pro 2, cara pertama, misalnya jangan langsung emosi atau jangan langsung kirim balasan ketika lagi emosi. Misalnya dalam hal ini yang bikin kesal ketika lagi chatting gitu ya. Chat dari teman kadang bisa bikin darah naik hanya gara-gara satu kalimat. Apalagi nih kalau kamu merasa dia udah keterlaluan, tangan rasanya ingin langsung balas panjang lebar gitu ya teman Pro 2. Masalahnya saat sedang marah kita sering memasukkan hal lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah awal teman Pro 2. Nah, simpan dulu pesan yang udah kamu ketik. Setelah beberapa saat baca lagi dari awal dan lihat apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan ya teman Pro 2. Bisa jadi nih kamu cuma perlu bilang kalau ucapan teman kamu tadi bikin tersinggung tanpa membawa-bawa kejadian lama yang malah membuat masalahnya nih jadi melebar kemana-mana.

0: sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah.

Tomo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Status operasi tangkap tangan terkait pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor dinaikkan ke tahap penyidikan. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dilakukan gelar perkara. Dengan demikian, KPK telah menemukan bukti awal yang cukup untuk melanjutkan penanganan perkara. Lembaga itu juga telah menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana sebagai tersangka. Every time

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terbaik.

Kamu berdua, ucapan seseorang kadang terdengar menyebalkan ya, karena kita udah lebih dulu punya dugaan tentang maksudnya. Misalnya kayak teman bertanya, kenapa kita belum selesai, lalu muncul pikiran bahwa dia sedang meremehkan pekerjaan kita, teman berdua. Padahal bisa aja dia emang sedang menanyakan kapan pekerjaan itu selesai. Dengarkan dulu deh apa yang dia katakan sebelum membalas. Kalau emang pekerjaannya dibutuhkan segera, kamu bisa menjelaskan kapan akan selesai. Kalau cara bicaranya emang gak enak nih misalnya, teman berdua, sampaikan saja bagian tersebut tanpa perlu nantinya menebak-nebak niat dia sebenarnya mau kemana nih arahnya.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, juga jangan sungkan ya teman Pro 2 untuk mengakui kalau kamu emang lagi capek. Hari yang melelahkan sering bikin kesabaran jadi menipis ya teman Pro 2. Pulang kerja dalam keadaan capek misalnya, lalu melihat kamar berantakan aja kayaknya udah cukup ya untuk bikin emosi. Hal kecil yang biasanya gak terlalu dipikirkan pun bisa terasa jauh lebih menyebalkan. Coba deh perhatikan keadaan kamu sendiri sebelum melampiaskan kekesalan kepada orang lain ya teman berdua. Bisa aja nih yang kamu butuhkan sebenarnya bukan membereskan kamar saat itu juga, melainkan makan atau mandi gitu ya teman berdua, atau tidur sebentar setelah badan lebih enakan gitu teman berdua. Urusan yang tadi bikin kesal biasanya tidak terasa sebesar sebelumnya.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya, yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perkendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

udah jauh-jauh pergi nih misalnya teman berdua, tetapi kayak ada aja yang membuat rencana kamu jadi gagal gitu ya. Entah tempat yang kamu kunjungin tiba-tiba tutup, atau restoran yang kamu tuju ternyata penuh, nah mau pindah ke tempat lain malah hujan. Nah makin kesal kan jadinya teman berdua. Nah kejadian kayak gini emang bikin kesal sih, apalagi kalau dari awal kamu udah membayangkan tuh hari berjalan dengan cara tertentu. Kalau tempatnya penuh ya udah cari tempat makan yang lain yang dekat aja. Kalau hujan belum juga reda nih, mungkin emang lebih enak pulang dan menjadwalkan ulang rencana sebelumnya. Kita tetap boleh ngomel kok karena rencana jadi berubah ya. Tapi setelah itu gak perlu terus-terusan memikirkan hal yang emang berada di luar kendali kita teman-teman berdua.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Hasil pengawasan Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan menunjukkan LPG 3 kg yang dikemas 100% memenuhi ketentuan meteorologi legal. Pengawasan hingga September 2026 tersebut khususnya mencakup kebenaran kuantitas LPG 3 kg. Pengawasan dilakukan Direktorat Meteorologi Kemendag terhadap barang dalam keadaan terbungkus LPG 3 kg di 17 SPBE yang tersebar di 12 daerah. Kegiatan tersebut bertujuan menjamin kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dalam transaksi perdagangan.

0: Aduh, baru juga tanggal 10, saldo ATM udah kritis aja. Lari kemana sih nih duit?
1: Kenapa kamu, Dit? Muka kusut amat, kayak baju belum disetrika.
0: Ini loh, Vi, gaji numpang lewat doang. Perasaan aku cuma beli kopi tiap hari sama check out diskonan dikit. Kok bisa habis ya?
1: Itu namanya bocor halus, Dit. Kamu hobi belanja tapi lupa bikin rencana. Udah pernah dengar tentang financial planning belum?
0: Perencanaan keuangan? Ribet, Api. Harus catat ini itu. Lagian, duit aku kan pas-pasan. Emang perlu?
1: Justru karena pas-pasan, kamu wajib kelola. Gampang kok. Pakai rumus sederhana. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan minimal 20% wajib ditabung atau diinvestasikan di awal bulan. Jangan nunggu sisa.
0: Oh, jadi disisihkan di awal ya, bukan disisakan. Siap, mulai bulan depan aku praktikin deh.
2: Jangan biarkan masa depanmu habis tanpa rencana. Mulai financial planning dari sekarang. Dompet sehat, hidup tenang.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Iya, masih panas nih. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Dezianto, Kepala Karantina Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad-Samud dari orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun, mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan? Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang bertawakal, berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Akhlak Hidup Bertetangga dalam Islam. Hidup bertetangga merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, hubungan dengan tetangga memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur dengan akhlak serta adab yang mulia. Menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan hanya sekedar norma sosial, melainkan perintah agama yang memiliki banyak keutamaan. Pentingnya bertetangga dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Ayat ini secara jelas menempatkan berbuat baik kepada tetangga sejajar dengan perintah berbuat baik kepada orang tua dan kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Jibril senantiasa menasehatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi hartaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak tetangga. Ada beberapa pilar akhlak yang harus kita tekankan dalam hidup bertetangga. Yang pertama, berbuat baik dan menjaga hak tetangga. Ini adalah prinsip dasar. Berbuat baik mencakup banyak hal, mulai dari bertutur kata sopan, membantu jika diperlukan, hingga tidak menyakiti atau mengganggu mereka. Contohnya, memberi hadiah atau makanan meskipun sedikit, ini bisa mempererat tali silaturahmi. Menjenguk saat tetangga sakit menunjukkan kepedulian dan empati. Mengucap salam menciptakan suasana ramah dan akrab, tidak mengganggu ketenangan, yaitu menjaga agar suara bising tidak mengusik mereka, tidak membuang sampah sembarangan yang mengganggu lingkungan tetangga, dan lain sebagainya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah menjaga kehormatan dan harta tetangga. Seorang Muslim wajib menjaga kehormatan tetangganya, tidak membicarakan aib mereka, dan tidak mencampuri urusan pribadi yang bukan haknya. Selain itu, menjaga harta tetangga berarti tidak merusaknya, tidak mencurinya, dan turut serta menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, menghindari gangguan dan kezoliman. Ini adalah poin krusial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan mengganggu atau menzolimi tetangga. Gangguan bisa berupa membuat kegaduhan, membuang sampah ke pekarangan tetangga, berbicara kotor atau menghina, merusak properti tetangga, dan lain sebagainya yang menyebabkan tetangga merasa terganggu. Yang keempat, bersabar atas gangguan tetangga. Tidak semua tetangga sempurna, dan terkadang kita mungkin menghadapi tetangga yang mengganggu atau perilakunya kurang menyenangkan dari mereka. Dalam kondisi ini, kesabaran adalah kuncinya. Islam mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik bahkan kepada tetangga yang berbuat buruk, dengan harapan kebaikan kita bisa melunakkan hati mereka. Yang kelima, saling tolong menolong dan berbagi. Ketika tetangga membutuhkan bantuan, sebisanya mungkin kita harus meringankan beban mereka bisa berupa bantuan tenaga, pikiran, atau bahkan materi, jika kita mampu. Semangat gotong royong dan kebersamaan harus dijaga erat dalam hubungan bertetangga. Adapun manfaat kita menjaga akhlak bertetangga adalah menerapkan akhlak mulia dalam bertetangga akan membawa banyak manfaat, di antaranya menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggal, mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi teladan bagi generasi berikutnya dalam bermasyarakat. Menjaga akhlak hidup bertetangga adalah cerminan keimanan seseorang. Dengan menerapkan ajaran Islam dalam berinteraksi dengan tetangga, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik sesama manusia, tetapi juga menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada kata yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan, termasuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Allahu

Anjuran membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat, maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna. Dengan sempurna. Dengan sempurna.

0: turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Satria Muda Indonesia atau SMI akan membawa misi diplomasi pencaksilat ke Portugal. Misi ini merupakan undangan dari KBRI Lisabon dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. SMI akan mempublikasikan, maksud kami menampilkan pencaksilat sekaligus mengenalkan olahraga bela diri tradisional Indonesia. Sebanyak 7 atlet atau peraga akan dibawa dalam rombongan tersebut. Mereka terdiri dari 3 atlet putra dan 4 atlet putri yang sebagian masih sekolah dan kuliah. Wakil Ketua Umum 3 PPSMI Teddy Sofiadi mengatakan pencaksilat akan diperkenalkan sebagai olahraga. Teddy mengatakan masyarakat Eropa menunjukkan antusiasme terhadap pencaksilat. Sejumlah negara seperti Spanyol, Belanda, dan Belgia juga rutin menggelar kegiatan pencaksilat. Menurut Teddy, pencaksilat memiliki keunikan karena menggabungkan unsur olahraga seni, tradisi, dan bela diri. Karena itu SMI ingin memperkenalkan pencaksilat secara lebih luas kepada masyarakat Portugal.

Taman Pro 2 Kota Bandung membuka peluang investasi di bidang sport science dan sport wellness. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan peluang tersebut mencakup pemanfaatan sarana olahraga hingga pusat pengembangan ilmu olahraga. Farhan menyebut pengembangan juga diarahkan kepada pusat sport science yang dimiliki sejumlah perguruan tinggi di Bandung. Kerjasama tersebut mencakup pusat pengembangan sport science di Universitas Padjajaran ITB dan perguruan tinggi lainnya. Selain sport science, Bandung juga membuka peluang investasi pada sektor sports wellness yang dinilai memiliki potensi besar. Ia berharap keterlibatan investor dapat membuat pemanfaatan fasilitas dan ekosistem olahraga di Kota Bandung berjalan lebih optimal.

Informasi terakhir teman Pro 2, PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra dan posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang Asian Games 2026. Pelepasan tim dipimpin ketua PBVSI Imam Sujarwo di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Pintang Akbar dan Sofian Rahman Effendi diharapkan meraih emas di cabang voli Pantai Putra. Pasangan lain Imam Ahmad Faisal dan Virus Bai Hakli ditargetkan bersaing menjadi yang terbaik. Pintang Akbar bertekad memenuhi target tersebut. Target itu menjadi motivasi untuk tampil maksimal di Asian Games 2026 nanti. Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Medioko, termotivasi memberikan penampilan terbaik yang ingin berjuang maksimal bersama rekan-rekannya demi mengharumkan nama Indonesia. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: apa kabar kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, bener. Harus
1: makin doa baik dong. Ya. Harus
0: bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, bener. Kata Andri sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak dedayan kayak gitu sih sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar. Tergantung, tergantung.
0: Oh tergantung nanya.
1: Kalau dia kata nanti sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita awal-awal ini kedatangan Arda Hada tahun 2022 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya bener, bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi, kebolak-balik
0: ya. Bener.
1: Sibuk apa ya sebenernya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak, jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja. Tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti?
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lu akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh, apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Ya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Gak
0: ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah.
0: Harus ya.
1: Haruslah.
0: Ya. Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 is okay.
0: Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang enggak ditanya itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Oke.
1: Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi okay. Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya iya iya, I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
0: Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung dus gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di
1: ref.
0: Mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Okay. Wow, gitu. Cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin yang lama.
0: Iya.
1: Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Yeah.
1: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau yes. sudut pandang yang lain gitu. Jadi, satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini?
0: Betul.
1: Nah itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian,
0: yes.
1: takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Okay.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayak.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lo pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya, oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Okay.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, apa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Okay.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku gak punya uang.
0: Okay.
1: Aku gak punya uang, sedih banget, mau telepon. Saya dulu bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Okay.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah disitu kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu. Yang di atas tuh ngasih petunjuk kayak dak, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar, benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Jadi gitu. "Dong, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Oke.
1: Ini tugasku mungkin gitu.
0: Bener,
1: dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, kalau kita gak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke, oke. Bener-bener, di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
1: Nyalek
0: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita gak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan. Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan.
1: Betul.
0: Iya kan. Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu.
1: Mesti upgrade iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo. Loh,
0: kok aduh, jadi? Loh. Loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik. Yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya.
1: Ya demi berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah satu foundernya.
1: Foundernya beliau ada dua orang. Gitu.
0: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: Korea,
0: benar.
1: Korea gitu kan, lucu kan, bercanda-bercanda gitu, bercanda gitu. Yeah, dan apa? Dan apa ya? Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Wih, gitu.
0: Bener,
1: itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu. Betul, ya. Betul. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.

0: evaluasi di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia, ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih... Uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu betul. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih, mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang... kalau mimpi ya, mimpi. Mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum... Kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh betul. Gak sih? Dulu kan, makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok iseng.
1: Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Tugas tugas apa teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus.
0: Wow,
1: saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang. Benar. Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misteri, betul, betul. Sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul, betul. Oke, okay. Oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh
0: gitu
1: jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Tulus,
0: gokil,
1: gokil. Apa, Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya, tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara betul. Kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok, gitu. Misalnya, aku contoh, ya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi katanya.
1: Yes, jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati. Gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand
0: matematika. Udah. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang di bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Jadi di YouTube Tantri Arda enggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana, Mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di
0: ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatta tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Ditama pamit dan
1: Arda Hatta di sini.
0: Alright, bye-bye. Music Live Chat.

90,4 Lover FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam semuanya. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di frekuensi Tarasila 90,8 MHz yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Welcome back teman Pro 2 di ajang Bintang Radio 2026. Hari ini memasuki putaran kedua, hari kedua teman Pro 2. Kita lanjut dengan penampilan-penampilan peserta yang ngebawain lagu daerah. Setelah kemarin sebelumnya, kamu juga sempat menyaksikan penampilan-penampilan peserta ya yang ngebawain lagu pop Indonesia hari pertama, hari kedua, sama rekan kerja aku juga, ada Gus Rizal Fata. Nah sekarang giliran aku yang nemenin kamu untuk menyaksikan penampilan-penampilan peserta Bintang Radio. Ini masih regional ya teman Pro 2. Nanti bakal diseleksi lagi tingkat core wheel baru nasional. Nah sebelum itu, buat kamu yang sempat ketinggalan nonton jagoan kamu, idola favorit kamu, atau peserta dari daerah kamu, dari lingkungan sekitar kamu, mungkin ya teman-teman kamu, kamu bisa tonton di YouTube RRI Padang. Langsung cek aja, ada live-nya di sana teman Pro 2. Termasuk siaran ini nanti juga bakal bisa kamu tonton ulang. Nah nanti peserta-pesertanya hari ini ada banyak banget. Mereka bakal ngebawain lagu-lagu daerah teman Pro 2. Dan pastinya penampilan mereka ini bakal dinilai. Nah untuk tolak ukur penilaian itu penjurian sebesar 70%, for information aja ya, terus voting 30%. Nah cara votingnya gimana Cin? Cara votingnya gampang banget, kamu tinggal visit website bintangradio.rri.id. Di sana kamu bisa kirim bintang sebanyak-banyaknya, tapi bikin akun dulu ya teman Pro 2. Oke deh, langsung aja, kayaknya gak afdol kalau gak kenalan sama juri-jurinya ya. Ini dia juri Bintang Radio 2026.

kosong dan paduan suara. Hengki Nasution bukanlah nama asing dalam dunia tarik suara. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padang ini pernah meraih juara 1 bintang radio RRI pada tahun 2002, sekaligus juara harapan 1 bintang radio tingkat nasional di Jakarta, serta berbagai prestasi pada Festival Lagu Minang dan vokal grup tingkat nasional. Pengalamannya sebagai penyanyi juga diperkuat dengan keterlibatan dalam produksi album kompilasi dan duet Lagu Minang, serta merilis single pop Minang dan Melayu di platform digital hingga saat ini. Dwi Catur Berlianda, penyanyi dan guru vokal yang telah menjalani pendidikan S2 Pendidikan Seni di Universitas Pendidikan Indonesia, Professional Vocal and Performance Training by Indra Aziz Vocal Plus, Top 15 Indonesian Idol ke-10 2019, jagoan rapper I Can See Your Voice di MNC TV 2018, runner-up Top Dream Vocal Contest Season 10 2017, dan juara 1 Bintang Radio RRI Padang 2018.

Oke, itu dia teman Pro 2, juri-juri kita untuk Bintang Radio 2026 dengan latar belakang yang udah enggak diragukan lagi ya teman Pro 2. Jadi nanti peserta-peserta akan dinilai bagaimana penampilannya, semuanya, stage age-nya dan segala macam. Now, kita bakal langsung aja ke peserta yang pertama dan kedua, nomor tampilnya 32 dan 37, ada Naila Putri Zahwa dan Safa Reshi Maila. Untuk Naila nanti akan membawakan lagu Sansaro, lagu daerah Sansaro. Terus Safa Reshi Maila juga akan membawakan lagu Sansaro.

Okay. Waduh, itu tadi cuplikan ini ya untuk lagu Indonesia. Sekarang kita lanjut ke penampilan peserta selanjutnya dulu. Nanti kita bakal rewatch lagi penampilan Cansara dari Naila dan juga Safa, teman pro 2. Kita ke peserta selanjutnya dulu. Ada Aldino Moreno yang bawain lagu daerah Cansara juga. Reza Azizah juga membawakan lagu daerah Butet. Check this out.

Okay, ketemuan pro 2. Itu dia tadi penampilan dari dua peserta ya. Ada Aldino dan juga Reza. Kita bakal lanjut ke peserta selanjutnya, teman pro 2. Dengan nomor tampil 49 dan 44 ada Hamad Abar yang akan bawakan lagu Suwe Ora Jamu, lagu daerahnya. Terus ada Alsani Bintang dengan lagu daerah Sansaro.

penampilan dari Hamad Abar dan Alsani Bintang, teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut ke peserta selanjutnya, aku mengingetin ya buat teman Pro 2 semuanya yang lagi menonton siaran langsung ini di RRI Padang dan juga lagi dengerin di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Boleh banget ya aku ingetin untuk terus voting jagoan kamu, karena malam ini putaran kedua masih akan terus berlanjut dengan peserta-peserta berikutnya, teman Pro 2. Dan untuk informasi yang paling penting yang harus kamu tahu, ini langsung banget dari RRI Pusat ya, teman Pro 2. Voting resmi, itu voting resminya bakal ditutup tanggal 17 September jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai hari ini masih ada kurang lebih 2 hari lagi untuk kamu ngevoting, dukung, beri dukungan, kasih support jagoan kamu, idola kamu di Bintang Radio 2026 ini. Oke, cara votingnya tadi aku udah ingetin dan gak bosan-bosan untuk visit laman atau visit website bintangradio.rri.id. Nah, di sana kamu bisa kirim bintang sebanyak-banyaknya buat jagoan kamu biar jadi yang terfavorit, oke? Okay? Next, kita bakal lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ramadhani Susetio yang akan membawakan lagu Si Patokaan, dan juga ada Zidan Kurnia yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk. Here we go.

Taman Pro 2. Itu dia tadi ya penampilan dua peserta. Aduh, udah banyak ternyata peserta yang tampil Taman Pro 2 membawakan lagu-lagu daerah. Nah, next kita akan lanjut. Sekali lagi aku mengingetin kamu ya yang lagi dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Jangan lupa untuk voting juara ala kamu, juara versi kamu atau yang terbaik versi kamu, yang favorit votingnya jagoan kamu di bintang rri.id. Nanti kirim bintang sebanyak-banyaknya di sana. Voting akan ditutup 17 September jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, akan tampil Putri Alia Rania dan juga Rachel Razwa Azimah. Putri Alia Rania akan membawakan lagu daerah Cik Cik Periuk, sementara Rachel Razwa Azimah akan membawakan lagu daerah Butek. Check this out.

nonton siaran langsung di live YouTube RRI Padang dan juga yang lagi dengerin di streaming ataupun di aplikasi RRI Digital. Kita masih berlanjut di Bintang Radio 2026, hari kedua, putaran kedua lagu daerah. Tadi udah beberapa peserta ya yang tampil untuk edisi hari ini di putaran kedua, hari kedua. Kita bakal lanjut teman pro 2. Persaingannya, aduh, keren-keren banget penampilannya ya teman pro 2. Kita akan lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Aurelia Kairunisa yang akan membawakan lagu daerah Dodoy Si Dodoy. Lalu dilanjutkan dengan penampilan dari Tiara MT dengan lagu daerah Si Patokaan.

Oke, Taman Pro 2 masih di Bintang Radio putaran kedua hari kedua lagu daerah Taman Pro 2 yang bisa kamu dengerin di live streaming YouTube RRI Padang sekaligus nonton juga ya Taman Pro 2 dan juga di aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Udah banyak banget peserta yang tampil ya, masih membawakan lagu daerah. Ada hitung sendiri deh. Next kita bakal lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Syahid Adil Fatra yang akan membawakan lagu daerah Butet Teman Pro 2. Lalu dilanjutkan dengan Felisa Ramadhani Teman Pro 2 ya, dan pendengar juga akan membawakan lagu daerah Sipatokan.

Okay, teman berdua dan pendengar semuanya yang lagi nonton dan dengerin dimanapun kamu, kita masih lanjut di Bintang Radio 2026 bareng sama aku ya teman berdua. Wow, penampilannya pada bagus-bagus semuanya, membawakan lagu daerah ya teman berdua. Ada Cik-Cik Periuk, Butet, Dodo Isi Dodo dan Si Patokaan. Next kita lanjut ke penampilan berikutnya. Ada Rosie Gistian yang akan membawakan lagu daerah Si Patokaan. Lalu nanti juga akan dilanjutkan dengan Trisna Melcia Mendrova yang akan membawakan lagu Cik-Cik Periuk.

Selamat pagi dan pendengar. Ya, itu dia tadi penampilan dari Rozi dan Trisna. Nanti aku mengingetin sekali lagi, enggak nanti sih, sekarang aku mengingetin ya teman Produa, jangan lupa voting jagoan kamu dengan cara kunjungi website bintangradio.rri.id, kirim bintang sebanyak-banyaknya, jangan lupa bikin akun dulu biar kamu bisa kirim bintang, dan tunggu pengumumannya nanti ya teman Produa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke peserta Bintang Radio 2026, Rafki Ananta Porsche nanti yang akan membawakan lagu Dodoy Si Dodoy, dan juga ada Esther Christiana Mendrova yang akan membawakan lagu Butek. Here we go.

Teman berdua dan pendengar dimanapun kamu masih di Bintang Radio 2026 ya. Bintangnya para bintang. Tagline yang baru dibikin habis ini teman berdua. Well, kita masih ada peserta yang akan tampil. Tapi sekali lagi aku mengingetin kamu, karena voting akan ditutup tanggal 17 September di pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Buruan voting jagoan kamu, kesayangan kamu di bintangradio.rri.id. Okay? Tinggal kirim bintang sebanyak-banyaknya. Lanjut, kita bakal ke peserta selanjutnya. Ini 3 sekaligus ya teman Pro 2. Ada Alfiah Azara yang akan membawakan lagu daerah Sansaro. Terus juga ada Devon Trinaldi yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk. Dan akan dilanjutkan sama Rafa Alfatah yang akan membawakan lagu daerah Dodoy Si Dodoy.

Oke, teman perdua dan pendengar masih di Bintang Radio 2026 putaran kedua, hari kedua lagu daerah, dan ini hari terakhir ya teman perdua dan pendengar semuanya yang lagi nonton di YouTube RRI Padang dan juga dengerin di streaming dan aplikasi RRI Digital. Ini kita bakal putar kembali. Saat tadi ada kendala, ada trouble gitu ya. Penampilan Naila, Putri Zahwa dan Safa Recimaila. Naila akan membawakan lagu daerah Sansaro dan Safa Recimaila akan membawakan lagu daerah Sansaro.

teman berdua dan pendengar yang lagi nonton di YouTube RRI Padang dan juga streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital dan juga frekuensi teras kita 90,8 MHz. Lengkap sudah 21 peserta tampil di putaran kedua, hari kedua, membawakan lagu daerah yang berbagai macam ya. Ada Sansaro, Butet, Suwe Ora Jamu, Sipatokaan, Cik Cik Periuk, Dodoy Sidodoy. Dah. Ya, itu lagunya Teman Pro 2. Kita sampai di penghujung acara Bintang Radio 2026 karena ini adalah hari terakhir ya, sudah putaran kedua, hari kedua Teman Pro 2 dan pendengar. Selanjutnya kita akan pamit, Icin akan sign out dari Bintang Radio 2026. Terima kasih, tapi sebelum itu kita mengingetin sekali lagi, jangan lupa voting peserta jagoan kamu di bintangradio.rri.id dengan cara kirim bintang sebanyak-banyaknya. Dan tunggu hasil pengumuman dari Bintang Radio 2026 ini, mulai dari putaran pertama, hari pertama, hari kedua, dan putaran kedua, hari pertama, hari kedua, hingga hari ini. Ditunggu di Instagram @rri_padang. Sampai ketemu lagi di Bintang Radio berikutnya. Dadah!

0: Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, hai, balik lagi di Kopi Setengah, Kopi Setengah malam hari ini, hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Kita jadi kayak lagi ada acara gitu ya. Emang sih teman Pro 2 kebawa-bawa nih karena tadi ada bintang radio. Siapa di sini yang nonton tadi? Baik, langsung ada yang nelpon ternyata. Padahal kita belum spill mau bahas apa malam hari ini, tapi udah ada yang nelpon. Bentar ya, sabar. Kita bakal angkat, tapi kita spill dulu. Malam hari ini tuh hari Selasa. Kita bakal bahas tentang apa ya enaknya ya teman Pro 2 ya. Nah, aku pengen nanya nih sama kamu semuanya yang lagi dengerin aku gitu ya. Kita bahas tentang film-filman kali ya teman Pro 2. Film terakhir yang kamu tonton film apa dan ceritanya tentang apa? Terakhir ya, entah itu mau setahun yang lalu kamu terakhir nonton film, mau itu series juga gak apa-apa, mau kamu baru tadi kamu nontonnya, it's okay. Atau minggu lalu, atau dua minggu yang lalu, atau satu bulan lalu, boleh banget di spill. Terakhir kali tuh kamu nonton film apa dan di mana boleh? Di mana maksudnya, di rumah atau di bioskop atau ceritanya tentang apa? Boleh banget, yang pengen gabung telepon di 0751-27482 atau di 08-1166-55908. Waduh, cepet banget yang telepon. Kita angkat dulu ya, teman Pro 2. Halo, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam Kak Icing.
0: Oh, hai Fitro, apa kabar? Kan
1: aku bisa ngomong sama Kak Icing.
0: Apa kabar?
1: Oh iya, kemarin ada main ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, ada enggak disampaikan ngomong ngai aku main.
0: Kenapa? Kenapa ngomong apa?
1: Ada enggak Kak Icing cerita bulan kemarin si Fitro sih kok gabung sama main sering main di sini kayaknya.
0: Oh ada aku cerita kok Fitro.
1: Oh dia dia apa aku tuh? Aku penasaran juga kan. Aku
0: Boleh nggak ya kita nggak bahas ini di on air Fitro? Kita ada temanya malam hari ini.
1: Iya.
0: Aku mau nanya nih sama Fitro, film apa yang Fitro terakhir ini terakhir lihat atau terakhir dengar atau ada film yang Fitro suka?
1: Oh. Salah satunya itu film ini kak ya, aku ingat dulu tuh film tenggelamnya kapal Tenggelik kan.
0: Ingat gak ceritanya tentang apa Fitro?
1: Ya tentang Hayati ya, dia macam-macam paku. Pokoknya dulu aku pernah dulu nonton dulu kak. Sekarang gak lama juga sih gak nonton itu lagi itu. Gak lupa-lupa ceritanya. Tapi dulu dia ada kayaknya almarhum kita kan bapak Buya Hamka.
0: Ya.
1: Dia sempat ada sampai sekarang itu bukunya kan ada tuh.
0: Ya betul banget ada bukunya.
1: Iya dan dulu aku dulu sempat pula kan dapat buku-buku itu tapi. Enggak pula aku ceritanya itu. Iya, oh itulah cerita dulu. Sekarang sudah lama enggak didengar tapi enggak lupa. Kok saya aku hayati dulu tuh dia jodoh sama siapa itu. Mungkin bagi yang tahu kurang di ini. Oh iya, sebelum aku ini aku dapat kabar dari Maring, hari Rabu Maring itu bilang sama aku Mbak Ali telah meninggal dulu ya.
0: Iya Fitro, benar banget.
1: Iya, waktu Maring lihat ini aku bikin story WA kan. Bikin statusnya aku dia hari Rabu pagi, dia meninggalnya hari Selasa malam ya.
0: Iya benar.
1: Main kan di wawancaranya pagi kan, malamnya baru bari anu kan sekarang kan. Ya aku dapat kabar dari main. Aku gak tahu main ini dapat kabar dari siapa. Waktu aku tanya dari siapa dapat kabarin. Kok dia ada teman-temannya? Kok dia gak tahu entah dari sini dapat kabar tadi mana? Mungkin Kak Ciaga nggak beri kabar ke dia?
0: Enggak, Fitro, nggak ada.
1: Pak, ya aku yang kan dari mana pula cepat kali maling tahu. Aku dulu buat dia tahu dia pada aku kan tu.
0: Iya,
1: aku
0: iya.
1: Tahu itu dia. Aku waktu tu maling bikin ingat bikin sekolah itu. Cukup BA kan. Dilihat tulisan tu entah video orang enggak tak apa. Aku entah. Di sini dia aku tu entah orang kahiran tak apa. Tahu gak katanya. Aku yaknya ku pagi yo. Aku yaknya ku pagi. Aku komen. Aku main lah. Di kastornya. Dapat tu ingat wajib om lo. Bang Ali dah tak ada lagi. Makanya. Aku kejut kan. Makanya. Tapi dia tapi tu ya main lah. Okay, terima kasih kemarin. Aku baru soalnya kemarin tu malam orang juga masih ngomong-ngomong tu di rumpak kemarin. Oh iya kan. Dia juga bokal tu malu juga sama bokal langsung di bikinnya ke sekolah WA itu. Aku ya isi statusnya apa itu. Ya lah tanya.
0: Oke deh, juga, Fitro. Ini ada telepon selanjutnya, Fitro. Mau request lagu apa dulu malam ini?
1: Oh iya. Aku mau dengar lagunya Nona, Kak.
0: Nona. Oke, yang mana itu?
1: Apa aja, Kak?
0: Ada Hong, ada The One, ada Fall in Love, ada Superstitious, ada Shoot.
1: Hong.
0: Oh, Hong. Oke. Salam-salamnya boleh, Fitro?
1: Salam untuk Kak Icing.
0: Terima kasih.
1: Oh iya. Oh, kemarin dia mau bilang dia mau ke Jakarta ya, Kak, ya?
0: Kurang tahu, Fitro.
1: Nggak ada dia cita-cita lengkap.
0: Enggak, kurang
1: dia
0: tahu
1: cuma
0: banget.
1: Dia cuma bilang apa aja, aku tuh. Cuma bilang aku aja, kan? Oh, aku nggak ada ngobrol panjang aku sama dia gimana. Soalnya aku ini, Kak, gimana? Kaki aja aku. Dia aku udah hampir emosi. Wah, kamu kayak gitu, cuma Fitro.
0: Oke, oke. Terima kasih ya, Fitro.
1: Ya, oh ya, sebelumnya aku terima kasih juga sama Kak Ece. Dan juga ini ada pesan dari Maling, tolong maafin baharinya ya, kayaknya. Soalnya belum ketemu Maling sama baharinya lagi Kak Ece. Tapi Bang Ali sudah pergi dulu itu. Tapi aku tanya sama Maling, ada nggak rencana mau ke situ belum makanya. Adam kayaknya juga lagi ke situ ke Bali.
0: Belum sempat menjenguk waktu itu.
1: Oh iya, kalau iya nanti aku juga bilang sama Maling kalau iya kita ke situ lah gimana. Katanya hari ini hari Sabtu. Maling kalau nggak salah hari Sabtu dia libur doh. Katanya atau hari apa dia libur kan aku. Kayaknya kalau iya, ayo kita ke situ. Aku ajak Maling tuh. Kumpul dulu di Padang, gimana? Gimana Kak Icing? Kalau ya nanti kita...
0: Kurang tahu, Fitro. Kayaknya sulit ya untuk terrealisasi. Tapi semoga aja nanti Fitro ketemu jadwal yang cocok sama Marin ya. Oke deh, Fitro. Terima kasih banyak.
1: Aku, sama Marin, ya.
0: Oke, teman Pro 2. Itu dia tadi ya, Fitro. Ya, yang ngobrol tentang perfilman dan juga ucapan bela sungkawanya atas kepergian Bang Ari. Next, kita ada penelpon selanjutnya, teman Pro 2. Ada Nana. Ini aku hafal banget karena ke-save kontaknya. Hai, Nana. Malam.
2: Malam, Kak Icin.
0: Malam. Nana, apa kabar?
2: Sebenarnya kurang baik, tapi udah mendingan lah, Kak Icin.
0: Kenapa tuh kurang baiknya kenapa Nan? Waduh, ini teleponnya dering juga ini di saat yang bersamaan. Bingung. Iya.
2: Sekarang ya.
0: Gimana gimana Nan? Kurang baiknya kenapa?
2: Ada something trouble sama mata, Kak Icin.
0: Sama mata?
2: Iya, karena waktu itu iritasi dan menginfeksi mata Nana, Kak Icin. Jadi nda pikir nggak. Iritasi biasa ternyata infeksinya parah sampai dirawat kemarin ini. Kak Icin ada siaran 2 malam berturut-turut kan?
0: Iya benar.
2: Jadi enggak ada monitor sih, cuma enggak malas lah masuk, nambah gitu enggak mungkin di rumah sakit itu kan kita nelfon kan kalau malam.
0: Oh, kamu lagi di rumah sakit kemarin itu?
2: Sekarang udah pulang, ya sekarang udah pulang.
0: Oh,
2: 4 hari.
0: Ya ampun. Ya ampunan, ya. Kamu sekarang udah oke, udah lumayan. Gimana keadaannya matanya?
2: Udah ya, puji Tuhan udah susut. Itu kan udah sebengkak itu kayak cinta dan mata Nana tuh ibarat bola berisi nanah semua.
0: Ya ampunan. Iya. Ya. Tapi tindakan dari dokter diangkat nanahnya atau di?
2: Mereka kasih obat dulu. Kalau obat ini nggak fungsi, nggak bereaksi bagus, kata dokternya bola matanya ditusuk dan disedot nanahnya. Kalau ditusuk bola mata otomatis cekung matanya.
0: Iya, Nan, ya ampun. Oke. Okay.
2: Tapi Tuhan itu berjalan baik semua. Dan itu disuruh pulang dulu, katanya kita observasi di jalan dulu, kita tengok, jaga kebersihannya, katanya kayak gitu, obatnya dipakai teratur. Nah itulah, sekarang udah gak nyeri, udah gak berair lagi, cuma masih ada memerah.
0: Syukurlah.
2: Nah, kemasukan air sampo aja kayak Cina awalnya.
0: Kemasukan apa?
2: Air sampo, kita keramas gitu.
0: Oh iya, iya, aku juga sering kayak gitu. Ternyata tuh bahaya juga ya.
2: Iya, nah pikir udah biasa aja kita kemasukan air sampo. Ternyata untuk kondisi tubuhnya Nana yang ya, sudah serapuh ini itu gak main-main.
0: Oke, benar-benar. Dan cepet pulih ya keadaannya, jaga-jaga.
2: Iya, aduh, itulah kayak izin Nana mau ceritanya sakit mulu ya kayak gini.
0: It's okay, Nan, it's okay. Justru dengan kamu cerita itu jadi sumber kekuatan juga buat kita. Dan juga kita pengen transfer kekuatan kita ke kamu biar kamu bisa semangat gitu.
2: Makasih, Kak Icin. Tapi waktu Kak Icin live lah sama Marin sama
0: Nan, halo? Halo, Nan, suaranya gak kedengeran, Nan, keputus. Halo? Beneran dong, gak ada suaranya. Halo, Nan? Kayaknya ke-mute deh, Nan, atau gimana? Oke, waduh, sayang sekali. Kita coba tunggu Nana telepon balik ya, teman Pro 2. Ya itu Nana, aduh, kita doa-doain bareng-bareng ya, teman Pro 2 Nana, dari dimanapun kamu deh pokoknya, untuk segera pulih dan sembuh. Nan, halo.
2: Halo, Kak Ici.
0: Nah, kenapa tuh bisa begitu tadi, gak ada suaranya?
2: Iya, jaringannya jelek kayaknya nih.
0: Oke, ini sekarang Nana lagi di mana? Enggak di rumah sakit kan?
2: Enggak, di rumah, udah pulang.
0: Oke, oke. Tadi Nana cerita apa?
2: Waktu Kak Icin siaran sama Bang Gusri sama
0: Marin, ya.
2: Marin sama Kak apa itu yang dari Klesi?
0: Putih Adel yang nggak salah ya.
2: Sampai bilang sama abang Nana, buka dong di YouTube, pinjam dong HP-nya Nana mau lihat siaran langsungnya, Nana bilang.
0: Nah kira kamu lihat?
2: Ya, ada.
0: Oke.
2: Jelas semuanya Kak Icin sama Nana kan, Nana lupa pula bilang lihat di TV, Nana nggak nyadar kalau ya TV di rumah abang Nana tuh bisa. Karena dia smart TV sebenarnya bisa buka YouTube di situ, dan lupa pula, aduh, udah bilang kayak gitu, udah pengen saya izin.
0: Oh my god, makasih ya Nan, udah nonton.
2: Iya, tapi memang gak jelas mukanya karena layar HP berapa kali lah besarnya kan.
0: Iya, it's okay. Oke, okay, Nana, nggak apa-apa. Nanti mana tahu punya kesempatan kita bisa ketemu langsung, ya nggak sih?
2: Pede Nana itu Kak Icin karena gimana ya? Nana memang usianya belum banyak, cuman udah karena sakit ini kayak tergerus usianya kayak udah 20 tahun lebih tua kayak gitu Kak Icin. Jadi memang nggak pede ketemu orang lagi sebenarnya.
0: Ih, gak apa-apa, Nan. Emang kamu... Aduh, Nan, gak apa-apa ya. Aduh, aku jadi mau batuk nih, bentar. Oke, manusiawi banget gak sih kalau batuk?
2: Manusiawi dong, harus banyak minum air putih yang hangat kayak
0: gitu. Iya, ini kayaknya ada yang lagi manggil nama aku udah sampai keselek nih. Oke deh. Nan, kita malam hari ini pengen bahas tentang film-filman.
2: Iya.
0: Kamu ingat nggak terakhir kali tuh kamu nonton film apa dan ceritanya tentang apa?
2: Waktu itu Desember kalau nggak. Aduh, Kak Icin minum dulu deh.
0: Iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Itu kayak keselek tadi tuh aku. Film apa nih?
2: Kan waktu itu kan kami mau tahun baruan istilahnya kami gitu kan. Jadi ngumpul nonton di rumah aja pakai Netflix, nonton di sana kami rame-rame.
0: Oh, film horor ya berarti ya?
2: Iya, yang beranak dalam kubur.
0: Ih, kamu nggak takut, Nan?
2: Enggak, nonton film horor enggak takut.
0: Wow, berani sekali.
2: Mereka bilang ya, iyalah mata lu enggak jelas juga katanya.
0: Ya ampun, kok bisa ngomong begitu sih? Siapa yang ngomong gitu sini? Aku temuin.
2: Katanya kan kalau aja lu lihat aslinya tuh langsung dengan mata lu yang terang katanya kayak gitu, pasti lu takut juga. Enggak kok, dari dulu memang enak enggak ngeri sama film horor tuh, memang enggak seram menurutnya gitu.
0: Iya, tapi kamu emang suka ya ternyata film horor ya, Nan ya?
2: Iya, memang suka dari dulu.
0: Oke.
2: Susana itu ceritanya tentang apa ya? Dia punya suami. Terus bawahan suaminya berkhianat ke suaminya.
0: Iya, benar.
2: Tidak masuk ke rumah keluarga itu, dia ternyata ketahuan sama istrinya ini, istrinya itu si Susana itu kan.
0: Iya.
2: Pembunuh itulah Susana itu kan, sampai mereka tusuk sama bambu kalau nggak salah perutnya.
0: Iya Put, serem banget Nan.
2: Iya, terus mereka kubur, masih keadaan masih hidup sebenarnya dia dikubur itu.
0: Ih, takut banget. Oke, baiklah Nan, cukup kan kayaknya tuh aku udah dapet deh poin ceritanya. Aku yang merinding Nan dengernya.
2: Iya, makanya dia membalas dendam gitu.
0: Oke. Oke deh, berarti tentang ceritanya kita udah dapet. Nah, waktu itu kamu nontonnya Desember 2025 berarti ya?
2: Iya.
0: Di rumah, rame-rame?
2: Rame-rame.
0: Oke. Deh, terima kasih Nan udah sharing.
2: Oke, Kak Icin.
0: Kamu mau diputerin lagu apa?
2: Hari ini sibuk kali ya?
0: Ya ampun Nan, aku hari ini sibuk banget. Tadi aku tuh ke Padang Panjang.
2: Oh, ngapain Kak Icin ke Padang Panjang?
0: Ada adek-adekan aku lah yang wisuda gitu. Maksudnya rekan kerja juga sih sebenarnya, dia bagian dari tim aku. Jadi wisuda, terus kita sempetin lah untuk karena aku tuh masuk malam, jadi kayaknya karena sekarang udah ada tol jadi perjalanannya lebih cepat gitu kan. Ya udah. Pulang-pulangnya aku langsung siaran. Apa?
2: Tapi lancar perjalanan ke sananya ya?
0: Lancar. Untungnya mungkin karena weekdays kalianan, jadi orang nggak terlalu rame.
2: Oh gitu ya.
0: Nggak tahu kalau weekend, aku belum pernah sih kayak perjalanan jauh itu di hari Sabtu atau Minggu. So far aku tuh seringnya tuh kayak kalau nggak Selasa, Rabu, Jumat gitu-gitu Nan.
2: Gitu.
0: Jadi hari aku. Kenapa?
2: Udah makan kayak gini malam ini.
0: Ih, kamu kayaknya udah tahu jawabannya deh. Apa nih jawabannya?
2: Pasti belum.
0: Nah, itu dia. Nggak salah lagi, emang belum. Tapi kayak nanti aku bentar lagi bakal order makanan karena perutku juga udah lapar. Ya. Oke deh. Thank you ya, Nan. Kamu diputerin lagu apa, Nan?
2: Apa ya, udah ada belum yang Ari Lesmana featuring Wisnu Santika itu Kak Icin?
0: Oh, yang lagu baru mereka ya?
2: Iya.
0: Belum ada nih, mau lagu yang lain gak Ari Lesmana? Nanti aku bilang ke MD ya buat di judulnya apa sih Nan, aku lupa deh.
2: Aku harus pergi.
0: Oh iya, aku harus pergi. Oh, iya.
2: Nah, yang overnight belum ada juga yang Kak Icin?
0: Yang mana?
2: Yang overnight yang kita lewati berdua itu belum ada juga ya Kak Icin?
0: Kita lewati berdua. Belum ada. Yang gitu. Namun percayalah kita akan lewati berdua itu kan?
2: Yang dikala hujan.
0: Iya. Ih nanti deh, ini buat Nana nanti spesial aku suruh bahasanya. Aku minta tolong langsung diadakan gitu ya. Untuk sementara mau lagu apa dulu Nan? Alternatif yang lain, udah dua lagu ada. Ya.
2: Apa yang bagus ya Kak Icin?
0: Mau dengerin lagu yang sedih-sedih atau yang happy-happy?
2: aduh aku pengen sebenarnya waktu itu pernah minta sama Bang Robi payung teduh yang di atas meja.
0: Oh itu mah ada di atas meja itu kan?
2: Iya benar.
0: Oke baiklah. Mau salam? Oh ada sejarahnya.
2: Ada sejarahnya juga itu.
0: Oh baiklah. Oke. Lain kali kita cerita tentang sejarahnya ya.
2: Oke Kak Ici.
0: Oke salam-salam dulu dong.
2: Terima kasih udah dengerin aku sharing.
0: Iya sama-sama. Iya pasti aku doain terus Nen dari sini. Walaupun kita belum pernah ketemu, aku tuh kayak siap dengar cerita kamu tuh kagum. Kamu kuat banget. Waduh udah bunyi lagi teleponnya. Sabar.
2: Sehat-sehat ya Kak Icin.
0: Iya makasih Nen. Salam-salamnya mana nih?
2: Salam buat Kak Icin lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Semangat terus. Hati-hati pulang nanti ya.
0: Iya thank you ya Nen. Bye-bye buat
2: semua. Oke selamat malam Kak Icin.
0: Malam. Oke deh itu dia Nana dari Belimbing. Waduh, aku tuh selalu ya kalau dengar cerita Nana tuh selalu kagum. Sabar, ini udah ada lagi yang nelpon loh teman Pro 2. Waduh, aku belum dikasih jeda loh, langsung aja kita angkat ya. Siapa kira-kira ini yang nelpon? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Widira.
0: Malam Bang Widira, apa kabar?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi di mana? Di tempat biasa?
3: Sendirian sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bang Widira.
3: Kalau posisi masih di tempat biasa.
0: Tempat biasa ya. Kerja hari ini Bang Widira?
3: Tadi santai-santai aja.
0: Santai-santai aja. Baiklah. Oke deh, malam hari ini kita mau bahas tentang film-filman. Bang Widira inget gak terakhir kali Bang Widira nonton film apa? Dan ceritanya tentang apa?
3: Terakhir apa ya? Kayaknya film yang tayang itu karyanya Buya Hamka itu.
0: Yang mana itu Bang ya, Widira?
3: Tenggelamnya kapal
0: Van der Wijk?
3: Van der Wijk.
0: Oh sama kayak Vitro tadi ya. Kenapa Bang Widira? Ya, maksudnya cerita ya, tentang apa?
3: Kalau gak salah itu ulangannya terakhir kali. Karena setiap kali lihat film itu ya pokoknya banyak pesan
0: moralnya ya
3: yang ditinggalkan di cerita itu. Itu pun terakhir kali nonton itu ketika pas sudah makan, lu nggak tahu lah waktu itu di warung itu entah dia putar ya YouTube-nya entah apa itu. Waktu itu saya nggak tahu, saya lagi istirahat makan di warung itu.
0: Terus nonton
3: aja sambil makan terus kan.
0: Oh itu persis tahunnya Bang Widira masih ingat nggak, apakah tahun ini atau tahun lalu?
3: Kayaknya satu tahun yang lalu.
0: Oke. 2025 karena berarti ya.
3: Karena ini kan untuk lihat televisi itu kan jarang.
0: Ya yeah, betul.
3: Ya palingan di tempat aktivitas palingan udah siarin lagi kerja, terus balik lagi ke rumah. Kalau di rumah cuma megang Android aja kan.
0: Iya yeah, benar.
3: Di rumah TV itu nggak laku lagi kayaknya.
0: Iya lagi ya, benar ya, banget lagi.
3: Terpajak di lemari itu aja. Pernah dihidupin. Jadi ya waktu itu rapatnya ke warung beli cemilan, beli makanan, gitu aja cuma lihat sekarang, baik itu berita atau film, sebenarnya itu dia lagi nonton film itu.
0: Tenggelamnya kapal Van der Wijk ya.
3: Mungkin ternyata yang pemilik kapal hobi juga lihat-lihat film yang mungkin mempunyai itu semua.
0: Iya.
3: Dilihat tuh mungkin kalau sekarang udah apa ya, kayaknya kalau mau dengar berita tuh kayaknya sedikit malah gimana gitu.
0: Iya iya iya.
3: Kayaknya sih lebih sering berputar film-film yang seperti.
0: Iya benar benar benar. Oke deh.
3: Kita sudah paling kan nggak ada yang lebih sebentar waktu itu. Biasanya kan waktu pas habis makan, biasanya habis makan kan, langsung selesai lebih sebentar waktu balik lagi ke tempat kerja.
0: Langsung balik ya?
3: Iya, kalau yang kemarin tuh nggak. Sudah selesai maka duduk dulu.
0: Oh kan? Duduk dulu menikmati akhirnya, filmnya.
3: Akhirnya telat sampai.
0: Ya, ya telat jadinya Bang Widira. Ya sayang banget. Ya
3: kan, karena,
0: tapi filmnya selesai nontonnya waktu itu.
3: Enggak sempat selesai.
0: Oh enggak sempat selesai. Iya filmnya lama ya durasinya.
3: Iya durasinya lama.
0: Iya.
3: Tapi ya pas waktu itu telepon, dibilang kamu di mana lagi makan. Bilang aja gitu kan, udah jam berapa nih? Ini baru selesai makan, kalau tempat di warung depan ya.
0: Iya.
3: Gak mungkin dong makan buru-buru.
0: I see.
3: Mana sih, tempat di rakyat terus. Padahal gak nonton, katanya ya udah. Karena waktu dapat, ya mau tak mau, kata suka ya udah. Kembali ke tempat gitu kan. Ya itulah, kalau ceritanya itu kita terbius oleh istrinya kalau cerita, tapi kalau enggak sih ya kalau lihat di internet kan
0: iya oke
3: kalau lihat di televisi ya paling lihat di lagi kalau ya kalau dulu kan waktu sebelum lumayan padat kan ya, kan nonton televisi itu ini nggak fokus lihat lagi ternyata.
0: Iya. Oke deh Bang Widira, thank you udah sharing. Bang Widira mau diputerin lagu apa?
3: Bagus ya.
0: Wah banyak sih kalau Bang Widira tanya aku banyak banget Judika lagu-lagu yang bagus.
3: Ajalah.
0: Judika, yang mana itu Bang Widira?
3: Apa? Bagus.
0: Judika, cinta Mama Papa larang. Yang mana? Apa? Yang mana?
3: Cinta karena cinta.
0: Oke, baik. Salam-salamnya dulu dong Bang Widira.
3: Yang pertama buat Cynthia.
0: Terima kasih, salam kembali.
3: Terus untuk semuanya lah Cynthia.
0: Buat semua yang lagi dengerin pokoknya ya.
3: Yang masih dengerin Cynthia.
0: Oke.
3: Itu aja. Ini mau ada tugas sedikit lagi.
0: Oh, siap. Semangat Bang Widira.
3: Buat podcast buat Bapak dan Cynthia.
0: Oke. Dah, Bang Widira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2, aku sudah ngangkat 3 telepon langsung sekaligus ya. 3 apa 4 ya? 4 penelpon sekaligus. Banyak banget yang nelpon hari ini ya. Karena kita bahas film-film kali ya. Ada yang 2 filmnya sama, ada yang filmnya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, terus film Suzana Bernafas Dalam Kubur, kalau gak salah tadi Nana ya. Terus tadi juga ada yang nonton, 2 sih. Oh iya, 3 orang yang nelfon, 2 filmnya, karena satu filmnya sama gitu. Oke deh, yaudah kalau gitu kita jeda dulu teman Pro 2. Masih ada waktu kalau sampai jam 11 di Kops Tank malam hari ini. Tinggal telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Kita puterin dulu lagu yang direkam sama Fitro. Ada Hong dari Nona. Terus Nana yang pengen dengerin lagu Payang Teduh di Atas Meja. Dan Bang Widira katanya pengen dengerin lagu Cinta Karena Cinta dari Judika. Here we go.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
4: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
4: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
4: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Gali lagi logi.
6: Dek.
5: Ya.
6: Adek.
5: Apa sih?
6: Kamu pakai sikat gigi abang ya.
5: Sikat gigi? Iya sih, soalnya ada belum liang baru bang.
6: Yalah, dek, dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kopsta yang balik lagi. Nah, ini udah jam, gak berasa ya. Mungkin karena tadi ada siaran bintang radio, jadi kayak waktu kita tuh terasa singkat. Padahal dari tadi udah banyak penelpon. So far ya, langsung baru pertama kali calling udah 3 penelpon loh, 4 bahkan. Makanya buat kamu yang masih pengen curhat, nggak curhat sih lebih tepat ya, hari ini tuh kita punya tema, kita punya bahasan tentang film-filman. Aku mau nanya sama kamu semuanya, ingat nggak sih film yang terakhir kamu tonton tuh film apa dan ceritanya tentang apa? Jujur, ini aku siarannya sambil live di @rari_pro2padang. Jadi buat kamu yang lagi nonton live TikTok aku, boleh banget komen film apa yang terakhir kali kamu tonton dan ceritanya tentang apa. I'll go first. Aku tadi belum sempat cerita karena baru aja ngomong tuh udah langsung ada penelpon, jadi otomatis harus diangkat dong. Nah, kalau aku tuh terakhir kali bulan lalu, Agustus, aku nonton Ayah Aku Mau Cerita sama teman aku. Karena awalnya tuh tertariknya cuma gara-gara liat trailernya di YouTube dan juga di platform media sosial. Nah, aku tertarik karena yang main Vino Gebastian, ya kan, yang sangat-sangat keren kalau udah dalam dunia acting, kayak nggak ada lawan deh. Dia sama Herjunot Ali sama Reza Hardian tuh kalau digandeng tiga kayak bingung gitu, mau yang mana dipilih menjadi posisi teratas, karena tiga-tiganya sama-sama keren actingnya, ya kan teman Pro 2. Akhirnya aku nonton. Awalnya aku ngira cerita ini bakal kayak bakal melankolis gitu. Ya memang sih ada melankolisnya, ada, tapi itu lebih ke misteri gitu, lebih ke kayak ada plot twistnya dan lebih menyinggung keadaan sebuah negara gitu, something like that. Akhirnya aku kayak, waduh, ada beberapa part yang akhirnya bikin aku nangis, tapi ada juga yang pada akhirnya bikin aku kayak bertanya-tanya, loh gitu. Karena ceritanya itu tentang kejadian yang tidak disengaja, kayak ini realitas kehidupan banget sih yang diangkat di film ini gitu. Kalau kamu pernah nonton, ternyata itu tuh diadaptasi dari series asal India. Itu bagus banget. Aku lupa judulnya apa ya, teman Pro 2. Karena setelah aku nonton, aku cari tahu tuh filmnya sebenarnya kenapa sih bisa plot twist itu gitu. Kalau aku ceritain sepenuhnya, kayaknya kamu jadi tahu ceritanya ya, karena filmnya masih baru. Sayang banget kalau misalnya aku spill dari awal sampai akhir gitu. Ada baiknya kamu bisa tonton, karena sekarang kayak filmnya masih ada ya. Nggak tahu sih masih ada apa enggak. Cuman film ini tuh bagus banget, banyak banget moral value yang bisa kita angkat dan bisa kita terapkan gitu di kehidupan sehari-hari. Karena ceritanya nggak jauh-jauh dari cerita kehidupan yang ada di dunia nyata. Jadi kamu bakal kayak kok gitu, ekspresinya bakal kayak gitu, kurang lebih sama kayak aku ya teman Pro 2. Main karakternya di sini adalah Ziva Magnolia, Ziva sama Vino. Ziva sama ayahnya, jadi Vino ini berperan sebagai ayahnya Ziva Magnolia, yang waktu itu namanya kalau nggak salah Lara apa siapa ya, lupa aku namanya. Nah, terus mereka ini sekeluarga, dia punya adik punya adik dua, Ziva ini. Jadi totalnya keluarga mereka ada 5 dan mereka keluarga inti, tinggal di sebuah desa gitu loh teman Pro 2. Ya begitulah pokoknya ceritanya ya. Nah, itu film yang terakhir aku tonton. Nah, terus juga tadi ada yang bilang katanya habis nonton series Exam. Exam apa-apa ya tadi ya? Iya, tadi username ini sebenarnya teman aku sih, namanya Ikonyo, dia habis nonton Exam katanya. Tapi dia enggak cerita spesifik ini filmnya atau seriesnya tentang apa, teman Pro 2 gitu. Oh, film Exam, film ternyata kemarin, ih keren banget ya, kemarin nonton langsung kesini, ih keren banget. Okay, masih tunggu penelpon di sini. Buat yang pengen telpon masih bisa banget di 0751274482 atau di 0811665908. Baru aja ada yang ngomen dari Superman di live TikTok kita, katanya nonton Upin dan Ipin. Kayaknya aku juga deh tadi pagi kayaknya ya. Baiklah. Oke deh teman Pro 2. Waduh,
udah nggak berasa bentar lagi jam 11 nih. Apakah aku harus menyudahi Kopsteng ini? Kita tunggu ya sampai ada pendapat selanjutnya. Emang dunia perfilman itu luas banget ya teman-teman. Produa film-film yang kita suka, film-film yang kita nggak suka. Aku jujur sangat-sangat menghindari genre horor sebenarnya. Tapi kalau diajak nonton ramen nggak nolak juga. Kalau sendiri nggak dulu, sorry ya. Udah berkali-kali aku bilang jangan pernah ajak aku nonton horor sendiri atau coba berdua. Minimal ada 3 dan 4. Ini ada lagi yang cerita tunggu aku sukses nanti katanya. Film yang terakhir nonton. Oh iya, ini aku juga enggak terakhir juga sih. Itu aku tonton sebelum ayahku mau cerita ini, tunggu aku nanti sukses. Keren banget filmnya. Itu juga relatable banget sama pejuang-pejuang kehidupan, which is kita, tulang punggung keluarga, tulang punggung diri sendiri juga. Tunggu aku sukses nanti, ini yang komen dari username An. Oke, tunggu nomor 2. Sudah 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita harus menyudahi Kopsteng kita karena bentar lagi jam 11 ya, teman Pro 2. Udah saatnya untuk menyudahi Kopsteng ini karena belum ada yang nelpon lagi juga. Thank you banget yang udah gabung, udah dengerin aku di live streaming rri.co.id, live streaming, di streaming maksudnya. Terus juga di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar karena aku dengar ini ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Manado, ada yang dari Sulawesi. Dari mana lagi? Dari hatiku. Ya, bukan. Yang nonton di live juga makasih banget. Di live TikTok @rri_pro2padang. Kita bakal live everyday. Ya bohong, everydaynya juga gak every time sih. Tapi yang paling sering itu malam, teman Pro2. Oke, kalau gitu kita puterin dulu. Ada yang request tadi di TikTok, katanya pengen dengerin lagu Mahal Ini Percuma. Let's go.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
3: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Hello.
1: Hello, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yeah,
1: yang paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel

0: deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan. Membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik meritik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

9,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Mutiara pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. See you tomorrow, and sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Eh dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah jaga boh gen.
3: Bro bro, minta uang.
2: Bra bro bra bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
6: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
7: penobatan
6: dunia.
7: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
8: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima'allamtana, waja'al ilmana khalisan liwajhikal karim, waftah alayna bifathika al-mubin. Baiklah, sebelum memulai tausiah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Amami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah di mana saya akan mengangkat sebuah hadis yang dikatakan dalam hadis tersebut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haqqul muslim ala muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fathamithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu rawahu muslim. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengangkat sebuah topik mengenai 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Mungkin hal ini adalah permasalahan yang sudah biasa tetapi jarang kita lakukan pada zaman-zaman sekarang ini. Apa yang disebutkan dalam hadis tersebut? Yang pertama, dalam artinya dikatakan Haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka hak kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan salam dari muslim kita yang lainnya. Sehingga apabila kita memberikan salam kepada teman kita, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menjawab salam dari orang yang memberikan salam tersebut. Ini adalah hak pertama, hak seorang muslim yang sering kita lupakan. Dimana banyak sekarang ketika kita bertemu dengan teman, kita tidak menyapa atau malah membuang muka. Jadi untuk kedepannya, hak yang pertama dari seorang muslim itu adalah jika bertemu, ucapkanlah salam, sapalah dia, peluklah tangannya, seperti itu. Lalu dalam hadis yang kedua dikatakan Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ini juga hal yang sudah jarang sekali terjadi dalam tradisi kita saat ini. Jadi ketika teman kita mengundang, baik itu acara nikahan atau acara berbagai acara lainnya di tengah masyarakat, maka hadirilah undangan tersebut. Karena kewajiban bagi kita untuk menghadiri undangan dari teman kita yang mengundang tersebut. Lalu hak muslim yang ketiga adalah Wa idza istansahaka fansah lahu. Apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Misalnya ketika teman kita ada yang galau, dia meminta nasihat atau motivasi dari kita, maka kewajiban dari kita adalah untuk memberikan nasihat kepadanya. Baik itu mendengarkannya saja atau memberikan masukan-masukan, hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Sudah 3 hak, lalu hak yang keempat, Wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu. Apabila teman kita bersin, atasa, fahamidallah, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, fasammithu, maka doakanlah dia. Jadi ketika teman kita bersin, yang kita lakukan adalah bukan menertawakannya, tapi ketika teman kita bersin, lalu biasakanlah mengucapkan hamdalah, dan setelah itu doakanlah dia. Ketika dia laki-laki, doakanlah yarhamukallah. Tapi ketika dia perempuan, doakanlah yarhamkillah, seperti itu. Lalu hak yang kelima adalah Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Hal yang kelima ini juga termasuk hal yang sangat sering dilewatkan oleh kita sebagai sesama muslim. Ketika teman sakit, bukan hanya sekedar mengucapkan cepat sehat, cepat sembuh, tapi usahakanlah agar kita mulai menjenguknya, melihatnya, mengabari bagaimana keadaannya. Hal yang demikian insya Allah akan mempererat hubungan silaturahmi kita antara sesama muslim. Lalu hak yang keenam yaitu Wa idza mata fatba'hu.
apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Lalu, pada hak yang keenam ini dikatakan, apabila teman kita meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Bukan hanya sekedar melihatnya saja, namun kita ikut menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari menyolatinya, menyelenggarakan jenazahnya, hingga mengiringnya ke kuburan. Dalam hadis ini dikatakan enam hak muslim yang mungkin banyak sekali kita lupakan. Untuk teman pro 2, semoga dalam hadis ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, baik dari hari ini hingga kehidupan kedepannya. Yang pertama, apabila ketika bertemu hendaklah mengucapkan salam, dan ketika orang memberi salam hendaklah kita menjawabnya. Lalu ketika ada yang mengundang, hendaklah kita penuhi undangannya. Apabila teman kita ada yang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Dan apabila ada teman kita yang bersin dan memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, maka doakanlah dia. Dan apabila ada teman kita yang sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Teman pro 2, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: kebijaksanaan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Sebelum LOL berakhir.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,33% atau 58 poin ke posisi 17.669 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswabi mengatakan pelemahan rupiah hari ini tidak terlalu terpengaruh oleh pergantian Menteri Keuangan. Pelemahan rupiah lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Informasi berikutnya teman Pro 2, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA tujuan Kalimantan tertunda delay akibat asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di pulau tersebut. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Siawan mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio, Pontianak, Tijikriwut, Palangkaraya, dan Haji Hasan Sampit. Kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Yudi Setiawan menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang berdampak berjalan dengan baik. Informasi terakhir teman Pro 2, pelatih timnas Indonesia John Herdman segera memfinalisasi skuad untuk menghadapi FIFA ASEAN 2026. Herdman mengaku telah memiliki gambaran skuad yang akan dibawanya ke turnamen tersebut. Namun, tim pelatih harus melakukan evaluasi kembali berdasarkan kondisi sejumlah pemain setelah pertandingan akhir pekan. Herdman menyebut tengah mempertimbangkan bersama tim kepelatihan. Karena itu, evaluasi diperlukan sebelum daftar akhir pemain ditetapkan untuk FIFA ASEAN 2026. Ia menegaskan tim pelatih akan memantau perkembangan para pemain sebelum mengambil keputusan akhir. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: 98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa.
1: Halo teman Produa, selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kayak ini ya, aku biasanya opening kayak gitu Gus Pri biasanya.
1: Oh iya.
0: Dia pakai salam dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: selamat pagi teman Produa.
0: Luar biasa. Hari ini lagi sumeringan nih teman Produa.
1: Enggak ada sumeringah-sumeringahnya nih.
0: Abis
1: kita
0: ketemu orang ganteng, kembaran aku ya.
1: Siapa deh kalau kembarannya Robby tuh siapa sih ya teman Produa, kayaknya nggak ada yang cocok.
0: Kemarin banyak banget yang ngajak foto tuh.
1: Oh siapa? Oh ya kemarin
0: si, siapa namanya?
1: Ajil Dito. Kemarin gitu. Sempat datang ke studio kita ya.
0: Iya, tapi aku ngeliat kamu foto-foto kemarin, kamu gak sibuk ya?
1: Aku sibuk. Ingat nggak aku sibuk tuh
0: sibuk
1: kemarin?
0: Sibuk upload ya?
1: Sibuk upload banyak yang harus dikerjakan kemarin. Kebetulan orang foto-foto kita apa?
0: Terus abis itu di sono pun pas lagi gala juga kamu sibuk kata Rani.
1: Sibuk apa?
0: Si Rani kan sempat masuk ke VIP tadi cerita dia.
1: Oh,
0: kemarin
1: iya.
0: Abis itu si Rani mana? Tahu tuh sibuk dia ngupload apa gitu bang.
1: Oh iya. Iya, aku tuh emang sibuk kemarin teman ya. Produa, karena aku juga enggak tahu ada artis datang ya. Kita enggak tahu ada artis datang nih. Orang udah rame banget. Wah, ada apa nih people? Bener. Ada apa? What happened? Gitu. What happened sih nih? Ternyata ada artis.
0: Filmnya bagus ya, guys.
1: Filmnya ya, film aku udah nonton kemarin sama Rani. Akhirnya aku nonton kan. Walaupun aku enggak ikut foto, aku nonton loh teman Produa.
0: Iya. Jadi tuh kalau aku dengar cerita dari Rani tuh film itu jadi merubah stigma ya. Jadi disabilitas jangan manggil disabilitas lagi ya, tapi anak istimewa.
1: Nah ya, begitu teman Produa. Jadi bagus, kemarin bagus, begitulah bagus. Ya situasi kemarin tuh buat aku tuh chaos banget karena ada beberapa yang harus dikerjakan juga.
0: Betul. Gitu. Satu studio penuh ya guys.
1: Apa kemarin? Oh iya.
0: Penuh.
1: Eh kita mah gini ya, kan aku tuh ya kalau artis tuh kayak datang nih artis dan timnya, ayo kita foto gitu. Sementara kita datang setiap hari ke kantor ini nih. Di kantor ini ada 3 poster yang ada muka gue, muka aku nih ada 3 teman Produa. Ada beberapa program yang emang my face tuh gitu. Enggak ada yang pernah ngajak foto.
0: Iya.
1: Tau gak, anak magang si Hadi ngomong gini, kenapa ya enggak ada yang ngajak aku foto gitu, padahal muka aku tuh ada 3 terpampang di kantor ini. Terus kata Hadi gini, kok beda kali di poster sama aslinya. Thank you Hadi.
0: Mulutnya ini juga ya si Hadi ya.
1: Emang parah dia.
0: Tapi dia lucu kata si Rani.
1: Iya kemarin lucu kita kemarin. Ini nonton bareng.
0: Lucu konten juga kalian.
1: Iya kan kita nonton bareng. Maksudnya kita pergi gitu nonton. Nah kayak bawa Hadi kayak bawa anak.
0: Kenapa?
1: Semakin lama semakin meleot tuh anak ke bawah. Mana dia? Meleot banget ke bawah.
0: Lemes ya.
1: Iya kayak hampir mau tidur.
0: Enggak ini kali dia, enggak menikmati kali ya.
1: Iya ini dia lagi batuk-batuk nih, siap-siap pergi ke RRI pagi hari ini karena dia masih magang kan.
0: Betul.
1: Batuk-batuk tuh dia.
0: Kita omongin.
1: Iya kita omongin.
0: Tapi bukan, sebenarnya batuk-batuk lebih ke luar sih, asap ya.
1: Oh iya itu juga nih teman Produa. Gimana ya kualitas udara kita hari ini? Kalau kemarin-kemarin kan
0: informasi
1: udah apa ya, udah sangat buruk dan berbahaya juga kalau hari ini.
0: Kemarin
1: tadi itu sempat
0: Selasa,
1: katanya
0: kemarin Selasa agak normal, sedang lah jatuhnya. Sekarang nih baru nih aku dapat update kondisi itu sangat buruk kualitas udara daripada berbahaya
1: malah. Kan? Berbahaya. Udah hitam tuh ininya, labelnya. Tapi itu teman Produa katanya ISPA di Kota Padang juga meningkat kan seiring dengan kondisi ini gitu.
0: Tadi kamu kesini pakai masker?
1: Aku tadi enggak.
0: Betul ya, buru-buru.
1: Seharusnya
0: ya.
1: Aku pakai masker tapi aku karena buru-buru. Aku enggak pakai jaket, enggak pakai masker, bayangin. Menantang angin dan asap.
0: Iya,
1: aduh.
0: Nanti inilah ya, apa namanya? Nutrisi kali ya,
1: nutrisinya ya. Betul. Tolong di boosting ya namanya imun tubuh ini teman Produa karena dengan situasi kayak gini bisa aja nih ya siapapun terkena kita enggak pernah tahu.
0: Betul.
1: Gitu ya teman Produa ya.
0: Kita harus sehat-sehat terus ya.
1: Iya, sehat-sehat
0: terus. Ya.
1: Ya betul. Kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, lapar makan. Nah, sakit ke rumah sakit. Nah, itu penting tuh teman Produa. Penting.
0: Jangan
1: tuh.
0: Sakit pura-pura kuat ya.
1: Jangan pura-pura kuat. Enggak apa-apa, it's okay, I'm fine, I'm fine. No. Kalau not fine ya not fine aja. Langsung cari pertolongannya apa gitu ya supaya kamu bisa jadi lebih baik.
0: Okay. Gitu. Oke. Nanti akan kita informasikan di sabana pagi ini program lagi info yang happening. Ya. Kita putar dulu kali ya lagu ya.
1: Boleh. Ini, kayaknya kita puterin lagunya dulu deh. Apa tuh?
0: Salah judulnya.
1: Salah.
0: Bener, GMA featuring Firsa Besari, lagu baru kayaknya.
1: Oke.
0: Check it out.

0: kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
1: Thinking before posting.
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resmita, PLH Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, kenapa?
0: Enggak, tadi enggak kedengeran suara aku.
1: Aduh, aduh teman Pro 2, kalau dilihat dari luar nih ya, terlihatnya
0: terlihat agak-agak ini ya, sendu ya, sendu.
1: Sendu-sendu,
0: apa kalau misalkan mau sore-sore senja-senja gitu kan, matahari mau terbenam gitu kan. Tapi gitu, ini pagi hari.
1: Iya, betul, betul. Ini juga karena ini karena asap.
0: Karena asap ya, dan ini
1: asap.
0: Ada informasi terbaru nih, kualitas suara memburuk nih. Padang Panjang dia udah resmi nih Rin.
1: Iya, kalau
0: meliburkan anak-anaknya.
1: Anak-anak apa? Anak-anak sekolahan. Iya, di Padang juga kan. Tapi sempat kemarin itu masuk lagi ya. Tapi libur lagi ya kita ya.
0: Hari ini, nah, ini baru hari ini kemungkinan karena kualitas udara di Padang buruk. Maka okay,
1: libur lagi.
0: Libur lagi hari ini Rabu.
1: Maksudnya bukan libur sih, belajar dari
0: belajar
1: rumah ya.
0: Tapi ini loh lucu loh Rin. Sebenarnya
1: kenapa?
0: Gini, sebenarnya kan untuk yang libur ini kan udah diberlakukan dari minggu kemarin tuh, Rabu, Kamis, Jumat. Ternyata kalau kata istriku ya, orang tua siswa protes.
1: Kenapa?
0: Karena anaknya kalau misalkan di rumah itu menggarasau.
1: Lah,
0: nggak efektif belajar di rumah.
1: Oh, belajarnya
0: gitu.
1: nggak efektif. Mungkin karena ini juga kali ya, anak-anaknya di rumah sementara orang tuanya masih kerja.
0: Bisa jadi,
1: ya
0: atau
1: kan?
0: Yang ibu rumah tangga mungkin ya. Karena ada anak-anaknya jadi agak susah gitu.
1: Oh, mungkin agak susah diatur aja.
0: Menggerasau gak tuh?
1: Menggerasau. Lah ibu-ibu ngomongin
0: jadi,
1: anaknya menggerasau.
0: Mereka protes, cerita gitu ya. Habis itu ke dinas pendidikan. Akhirnya ya udah Senin ke sekolah. Nah, kemarin masih sekolah dan sekarang buruk. Dan baru aja dapat berita di Kota Padang meliburkan guru dan anak-anaknya.
1: Gitu.
0: Tapi ini Kota Padang
1: Tapi
0: Panjang
1: Padang
0: dari
1: juga.
0: Padang Panjang dari kemarin nih, Rin, dari hari Selasa
1: ya,
0: kemarin
1: betul,
0: nih.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Padahal Padang Panjang itu ini ya, adem ya?
1: Adem, Padang Panjang
0: ya.
1: Adem,
0: tetap ada asap ya.
1: Iya, yes. Tetap kalau asap mah di kemana angin berhembus dia berjalan
0: gitu.
1: Ke situ.
0: Walaupun,
1: makanya.
0: Walaupun dia tuh daerah tinggi juga tetap berpengaruh ya, guys ya.
1: Iya, jadi okay. Ini karena memang dalam rangka antisipasi penurunan kualitas udara di Kota Padang Panjang juga gitu ya.
0: Iya.
1: Katanya ini berlaku selama 3 hari dari Senin sampai Rabu ini.
0: Betul, udah dari Senin dari waktu-waktu ya.
1: Jadi 3 hari kemarin itu di rumah aja
0: di
1: nih
0: rumah
1: adik-adik
0: aja.
1: Ini belajar gitu.
0: Balik
1: ya.
0: Balik lagi ke zaman ini ya, COVID ya.
1: Iya, ini juga karena udara kualitas udaranya nggak baik kan, takutnya Pro 2 dengan kualitas udara yang tidak baik itu kan juga, apalagi buat anak-anak ya, kan mereka masih sangat rentan
0: banget, disentuh
1: nah,
0: dikit gitu,
1: nggak ada gitu,
0: saking rentannya,
1: nggak begitu juga sih, tapi tuh anak-anak tuh sistem
0: imunnya.
1: Tubuhnya, sistem imunnya atau tubuhnya juga belum sekuat orang dewasa ya,
0: betul,
1: rentan banget tuh biasanya anak-anak dan lansia
0: dan ibu hamil, jangan lupa
1: ibu hamil juga.
0: Itu memang benar-benar prioritas. Saking
1: betul.
0: Prioritasnya ya, kalau kita berkendara pun kalau ada mereka ya diprioritaskan.
1: Betul.
0: Aku tuh paling gak suka tuh kalau misalkan naik kereta ya, ada pemuda kuat gitu. Habis itu ada ibu hamil baru masuk, terus dia pura-pura gak denger gitu. Apa pura-pura gak lihat tuh. Kadang-kadang suka kita tegur tuh, mas, ini mas segini ya, pura-pura tidur di
1: ya
0: transportasi
1: kan. Iya, tapi tuh apa ya, ibu hamil tuh kan yang dibawa satu orang tuh kan satu orang berarti yang dia bawa di dalam perutnya.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Nggak tega ya, gimana sih ya.
1: Iya, tapi tuh biasanya orang-orang kalau di kereta tuh sering nggak ngeh gitu. Karena juga ada apa ya, egoisnya bilang saya juga capek abis kerja atau gimana gitu.
0: Iya.
1: Tapi kan ini tentang humanity ya.
0: Betul.
1: Teman berdua ya.
0: Tentang apa sih, emansipasi nggak jatuhnya ya, bukan ya?
1: Humanity itu tentang kemanusiaan itu teman. Pro 2.
0: Ya,
1: okay, jadi itu empati sesama manusia itu penting loh teman
0: penting
1: Pro 2.
0: Banget.
1: Kalau kita enggak ada empati di dunia ini, aduh mau jadi apa?
0: Iya,
1: mau
0: jadi apa sih?
1: Gitu.
0: Mau jadi ini orang jahe.
1: Jangan jadi orang jahe, jangan ya. Jangan ya teman Pro 2. Jangan jadi orang jahe kita jadi orang baik.
0: Iya betul. Jadi orang baik-baik aja lah ya.
1: Iya, betul.
0: Walaupun
1: betul,
0: memang
1: betul.
0: Ya mudah-mudahan jadi feedback kita dapat.
1: Iya. Kenapa?
0: Enggak apa-apa dah tadi. Ini ya apa, asap
1: gitu. Betul, kita tuh kalau ketemu asap memang
0: langsung nguap ya.
1: Iya, asap ini tuh mengganggu
0: ya,
1: penglihatan dan juga pernafasan
0: ya.
1: Iya memang. Anda tidak merasa terganggu?
0: Iya terganggu, tapi kan kita dalam ruangan.
1: Iya betul-betul, kalau di dalam ruangan kita kan ada air purifier juga, jadi kayak betul-betul berasa lebih aman aja gitu ya. Cuman kalau di luar ruangan tuh kayak aduh gitu.
0: Jangan lupa ya banyak minum air ya.
1: Banyak minum air putih juga teman Pro 2, tapi air kita habis. Ini dari kemarin kita siaran kita ngomongin air habis mulu.
0: Tapi penting loh, air itu penting.
1: Oh iya iya iya, itu penting. Air putih itu penting teman Pro 2, dikonsumsi juga gitu ya. Jadi ini untuk mengatasi dari dehidrasi juga. Apalagi cuaca Kota Padang tuh juga panas.
0: Panas, udah panas berasap ya.
1: Udah panas berasap lagi lah. Kita tuh kayak apa? Kayak daging sate kita. Panas dan berasap. Itulah
0: tinggal,
1: kita.
0: Tinggal pakai bumbu ya.
1: Iya, kurang bumbu sate aja nih kita sama kerupuk lea. Nah, itu tambah mantep tuh.
0: Kerupuk lea apa sih?
1: Kerupuk kuah.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Di tata surya kita ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM, teman terbaik sama teman Produ. Balik lagi di Sabana Pagi. Nah, kalau tadi dari Padang Panjang, sekarang kita ke
1: Pulau Jawa nih.
0: Iya.
1: Lebih tepatnya kampungnya Fatan nih, Bekasi.
0: Di Bekasi, iya Bekasi. Betul. Kampungnya Fatan sih. Ini benar ya. Jadi teman Produ di Bekasi sendiri nih ada yang apa sih yang
1: ini apa namanya bikin aduan.
0: Nah, betul. Nah. Jadi Pemkot Bekasi itu membuka layanan pengaduan bagi masyarakat Kota Bekasi yang menjadi korban pungli.
1: Wah, ini enak banget nih.
0: Bagus banget tuh. Kayaknya di sini juga harus kali ya.
1: Parkir. Parkir mah bukan pungli ya.
0: Parkir mah bukan pungli, tapi parkir tuh ada yang official, ada yang tidak.
1: Betul.
0: Nah, yang tidak nih. Yang tidak yang sering banget bikin kita kayak wah, gerah deh gitu.
1: Padahal kosongnya, parkir kosong tiba-tiba dia muncul. Itu pungli gak sih jatuhnya?
0: Kenapa?
1: Itu pungli ya?
0: Bisa jadi sih itu pungli. Pas kita naruh motor dia gak ada.
1: Iya.
0: Atau kita parkir kendaraan dia gak ada. Tapi pas kita mau keluar dia tiba-tiba ada.
1: Tiba-tiba ada.
0: Nah, apalagi tuh kalau di daerah-daerah yang bukan pusat perbelanjaan. Maksudnya itu bukan pusat-pusat keramaian gitu.
1: Betul.
0: Misalkan ada kafe di mana gitu. Nah, tiba-tiba akamsinya datang sebagai tukang parkir.
1: Iya.
0: Nah, itu
1: pakai
0: dia.
1: Pakai rompi ya. Pakai atribut lah.
0: Pakai atribut tuh masih mending. Kalau enggak, kalau pakai atribut tuh masih, oh ini resmi kali ya, kita masih mikir kayak gitu.
1: Sebenarnya
0: kan kalau parkir tuh kayak legalnya tuh ada karcis gitu gak
1: ada
0: sih harusnya?
1: Ada karcis, betul. Sebagai tanda kalau bener dijaga dan juga memang yang kita kasih itu retribusinya itu nanti disalurkan atau
0: betul,
1: dikasih
0: betul,
1: ke
0: betul.
1: Pemerintah ya,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul,
1: bukan
0: betul.
1: Ke kantong sendiri.
0: Nah, itu dia tuh teman Pro 2.
1: Nah, Pemkot Bekasi jadi membuka layanan pengaduan bagi masyarakat Kota Bekasi yang menjadi korban pungli. Wah. Dan menariknya nih Rin ya, korban tuh dijanjikan ganti 2 kali lipat. Waduh, banyak banget yang lapor kalau kayak gitu ya.
0: Iya, akan dilaporin tuh semuanya.
1: Iya, udah kita lapor terus habis itu diganti 2 kali lipat. Pasti banyak banget. Pasti banyak nih langsung deretan langsung laporan.
0: Iya, betul. Jadi ini tuh memang dibuka kanal aduannya juga gitu ya, bisa di sosial media, di Instagram gitu.
1: Betul.
0: Ya, atau juga pengaduan yang bisa di 112 Kota Bekasi lah gitu. Itu kalau di Bekasi ya, tapi kalau di kita ada nggak ya?
1: Seru banget ya, kalau ada ya pasti banyak banget tuh.
0: Betul.
1: Pasti langsung antrian telepon,
0: betul.
1: SMS, nah, aduan lah pokoknya.
0: Iya, betul. Kemarin karena, tuh. Ini juga nih yang menjadi permasalahannya adalah harga parkir. Ya gak sih?
1: Masa cuma bentar di harga sama dengan yang 2 jam, 3 jam.
0: Iya, harga parkir tuh ada yang cuma 2 ribu, ada 3 ribu.
1: Iya, kalau motor 2 ribu mungkin ya.
0: Cuma, tapi ada yang 3 ribu juga.
1: Ada juga 3 ribu. Kalau yang kawasan-kawasan elit ya, dia gak mau nerima 2 ribu. Kurang
0: apalagi
1: dia,
0: mobil dia, ya.
1: Iya,
0: kalau pakai mobil
1: 5 ribu tuh nggak bakal dibalikin.
0: Tanya banyak.
1: 5 ribu nggak dibalikin.
0: Nah, tapi itu dia sebenarnya kita tertolong dengan adanya tukang parkir karena bisa mengatur kendaraan,
1: betul,
0: yang parkir gitu. Cuman tuh kadang, nah, yang nggak ngatur juga banyak.
1: Betul.
0: Yang nggak ikut membantu banyak tapi nerima duitnya.
1: Itu sangat disayangkan ya, dan itu bisa masuk kategori pungli ya.
0: Iya betul.
1: Masuk kantong sendiri guys.
0: Nah, itu dia. Atau tiba-tiba di satu tempat yang gak ada tukang parkir yang gak perlu. Nih, misalkan kita ke toko ataupun ke tempat makan atau di mana gitu. Mereka punya lahan parkir untuk customer.
1: Betul.
0: Ada.
1: Bahkan ada tulisan bebas parkir.
0: Bebas parkir. Tapi apa yang terjadi? Nah, itu juga sering banyak.
1: Tiba-tiba langsung didorong nih motor kita ya.
0: Iya, tiba-tiba siapa nih gitu.
1: Kenapa tiba-tiba
0: parkir. Kan biasanya juga ini, kalau misalkan kita take away makannya gitu ya, kita take away bukan makan di tempat. Nah, itu biasanya bebas parkir kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, tapi ada yang minta parkir juga.
1: Iya, padahal bungkui bang bungkui gitu. Kenapa harus ditagih juga?
0: Iya, gitu. Nah, kemarin tuh kan kita parkir. Terus tuh nih masalah si Hadi lagi nih, dia bilang gini. Dia lucu banget. Terus dia bilang sama tukang parkirnya 3 ribu ya kak gitu. Oh, 3 ribu.
1: Dua motor.
0: Satu motor 3 ribu.
1: Okay.
0: Nah, aku ngerasa kayak oh yaudah deh 3 ribu gitu. Mau cari duit terus sharing ngeluarin duit 5 ribu. 5 ribu dua ba bang. dia nego 5 ribu dua ba bang katanya gitu tukang parkir. Terus kata tukang parkirnya oke lah bang. Oke, terus dia bilang jangan mau kak 3 ribu kita yang rugi. Terus kan
1: sebenarnya sama motor dia.
0: Ya kan ada kita ada dua motor kemarin.
1: Iya, cowok ya. Jadi yang cowok ada digoncengin ya.
0: Kok coba dia digoncengin? Enggak, dia mah.
1: Oh, dia mah ininya lu merani.
0: Gua merani.
1: Iya, iya, tapi yang bayar dia.
0: Iya. Nah, kan gua lagi nyari duit. Aku tuh lagi cari duit tuh teman pro 2 kayak aduh cari duit dulu deh 6.000. Oke, oke aja sebenarnya enggak masalah sih.
1: Karena emang standarnya 3.000 ya.
0: Eh, ada yang 2.000 dan 3.000 karena emang biasa aja tiba-tiba saya ngeluarin duit 5.000. Bang, 5.000 duo. Emang lucu tuh anak.
1: Sama ada orangnya mau ya. Enggak apa-apa lah gitu.
0: Oh iya. Oh, oh, oh. Teman Bang. Kayak gitu. Terus dia bilang, "Kak, jangan." Dia bilang gini, 3.000 kita rugi. Padahal kan 500 doang ya sebenarnya. Kalau dihitung itu kan cuma 500 doang. Iya. Cuman tuh anak emang lucu aja. 5.000 doang, Bang.
1: Udah kayak akrab banget ya untuk
0: akrab parkirnya. Akrab banget ya. Emang, emang, nah, emang.
1: Untuk parkir juga ya udah gitu.
0: Ya udah, asik aja, ya udah aman-aman. Oke oke okay, okay, gitu.
1: Kan emang pembawaannya kali ya. Pembawaan kayak tukang parkir. Auranya ya.
0: Aura tukang parkir.
1: Senior gue nih gitu.
0: Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat ya.
1: Apakah pernah magang di ini enggak di lahan parkir?
0: Iya, nanti kita tanya ya. Jadi pernah magang di tukang parkir apa enggak?
1: Oke oke.
0: Akhirnya teman pro 2. Jadi itu dia update informasi kita di pagi hari ini di On That Today. After this teman pro 2 masih ada informasi lainnya yang bakal kita share buat kamu.
1: Yep.
0: Jadiin kemana-mana dulu teman pro 2.